0: Iya, pasukan dungteng gembrudu.
1: Iya. Anak Trinila namanya. Mbak Yemi Watson, Pak Ar, Bunda Santi Purpowo, Mama Tira Karoli Mastri Kandine.

0: Denis Marina, Manurhanti, terus no war paki, udah imut karo polangnya ya.
1: Yo.
0: Terus no ibu Rauni Bapak Asti.
1: Abah Sahrul, hari Minggu kemana Mama Lani?
0: Hari Minggu kapan?
1: Bu ya.
0: Oh, pandangan.
1: Kabe bae. Iya. Sampun.
0: Iya ya, Ibu.
1: Nggih.
0: Sopere trio pesek.
1: Trio pesek. Trio pesek. Iya, buat siapa?
0: Kakak Kesha.
1: Kakak Kesha. Iya.
0: Kakak Irfan.
1: Iya. Terus?
0: Makasih ya buat
1: Mbak Ria. Sampun?
0: Ria enggak lep.
1: Nanti ya. Iya Mama.
0: Mau nonton.
1: Iya nanti ya. Mama Nadia. Trio Pesek. Pagi Trio Pesek. Trio Pesek. Selamat pagi.
0: Ya, Mama Nadia.
1: Trio Pesek, Pesek, Pesek. Ya.
0: Makasih
1: Mbak Ria. Sama-sama Dede Gani.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
0: Bariat.
1: Duplak tinting.
0: Kilang jos.
1: Oh iya masa ya. Ya wes. Jos. Terima kasih. Aduh aduh. Dede Gani. Iya Mbak Feby Belpas, pagi Mbak Feby Belpas, Mama Cinta juga selamat pagi ya. Iya, lagunya apa ya tadi ya? Dede Gani ya, lagi santik ya. Iya, ditunggu saja ya. Yuk ada Lobang Semut.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu? Oh,
1: ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, ya. Gak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi gak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: buat Balan Istara yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Ada mata glaukoma, terus mata katarak, mata minus, mata silinder ya, terus mata merah, mata berair ya, mata gatal ya, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Nistara Paramon ya. Yuk disapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balai Nistara Paramon.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang.
1: Ria.
0: Dalam pe?
1: Sehat ye.
0: Sehat.
1: Lagu ni Maria.
0: Lagunya apa ba Alul?
1: Lagunya Rindu Menanti.
0: Rindu Menanti ya.
1: Salam-salam.
0: Monggo.
1: Salam bencana ye, Maria. Semoga cepat sehat selalu.
0: Amin. Terus? Amin, lancar.
1: Terus buat Papa HM, Kang PM, terus buat Wah Lemu, buat Ibu Daroja.
0: Ibu Daroja.
1: Nok Lili, Dede,
0: Yo, Papa Uya, Mama Uya, Mbak Alul. Bagus dewek pagi, bagus dewek. Selamat pagi Ayang Linda. Sudah sarapan dong Ayang Linda? Bu Rini.
1: Bu Rini kali Pak Pramudio.
0: Anji. Terus.
1: Ida Martolo.
0: Iya.
1: Ayang Sakra.
0: Iya.
1: Bu Desimu.
0: Anji.
1: Terus Mama Alisa. Terus buat Mama Dea Abibu Hidup.
0: Yo,
1: Om Kasnuri, Mama Bibi, terus Kang Bibi,
0: terus, iya, Umi Ii sama Umi Dine, selamat pagi.
1: Ii, cara Umi Dine, buat Kang Sayo, bulu-bulu, Amrul
0: ya, Buron. Terus, iya,
1: terus buat Bu Mudrikase, terus Mama Kiwi,
0: iya.
1: Kang Mukson,
0: Mbak Rohyati. Cereng nong. Mbak Ina Bumi Jawa.
1: Apa mungkin?
0: Mbak Ina Bumi Jawa. Iya, iya Abah Sarul Beduk Amrul ya.
1: Terus buat Bapaknya Ari, Mamanya Ari.
0: Yo.
1: Kang Marto,
0: iya. Kang Parto. Selamat pagi Kang Parto.
1: Iya, Kang Parto. Kang Edi Dato bersama grup Strelep. Terus buat Kang Mukhtar.
0: Iya, Pak Jabidin.
1: Pak Jabidin.
0: Selamat pagi Pak Jabidin ya.
1: Cah Sakra. Terus buat Ami Bakar Madu.
0: Iya.
1: Teh Agusti.
0: Iya.
1: Wahia.
0: Iya.
1: Kasima.
0: Terus
1: buat Bang A.
0: Kang Muhaimin. Selamat pagi Kang Muhaimin.
1: Kang Sobat.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Udin, buat Kang Mandor, Bu Mandor.
0: Bude Eravana, selamat pagi Bude Eravana ya.
1: Buat Balani Paramon.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak Tinting. Jos, terima kasih Abah Sahrul ya. Satu lagi yuk di sapa di 6145477. Halo. Pagi Balan Estara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Saporete.
0: Aporete, nemen terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Kang Parjo. Sehat. Lagunya apa?
2: Minyak wangi.
0: Namanya
2: perdana buat Baria ya.
0: Telah gue jengat noki minyak wangi.
2: Iya.
0: Trio Jemblem cantik ya. Iya.
2: Anggotanya jengat ini.
0: Mama Hasna.
2: Iya. Iya, buat apa Sahrul ya? Termasuk baru Melela.
0: Iya.
2: Setelah trio peseknya ya, Mama Nadia, Mama Nunu, Mama Rizky, Mama Dia,
0: Umkas Nuri, jaring ane kie lah, suaranya bleger.
2: Iya, terus buat tiket darah manis
0: ya. Suaranya bleger, mikir lemes, abai alus, lemes suaranya ya. Terus buat siapa lagi?
2: Watri si Damina ya.
0: Yo.
2: Buat Mas Nuha, Kang Yogya, Kang Bobi dengan saya lo pemburanya paranya kusur pemberaja.
0: Iya.
2: Terus buat
0: Mbak Nur Kanti.
2: Iya.
0: Terus kamu
2: di pencuk Kang Kai. Kang
0: Parto, ho, blegre metu. Mama Lani, Om Parjo, jangan bikin ibu mules ya Om.
2: Oh,
0: berarti Kang Parjo tuh ibaratnya kayak sambel.
2: Iya.
0: Gue mules ya. Iya.
2: Sekarang ini nemen daging. Terus buat kue batu geng ya, dan dua kapsul.
0: Kata Mama Hasna gini, Kang Parjo, aku ora melu grup Mbak Ria karena aku ora seneng grup. Wah, berarti berarti duo is duo jemblem. Nah, luwe pas ke duo. Duo jemblem. Iya ya, jengat no. Kang Mukhtar, pimpin Kang sampean trio jemblem jengati Mama Sora, berarti duo jemblem bae Kang Mukhtar. Sampean pendaftar bleh Kang.
2: Daftar.
0: Mau Kang Mukhtar pan daftar trio jemblem ya. Kira-kira terima pora ke? Jengat no, ya ora terima.
2: Ya mesti unik.
0: Ya ora, tapi kan nyatane Kang Mukhtar ora jemblem.
2: Mama Baju ya, Mama Mita, Mama Apri,
0: Mama Lydia, pagi Mama Lydia.
2: Mama Lydia,
0: Mam boleh bain dengan Kang Parjo nggak we? Mama Lani mules nih ya.
2: Apa gue?
0: Mama Lydia.
2: Mama Lydia.
0: Iya. Iya.
2: Terus panampung.
0: Sih, Mbak Asifa lo bisa ngebrek ya jarane. Iya mules onong soalnya. Mereka. Saya kira Mbak Asifa doyan ngebrek ya.
2: Iya,
0: saya kira mereka kena Mbak Asifa. Iya, senengnya ngebrek. Iya, dengarin temen kok. Iya, ngebrek dan mas saya
2: kira. Terus buat rasa keracun ya.
0: Iya.
2: Iya. Satrio.
0: Triung blesek. Iya.
2: Terus buat Mama Lydia,
0: yo,
2: Mama Alisa, Mama Alisa, Mama Dia juga
0: yang
2: selamat pagi. Terus buat Kang Tarno, Wa Ato
0: karo Ma.
2: Enak nomor di lagu ya.
0: Nah iya Mbak Asifa jadi suwe orang nih nggak dinengebrek weka. Suwe orang di ada di ning ngebrek weke weke weke suwe ora di ya.
2: Terus buat Nok Ikdos ya.
0: Iya, Mama Ikmah berarti gedara manis yo.
2: Iya, Nok Ikmah.
0: Iya, buto ijo burini, buto ijo burini.
2: Burini.
0: Buto ijone ya. Wis ora mengkelet.
2: Ya ora, kita sosok ya ora.
0: Gara wis ana pasangane maning sih, ayo go.
2: Burini bareng Pak Pramudiono ya.
0: Ana siapa sih? Emang siapa burini?
2: Yang buka burini yang nyebar anuk.
0: Iya.
2: Terus buat
0: kasih aku ya. Kasih aku rembesan dong.
2: Iya, Mama Ardi ya.
0: Jangan terus kasih bocoran tapi kasih rembesan ya.
2: Ini tujuannya menghindar banget. Yo, Mama Imuna.
0: Mama Abdila, selamat pagi Mama Abdila.
2: Mama Abdila, selamat iya. pagi.
0: Pimen kamu kan aku trio.
2: Apa?
0: Pimen. Oh, trio prigel. Pimen. Aku jadi trio prigel. Cilik tapi trio berisi.
2: Prigel. Oh. Coba coba. Papa Naris mau jadi apa?
0: Lah iya, jadinya cilik tapi berisi. Makanya tak.
2: Iki maning bate duwo.
0: Karo
2: penaris mak paso.
0: Iya wis apa masa yo apa prigel. Wis tetep
2: paspa.
0: Cilik tapi berisi ora berisi apane. Ora berisi ya. Iki mak tak.
2: Ya anu pembaria lo ya kamu tar terus buat budak biba ya.
0: Iya, memang si anak inyong ya. Iya, memang inyong.
2: Baik kalau unjung ya. Erwin, baik sama Anja, sama Anjeli, sama Taki. Pada Agustin ya dengan Robi Alohi dan kita budak si Mama Anji, Mama Rengganis ya.
0: Mama Rengganis ya. Kang Mukhtar, Mbak Asifa pimpin jari Kang Mukhtar. Berisi dilengsing endi dongek weh.
2: Terus buat bang ya Mama Zira.
0: Mama Zira.
2: Cari
0: Bu Demut ya berisi segat. Ah bener kaya tapi ya, kan bisa dimaksud kudu segat ya. Cilik tapi berisi.
2: Bu Demut ya.
0: Cari kamu tabrak lah Kasri. Isinya segak nontok mie. Miki besok asuk sarapan pecak melut Kasri.
2: Terus buat apa lagi ya?
0: Mimin Bude, jadi Budemu duduk berisi kue, duduk berisi tapi brusiki, duduk berisi tapi brusiki, bru, iya, beri om brusiki, ya, duduk berisi tapi berisik el, iya duduk berisi tapi berisik kayak kue. Mana kamu ke embu bay.
2: Yolo. Saya benar menyayangi. Bisa nonton lo yang paling senang kita ya.
0: Iya, Mama Rengganis. Iya, esok-esok. Jadi Mama Rengganis esok-esok wis ngekek kayak kue Kang.
2: Iya, kue.
0: Iya, ya kue. Si kokone nangis ngonong Kang. Nangis Kang.
2: Mama Rengganis, Mama Rengganis.
0: Sik ona nangis, sik siaran nangis sampai sing riyo ora keder.
2: Blodo, sing roklan blodo.
0: Namo jengatno ya.
2: Jengatno selamat pagi. Terus buat Tania Dila ya. Selamat pagi. Terus buat
0: siapa lagi?
2: Ya.
0: Yo.
2: Bapaknya Arisma mau pindah kali Blingi.
0: Si lagi nangis Kang Mukhtar jadi Bu Demut. Iya ya Kang Mukhtar. Iya kan nangis di pojokan.
2: Oh.
0: Diprat-prat ya, bayi sini Kasri sih jadi. Kasri kami. Ya gue bayar. Kang Mukhtar nangis.
2: Mama Kiwi Kang Sabut ya.
0: Aduh.
2: Nok Marcel.
0: Mama Wajrahmu. Iya, kacak lalin tangan telikur ya.
2: Tangan telikur,
0: berarti ya. Sebulan, luwi
2: luwe pirang dina kowe?
0: Pirang dina ki kan sangat likur. Pertemuane tanggal 3 likur berarti luwe pirang dina, Kang?
2: Kowe nyar sangat tung kowe.
0: Iya, 5 dina apa, Kang? Apa?
2: Ya, 4 dina nan.
0: 5 oh, Kang. 5 ya, balon setara ya. Iya, sebulan nuih 5 di dermani ketemu ya.
2: Luter ya.
0: Iya.
2: Terlikur Agustus ya.
0: Iya, terlikur Agustus. Kalau 2-3 Juli ya harus kelewat toh, Kang.
2: Kelewat ya.
0: Iya, Kang.
2: Jangan lupa, makanya sebulan hari tanggalnya harus lengkap ya. Biar gak salah paham ya.
0: Iya, mulanya kan. Kan makanya kan 2-3 ya. 2-3 kan berarti Agustus so. Yang Juli kan harus kelewat ya.
2: Takutnya nanti September khawatir.
0: Oh iya, tidak bisa. Kang Mukhtar, donge jingati ini wonge kaya apa sih Kasri? Enyong penasaran Kasri. Iya dulu. Sampai bidurung ya. Nah,
2: nang foto lagi
0: kan. Nah, nang foto tak karung.
2: Foto tak maksudnya iya.
0: Iya.
2: Ya terus.
0: Mama Lani nangis sepa jo masan jaluk duit ya. Apa men? Masa njaluk duit teh aku kepengin bojo. Oh, nang sepa jo mah njaluk duit teh. Nyong kepengin bojo kayak gue ya.
2: Oh, iya.
0: Iya, gue.
2: Ya,
0: iya.
2: Terus.
0: Mama emut nang pesta.
2: Mama
0: emut. Selamat pagi Mama emut nang pesta iya, pesayangan.
2: Talang ya.
0: Ji.
2: Kang Arya Purpo, kantarmu dengan cokot tingkir.
0: Oh, puri ini. Oh, bau-baunya ada yang CLBK.
2: Ketu ya. Selamat pagi.
0: Cari Mama Ikmah berisi duitnya Mbak. Kang Mukhtar berisi duitnya.
2: Iya, Kang Mukhtar ya. Duit akeh. Terus pemain itu ngebeli nggak tahu.
0: Mama Rengganis Kang Pajowis ngegrek kayak ular lanang.
2: Yo dong. Mama Rengganis.
0: Aduh. Gimana lagunya apa mikir ya Kang?
2: Lagunya ki minyak,
0: minyak wang ya. Iya ya. Cengat no kowe ya. Ya wis duo jemblem ya.
2: Jadi selalu
0: supernya
2: buat seseorang aja.
0: Buat ya. Seseorang saja.
2: Iya. Ekstranya buat Balen Estara Paramo. Semoga pada sehat.
0: Amin.
2: Ya atas waktunya ya.
0: Ji Kang Parjo.
2: Salah kata. Mohon maaf ada kekurangan. Wallahumma fiqilaf mitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Cus. Terima kasih Kang Parjo. Pimpin Mama Ikma Dening kan ngerti kok rasida. Dendani nemen-nemen ke orang jok-anjok ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi kok sih tahu lah ya.
1: Ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya. Gitu. Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah, membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Dangdutnya Saporete ya. Yeni Inka, Kesucian Ati sudah digoyang. Yuk di sapa yang mau gabung di 352-888. Halo, pagi Balane Setara Paramount. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saporete,
0: nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panik, Pak.
0: Apa?
1: Orang papa.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat, nemen.
1: Soalnya lawas orang ketemu loh.
0: Lawasnya.
1: Sehat deh.
0: Alhamdulillah.
1: Sih.
0: Masih seperti yang kemarin.
1: Iya, masih.
0: Aduh, iya. Sudah sarapan?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Yeah.
1: Lagune apa ya?
0: Apa sih Bude, lagune apa nih Bude? Ini
1: burung mikir, Kak.
0: Aduh, iya, yang tanya live enggak live. Ini baru ya. Ya, ini baru live ya. Atun DP pagi Atun Dewe eh DP ya, Atun DP DP-nya itu Dewi Persik.
1: Oh, aku ya lagu Dewi Persik
0: gue. Ya dadak ya. Ya Ida Ayu bakul milidi.
1: Ya,
0: selamat pagi Mbak Ida Ayu.
1: Milidine
0: laka-laka. Ganepo pagi ina kerupuk cumene
1: ya,
0: ganepo pilus. Iya hidung mancung. Iya enak sih guyi. Guyi Mbak Ida, guyi meng ya.
1: Hikayat cinta ya, Kak.
0: Apa?
1: Dipersih.
0: Hikayat cinta?
1: Heeh.
0: Hika, coba nyanyinya kayak gimana coba?
1: Ngoresa nyanyi, Kak.
0: Coba Mbu Bae, coba nyanyinya kayak apa?
1: Kita aja kan nyanyi.
0: Eh kayak gue ya, burung tahu krungu, urung tahu krungu. Iya, ganepo sing online budek mut.
1: Salam kenal
0: Ganepo. Ganepo pilus, berarti Ganepo ke pilus yang anak kacangnya ya.
1: Dari
0: siapa? Iya kan
1: Ganepo.
0: Iya Ganepo, iya Sukro Ayo. Ganepo kakang adi kembar ya. Mama Firdan pagi Mama Firdan.
1: Cara Ida Ayu
0: iya narane Ganepo. Idung mancung lho iya narane Ganepo. Iya dong Sukro ke gede-gede dong Ganepo ke kecilik.
1: Anak kacangnya,
0: iya. Mama Lani nonton, ya. Iya, Bu Fatimah. Selamat pagi, Bu Fatimah. Salam buat Budi dari Ganepo, ya.
1: Iya.
0: Ganepo. Pilus anak kacangnya. Kue arane Ganepo, ya. Iya, Om Tono. Ya, Om Tono. Iya.
1: Mama Gilang. Ami bakar madu, rona bene, ya.
0: Iya, Ami urung lutak lutik kok dengarin, no. Iya, Rizky Salim. Pagi Rizky Salim. Mama Gendis nonton. Iya, iya. Kang Jenal Gentong. Ya Kang Parto. Iya, kue sing enak ngemet permen apa ya? Iya. Iya ngemut permen, mut-mutan. Iya Ami bakar madu bersama Umi Laila. Selamat pagi. Mudun. Embu boy. Uwer pagi uwer. Iya, hidung mancung. Mbak Evi Yudhistira, pagi Mbak Evi Yudhistira. Mama Lani Ganepo sing warna kuning pinggirnya rintik-rintik rasanya gurih. Aduh, Ganepo kayak pilus tapi sing anak kacangnya kok tarane apa ya Bude? Uniko. Eh, apa? Ora, kue sing kuning. Sing kuning sing regek-regek. Iya.
1: Iya, sing gergaji kan.
0: Iya. Duduk, gak anak singaran, iya, pimen, iya, Sukrono, iya Sukro pada baik karo Ganepo, iya, iya, wakolor dong Sukro gede dong Ganepo kecilik, ya wakolor,
1: ya,
0: anje, Burini kerupuk manggar, bed, tapi kayak momon ini bunder-bunder, oh,
1: foto juga sih kau demo tak?
0: Iya, caranya kayak anak si Munin ini anak ayam. Si ngenduk, ya, si ngomat unduk ayam.
1: Iya.
0: Iya Mulan nih, Wartiem, Ian Wong kayak nyendul, Pimen, iya. Ya iya wong kau masih umtono dong nyindul aja diwaca ya kok ya diwaca lah ya. Iya melas ngosak di pojokan iya.
1: Iya
0: ya kowe upi pagi upi mama dia nonton. Iya. Iya. Jalan ganepo misalnya pada ribut ganepo karo sukro sih ya gara-gara dirimu. Kang jenal jahit jaluk piluse mbak Mut, kan jaluk piluse mbak Mut. Oh ro nyekel pilus iya. Iya. Induk hidung mancung bunder-bunder busro. Busro ter bunder. Busro bunder. Terima kasih Pak Kolor. Iya. Mbak Atun me ayam ceker. Hadir Budek Mut. Ya. Terus Mbak Heni ayam ya. Mama Uli. Singgo ngenduk ini ayam. Ini aku enak gurih ya, gurih-gurih. Oh, berarti seneng sing alot-alot ya.
1: Kurang enak.
0: Oh, iya. Pokoknya sing jero. Ya kayak ganepa pokoknya sing jero ana kacange ya. Iya, hidung mancung. Terima kasih Budi Emut Kang Teddy Irawan.
1: Iya, Kang Teddy Irawan.
0: Iya, Mama Firdan wong-wong ndawa sing lagi badan nenun karo Rikona Paraman salami Budi.
1: Iya, Mama Firdan ya.
0: Mama Firdan ya.
1: Heeh.
0: Berarti Mama Firdan kamu jadi rawa, berarti kerjane nenun nang wong ndawa maksudnya. Oh iya.
1: Seneng dulu nawang nenun ya.
0: Iya. Glotak iya. Kang Darmo Bakpo jari sing online mau ngendinan salam kenal.
1: Mau tegel
0: sampean den werulah wong sampean be dagange kan seneng kae Dokter Ali.
1: Sapa
0: Kang Darmo Bakpo.
1: Oh.
0: Wis kan ana dagang bakpo ngono ya lho kowe Kang Darmo. Seneng ta nyung rumangkal nang kono nang Dokter Ali. Iya. Iya,
1: Mari ngarepmu lho.
0: Oh iya Dian, gue Kang Darmo Dian. Sedurunge mangkal idren disit ya. Iya.
1: Aku sering tuku cuma
0: ngomong aja. Oh, coba sampean arane siapa kayak gue takoni ya. Budhe ora maring Taman Karisma maning gue Kang Teddy.
1: Laktir kan.
0: Wartiem berarti yang nyendol lah kak bojone muga nyendol sepantoran wis mama Wartiem ya Ben ya. Iya. Budhe salam dari Pak Polisi nih.
1: Pak Polisi siapa?
0: Mama Gendis.
1: Oh, Mama Pak Polisi.
0: Iya, itu Pak Polisinya lagi ngisi angin.
1: Oh iya. Iya.
0: Pak Polisi kerjanya tugasnya di mana ini Pak Polisi Pak Pol tugasnya di mana Pak Pol ya.
1: Terus Kang Jenal Gentong.
0: Kang Jenal Gentong. Elis Ria iya. Mama Rengganis.
1: Oh iya Mama Rengganis.
0: Nonton
1: A'afurkon Nyai Ratu ya.
0: Iya Kang Doli Mudun. Mudun Embu Bae Sapira pagi Sapira Embu Bae ya. Oh iya. Nggih.
1: Mas Nuri Mama Wiwin.
0: Yo.
1: Mama Ikma.
0: Ya.
1: Trio Blesek.
0: Trio Pesek.
1: Trio Dumbangir.
0: Empat Bangir. Empat daerah Bangir ya.
1: Trio Sekawan.
0: Iya.
1: Dungteng.
0: Empat sekawan buat trio empat sekawan. Kalau trio ya tiga. Empat ya. Sekawan ya.
1: Iya
0: tak. Iya. Terus Bu Roni, Bude.
1: Ya Bu Roni karo Pak Asiki.
0: Kang Sayolobo. Iya.
1: Mama Ayi Bengle.
0: Iya. Mbak Febi Belpas. Baku Lampu. Selamat pagi Baku Lampu. Iya.
1: Mbak Wati Siko.
0: Mbak Wati. Terus siapa maning?
1: Terus ngeplek.
0: Kan nang kono ke ake okae siapa?
1: Siapa?
0: Iya. Kae Mbah Hajanur, Kaji Nur Jondol.
1: Oh,
0: iya. Senangan ngintip ya, ngintip ya, ngintip lab ya, ya Mbak Kaji J. Yuk.
1: Muktar harus yang belum ya.
0: Iya.
1: Tapi pesta.
0: Wis.
1: Saya ngeplank.
0: Wis, nggak kabe bye Bude. Wis.
1: Lagu ini kayak kaya cinta ya.
0: Wis.
1: Wis.
0: Oke.
1: spesialnya nggak tahu.
0: Yo.
1: Super yang pasukan bolong ya.
0: Pasukan bolong.
1: Makasih.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Cus. Terima kasih Bu Demut ya. Iya, lagunya apa tadi? Hikayat Cinta Ditunggu Saja ya. Satu lagi yuk di sapa di 6145477. Halo pagi Bala Lestara Paramon.
2: Pagi Mbak Ria, pagi ya Bu Demut.
0: Iya.
2: Turut mudun.
0: Iya.
2: Makasih Bu De.
0: Iya.
2: Mudun.
0: Nangkom lurut. Iya Mi.
2: Putri Panggung.
0: Putri Panggung. Putri Panggung ya.
2: Jamane budemu dadi cewekan lo.
0: Dulu-dulu di belakang. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur.
2: Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur.
0: Blobur. Blobur. Blobur.
2: Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur.
0: Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Blobur. Dia bareng pas sekawan.
2: Melesi gue kangkung.
0: Mama dia bareng pas sekawan nih.
2: Oh iya pas sekawan.
0: Ida Ayu, Ami, kayang wisata.
2: Oh, iya, iya Ida Ayu.
0: Iya.
2: Iya,
0: Mbak Jema. Halo Mbak Jema. Ur, pagi ur.
2: Mbak Lemu.
0: Ibu ada Roja.
2: Lapasa.
0: Iya.
2: Mbak Lili.
0: Mbak Lili. DJ iya
2: apa salah Mbak Nisa jadi dari Bunda Septi lagi apa Bun?
0: Bunda Septi lagi sibuk
2: buka-buka ya teman ya Bun kita nolak yuk atur Bunda Ana
0: yuk
2: baby bebas Mama Nono kali nyaman Mama Nadia Mama Biji di Jatraya Mama Odin Mbak Yunita Jasa Raju Juhan Yomi Habibah Mbak Degodro Mas Awang Mbak Saja
0: Madam Reganis Bunda Septi, Ami Bunda Septi, Bunda Septi.
2: Oh iya Bunda Septi.
0: Iya.
2: Bunda Septi, anak order.
0: Anak pun, anak orang pun.
2: Iya mas dia. Wajar monok masih kami bisa tersayang nih sini tempat jo.
0: Yo.
2: Mama Kiwi Kang Jawut.
0: Assalamualaikum salam Mbak Jema. Kamu kan embu bay, embu bay, embu bay. Ya. Pasukan Jungteng gemberuduk.
2: Iya. Ya. Terus. Dua tepos.
0: Ayo kamu Mukhtar karo bapak karisma.
2: Oke gue.
0: Iya. Kepas ya, kepas ya, dua tepos ya.
2: Hahaha. Iya benar. Kang Komi, Mama Berga, Mama Ali, siapa Bapak Ali?
0: Kang Jenal Jahit Mi.
2: Iya Jenal Jahit, wah.
0: Ya, Assalamualaikum salam ya.
2: Dalam Mama Anis.
0: Blesek anak, trio pesek anak.
2: Komplit temen ya.
0: Komplit urmi.
2: Iya, memang kacang-kacang nggak cita-cita sih. Kotoran betul-betul.
0: Iya, nah, iya, urmi ur, ya.
2: Ur.
0: Aha.
2: Pikir aku PP ya.
0: Icu mancu mi, icu mancu mi.
2: Imut lagi duduk di belakang durene, oke.
0: Icu mancu, icu mancu. Oh, gimana? Mana blogger.
2: Masih masih ki blubur ya.
0: Aduh, malu-malu ami wis blubur kabeh. Ganepo salam kenali, ganepo mi ganepo.
2: Bagus kita kalau Pak Hilman ya.
0: Ami ganepo mi ganepo.
2: Oh ya ganepo, iya Bapak ganepo ali-ali aku ya goteman.
0: Ya ya.
2: Budal papa.
0: Ya kowe aku subuh. Pagi aku subuh.
2: Ali-ali aku go jagoteman jenggo budal-budal.
0: Nanya baik kerungu maling pi minum bang apa miki mi kayak apa
2: popo ganepo ali-ali aku jago tembak jenggo bundel-bundel bakso
0: selain nyolak nyolak tebal kayak kue jalan dong cilik ya mi
2: iya jaman kemi
0: oh
2: mama haji mama amin mama lah
0: iya iya
2: terus mama anjas
0: mama anjas
2: terus amin
0: yo Bunda Cece, halo Bunda Cece, pagi Bunda Cece.
2: Iya, Mbak Adi kalau bakal lebih Bunda Esan.
0: Iya, Bunda Esan. Mbak Atun.
2: Oh iya.
0: Mbak Atun.
2: Aduh, kayak cekal. Duh, Bunda Esan.
0: Oh, blopur.
2: Tama Mali.
0: Iya.
2: Bapak Gio, ini Mbak Bunda Esan, Bunda Esan, Bunda Esan.
0: Iya.
2: Mama Minja, jika Jawa Jawa kan.
0: Yo.
2: Bunda
0: Esan
2: yang tahu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
2: Yes,
0: terima kasih Ami Bakar Madu sama Umi Laila ya. Sing blobore nemen ya, Mbak Atun ya, jeneng Mbak Atun. Ami blobor nemen ya.

Selamat pagi Harjo Sarilor ya, yang sudah bergabung di live TikTok. Selamat pagi ya Ganepo ya. Iya Ganepo Pilus sing anak kacangnya ya Ganepo ya. Iya bakal mayit. Selamat pagi, selamat bergabung semuanya saja ya. Mama Fir, mama siapa tadi ya, mama kayak kelalen bahe. Aduh, mama Firdan, bener ya, mama Firdan ya. Iya WA saja ya, kenalannya Pak Ramon ya. Iya. Oke, kalau mau request lagu WA saja ke Paramon ya, kenalannya Paramon ya. Assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam Bang John juga. Selamat pagi.

0: kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya rencana lagi ya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok.

0: Harapan Jaya atau agen BRI Link pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT30 RW7 nomor 29 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi

0: Pohon Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur gerbang.

0: Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: kesuburan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini habut yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Yuk di sapa lagi, mau gabung di 352888. Halo pagi Balani Stara Paramon. Selamat pagi. Saporete teman-teman. Ya ul. Ya kowe. Sekalian proton lah sih. Ya. Ya alhamdulillah. Kecanda kemana? Iya aa. Apa nih a?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Buat Handoko, cerita lagi ulang tahun.
0: Siapa?
1: Handoko.
0: Kang Handoko lagi ulang tahun.
1: Iya.
0: Oh.
1: Lagunya sih untuk Rama Irama ya, soalnya mirip-mirip ulang tahun.
0: Oh, sing mirip nemen ya, kayo. Iya, takaruan. Tunggal Eka juga itu kan kisahnya ulang tahun ya. Untuk Roma Irama ya.
1: Iya.
0: Untuk Roma Irama.
1: Ya, ol.
0: Untuk buat Roma. Ya.
1: Ya, salamnya buat Mama Gilang ya. Tante Elsa, Bu Timun. Terus buat Mama Ani.
0: Yuk. Nyi Ratu.
1: Ya. Mati gondrong Abibur. Mama Ari, Bapaknya Ari. Terus buat Aryo. Kamu
0: Yo.
1: Terus buat Mama Kiwi juga.
0: Iya,
1: Terus buat.
0: Terus buat siapa lagi, A? Iya.
1: Cak Racun.
0: Iya. Imensi Cak Racun. Cesak rajum dibusek, orang dewasa dihapus, ah. Sungguh, sungguh teganya, teganya, teganya, teganya, teganya. Oh, oh mau. Iya. Iya. Bu Fatima, pagi Bu Fatima.
1: Bu Fatima. Mama Dea bersama Kang Ustoleren.
0: Duo Jemblem.
1: Duo Jemblem. Mama Lani.
0: Iya.
1: Mama Dea.
0: Yuk. Iya, Mama Dea bareng empat sekawan nih.
1: Iya, empat sekawan.
0: Iya.
1: Santa Yong Tahu.
0: Iya.
1: Santi. Tante Elsa juga.
0: Yuk.
1: Terus pegang Doli.
0: Iya.
1: Kan bukan
0: si Cimaning yan awis ah muduna bareng rasan cuy ledang ya, ah. Iya, cuy ledang. Ah, yang penting wis rasan, ah, ya.
1: Yang penting wis mancing.
0: Iya, yang penting wis rasan, wis, ya. Iya. Wis, ah, ya, ah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih. Aa Furkon, ya. Iya, Mama Lydia, idi. Kas negor gedang, Mbak. Wala pinter nemen ya. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dan endute
0: saporete nemen ya, Om Kas
2: nyublak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya.
2: Ya, lagunya Mbak.
0: Mami SJ Kang Surya. Apa lagunya? Mami SJK karo Kang Surya.
2: Ya, Kang Surya ya, pagi.
0: Iya. Apa lagune?
2: Happy, Mbak.
0: Happy Asmara ya?
2: Iya. Cintaku untuk selamanya.
0: Cintaku untuk selamanya.
2: Iya.
0: Cintaku untuk selamanya. Judulnya
2: Tas Waktu.
0: Ulu. Oh. Cintaku tak terbatas waktu ya. Salame,
2: Mia,
0: Iya, salame. Yang apa? Gak mau penumpang aja, kakek Om Kas.
2: Ya, melu. Singgah yeah. Belepu.
0: Nah, kue ya.
2: Kami bar madu melah.
0: Uwer bagi uwer.
2: Uwer orang belepu.
0: Iya. Uwer kang belepu. Iya.
2: Ringok nantok.
0: Om Tono.
2: Tono AA Jojo ke rumah Melani lebu.
0: Parto Kang Pato hebat, Mama Lidia negor gedang ora ancur ya, hebat wis.
2: Sampai tahun lebu.
0: Iya.
2: Perdana jasa keracun ibu Suhada.
0: Wis sama no bayang. Ya wis wis momot ya Okas nyublak. Yes.
2: Iya.
0: Iya.
2: Amin. Dokter Mbok Mama Wiwin ya.
0: Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Terima kasih Om Kas nyublak ya untuk Roma Irama. Anissa Rahma ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Kaligayam, RT 12, RW 3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, maksudnya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh gitu.
2: Ternyata benar soalnya tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus habis sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Okay. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina, ya untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar?
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama, Rp150.000. Vitapedia, Rp60.000. Minyak herbal Sultana, 100 mili, harga Rp47.000. 60 mili, harga Rp25.000.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Selamat pagi buat Balani Stara Paramon yang masih terus setia ya. Iya, sedobrak tetap madep mantep ya nang pagoda Paramon Goyang Dangdut. Dan matur nuwun ya yang sudah hadir di 0852931.

Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Arjuna Selerok ya. Mama Ayah hadir. Selamat buat Balane Stara Paramon KB. Spesial buat anak aku, makasih. Atau sudah Om Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir. Kang Edi Dados ya, grup Trelep Jeger juga sudah hadir. Terus ada Mbak Sade bareng Om Awangnya juga selamat pagi ya sudah hadir. Mama Elsa juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Miss Begito ya bareng Mama Hilman, selamat pagi sudah hadir. Piol, pagi Piol ya sudah hadir. Kang Mukhtar ya, Mama Anot juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Bu Titi Nurani ya bersama Bapak Kusnadi di Jalan Anggrek nomor 31 ke Jambon. Salamnya buat semuanya saja, buat Baria makasih. Terus ada Mbak Feby Belpas hadir ya. Salam buat Jazak Rajum, Kang Doli, buat Om Kasuri, Bude Emut, ada Kang Kofidin, ada Kang Mukhtar, buat Abah Sarul, Kang Aryo, Kang Pajo, Mama Dea, Mama Gendis, Mama Hilman, buat Ami Pekar Madu, buat Baria makasih. Terus Mama Anjli absen ya. Salamnya Kang Gobalane Stara Paramon KB, spesial buat wanyatku di Balapulang yang kemarin ultah ya. Buat ulang tahun, doa yang terbaik untukmu. Buat Baria terima kasih di Plateting Jos ya. Terus ada Umi Ii sama Umi Dina. Umi Ii sama Umi Dina di Jebong ya hadir. Terus ada Ipurwanto di Pesarean juga hadir. Salamnya Kang Gobalane Stara Paramon KB. Terus Ana Mama Nadia juga selamat pagi sudah hadir.

kasih. Terus ada Ayang Linda, selamat pagi yang ada di kawasan Kepandian. Ya, terus ada Bagus Dewek juga, selamat pagi sudah hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balan Estara Paramon. Spesialnya buat anak bojo, buat Baria, makasih. Terus ada Bapak Uya, Mama Uya, selamat pagi sudah hadir ya. Pak Jabidin, assalamualaikum, hadir bersama Bu Bisri. Selamat buat Nyi Ratu, buat Nia Pangka, buat Um HM, ada Um Kasuri, buat Mama Wiwin, Kang Parjo, ada Kang Doli, Cecak Laju, ada Om Jojo, Budi Emut, ada Mama Kiwi, Abah Ami Pakar Madu, sama Umi Lela ya. Buat semuanya saja di Balan Setara Paramon ya. Buat yang siaran terima kasih. Kang Muhaimin Sniper ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Amrul di Purba sana juga hadir. Selamat buat Budi Emut, Mbak Nia, Cecak Laju, ada Kang Kasuri, buat Kang Parjo, ada Mbak Saada, Afurkon. Terus buat Mama Lani, Mama Riganis, buat semuanya saja Balan Setara Paramon ya. Spesialnya buat penyiarku saja deh, terima kasih. Terus ada Mamai Abdillah, selamat pagi sudah hadir Mamai Abdillah. Ada Jengatini juga, selamat pagi ya hadir bareng duo Jemblem ya, duo Jemblem cantiknya aja, terima kasih. Terus ada lagi, halo dari Mbak Asifa sama Dede Hafiz ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ikmah, selamat pagi hadir. Selamat buat semuanya saja, spesial untuk Mas Faiz Bandu, super spesial buat yang selalu ada di hati, buat Maria makasih. Ada Kang Yanto di Grogol, selamat pagi Kang Yanto ya sudah hadir. Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Mut yang ada di pesta hadir, selamat buat Balane Stara Paramon. Spesial buat Mama Nurjati yang lagi nungguin warung sambil mendengarkan Mbak Ria lagi siaran. Terus tangga Nenyong ya, sing lagi badang ringo kena radio Paramon FM ya kalau kerja. Matur thank you buat Mbak Rian, Jim, Mama Mut yang ada di pesta bareng Mas Nurjatinya ya. Terus ada Bang John yang ada di Sigambir, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang John. Terus ada mamanya Astrid sama mamanya Firdan di Catirawa, selamat buat semuanya saja buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Uli yang ada di Catirawa juga selamat pagi sudah hadir. Kang Darmo Bakpo juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Wartim, selamat pagi Mama Wartim yang ada di Pakijangan ya, sudah hadir ya. Bu Roni bersama Bapak Asikin yang ada di Setu hadir. Selamat buat semuanya saja Balan Setara Paramon. Terus ada Mama Gendi sama Om Bambangnya juga selamat pagi sudah hadir. Ada Bunda Septi, selamat pagi sudah hadir ya Bunda Septi. Terus ada Kang Jenal Jahit hadir. Selamat buat Cecak Lajum, ada Om HM, buat Mama Lani, Mama Rengganis, buat Kasnuri, buat Mama Ari, Bang Al, Furkon. Terus buat Kamu Tar Odong-Odong, Mama Gendis, buat Albar. Terus buat Mama Silmi, Mama Anggu, ada Mbak Febi Belpas, Amrul, Mama Ikma, Kang Paju, Banis Manis, buat Um Ii, Umi Habibah, Pati Gondrong, buat Mama Uli, buat Mama Uti, buat Mbak Nia, buat Mbak Eka, buat Dewi, buat Mama Dea, Budi Emut ya, buat Aito. Terus buat Kang Sodik, ada Ibnu Abdillah, buat Mbak Am, Mutrika Zen, Piol ya, buat semuanya saja Balan Setara Paramon. Terus ada lagi, halo Mama Lani ya, selamat pagi sudah hadir. Mbak Atun Mi Ayam Ceker juga selamat pagi sudah hadir ya. Assalamualaikum Mang Ir. Salamnya buat Balan Setara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria semoga saya selalu, terima kasih. Mama Lydia, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Lydia bisa nanemen ya jebolannya ya, negor gedang pe bisa ya. Kang Parto, selamat pagi sudah hadir. Kang Parto, Tono juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Pi juga selamat pagi sudah hadir. Anton Lawatan juga selamat pagi sudah hadir ya. Bu Sri Ayam Cakra, aku hadir bae Mbak, lagi kusreng ji Bu Sri. Terus ada Om Solomon yang ada di Harkit ya. Salamnya buat Bapak Kasnali, Bu Suneti, semoga sehat selalu buat para karyawannya Bapak Kasnali. Untuk Cuek, ada Wak Sidam, ada Mister Selamat, ada Mbak Mut, ada Mbak Harsi, buat Yu Juleha. Terima kasih buat Mbak Ria Jenaka ya, Dubla Teting Joz. Najib, assalamualaikum Mbak Ria. Najib hadir di Debong Kulon. Selamat kanggo Balan Setara Paramon semuanya, buat Mbak Ria matur suwun. Ada Bunda Sal, selamat pagi, absen awan-awanan, biasa kusrek ngerebus lotek ya, ini baru pada mateng. Neng Kalem Kara Timur, mampir ke warung, ditunggu nji. Insya Allah ya Bunda Sal ya. Dari kemarin arahnya selatan ya.
Ada Kang Raju. Selamat pagi Kang Raju ya, bareng Mama Selisbon dan kelima bidadarinya hadir. Selamat nisa buat si kembar, Nok Isna, Nok Windy, Nok Esa, Nok Anissa. Buat Maria makasih. Terus ada Wartim, Mama Wartim. Iya, iya dalam sayangku. Inji Mama sayang. Iya, sing lagi kusrek ya, ya wene ya. Iya. Mbak Atun, Kang Boim juga selamat pagi sudah hadir. Iya, Bu temen Kang Boim, Embu baik Kang Boim, Embu ya. Ada Mama dia hadir. Iya, lagi meyek. Aduh aduh aduh. Meyek ya. Aduh aduh meyek baik. Mudah-mudahan cepet. Iya, cepat orang meyik maning ya gue ya. Ada Bude Ravana. Selamat pagi Bude Ravana ya. Salamnya buat Balanestara Paramount KB. Buat Maria, terima kasih. Terima kasih. Mimin Bude, aku be apal negor. Negor ta ya gampang. Maksudnya kan gedangnya kan jangan remuk konong ya. Dong misalnya gedangnya melu terubukan otomatis remuk ya. Nggak menjaga gedangnya aja nganti ya tiba ngisor dong, ngisor kan remuk kayak kok ya kepiben len. Bisa beli Bude negornya apa bisa negor ya, kalau tinggal tok tok tok ngok gobang ya. Ya barangnya kok iya orang bisa gedangnya rubuk remuk kabeh ya. Ya gue Bu Pimenem. Ya Pimenem Bude ya, aku beapal negor karo entak sing nak kan entak sing nampan ya jedewe kan mama mama Lidia ke dewek kan mentol lo ya dewek kan negor gedang, gedangnya orang remuk. Nah gue ya Kang Parto ajar Kang Parto hebat ah negor gedang, gedangnya orang remuk ya.

lah budhe bisa ning rubuhna wong ding. Rubuhna wong nemune kuwe patun. Iya tah iya ya. Iya, padhe Pak Is ngelongi padhe di rubuhna nang budhe. Ini ngerti sih Mbak Wang. Ya ngerti lah ya. Aduh. Ya wis. Wis balani Sarah Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Ya, untuk jumpa kita di hari ini, hari ini hari apa ini? Hari ini hari Rabu ya, 29 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Lagu terakhir menutup jumpa kita untuk pagi hari ini ada Pecah Seribu. Pimen Mama Lydia. Manjat gedeng pe bisa Mama Lydia. Wah. Setara Paramon FM Tegal. Dan dutnya saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nak. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: juga ya lagu ne. Makane rumah nabae.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Ketemu di hari Rabu 29 Juli 2026 ya. Kita bareng-bareng di Patas dengan lagu-lagu Taring Cirebonan. Ada juga Butop Obat Herbal Ramuan Arab yang top markotop, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Nanti dibuka ya 3528-6145-477 buat Balan Setara Paraman FM Tegal yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam. Sementara SMS WhatsApp juga dibuka ya di 0852931995888.

0: Patos Paramon Tarlinge Saparete yuk ya, yuk 3528886145477. Halo Wilujeng siang.
1: Ya yuk.
0: Halo.
1: Lagunya Los Panpora wes.
0: Lagunya?
1: Los Panpora.
0: Los Panpora. Iya.
1: Mana?
0: Iya wes lah mana?
1: Mana
0: Los Panpora? Los Panpora, iya, wes mbuh baik lah.
1: Kenal ya?
0: Curug Lowor.
1: Iya.
0: Ada Jaka Nyong ya?
1: Iya, tapi okay. Orang ini butuh Jaka, tapi tulisannya Jaka ya.
0: Mungkin ciptaan Jaka Nyong ya?
1: Iya, nulisnya ya, yang salah nulis.
0: Iya, jadi salah nulis deh. Iya, mungkin
1: Jaka,
0: mungkin ada di itu. Album kompilasi ya? Mm-hmm. Bisa jadi. Mari kita dengarkan bersama-sama.
1: Ya, oh. Ya, wis salam buat Mata Berengina,
0: Madem,
1: Dong, Eka Anja, Suka Story, sama mau ini, Mi Pak Armatu, bersama Umidalane, Abah Sahrul, terus buat Imi Abdillah, Jeng Robi, Mama Kiwi, Aryo, Bang Mukhtar, Kang Doli, Mbak Nia, Mama Hasna, terus buat Om Parot, Kang Agit, Nyirato, Bunda Atin, Kang Oci, terus buat Mama Winda Kaliwingi, Tante Elsa, Teh Agustin, terus buat Ami Paramatu Milela ya, Pate Gondrong Milela, siapa Mbak? Mbak
0: Kepriben?
1: Lagi apa?
0: Lagi mendengarkan suaramu. Karong rongok nak iye suarane Jaka apa Dudu? Kayak ngeta iya Dudu ya?
1: Dudu iya Jaka ngono. Terus buat siapa lagi ya? Udah Atin, udah Pak Umi Amin, Pak Gondrong, Casak Racum. Selamat siang Kamari juga ya, selamat siang Andi Pakianten, terus buat Wong Parat, Pang Pakwa Bebe, terus buat Basung lagi jagangan ya, terus buat Aryo Wis ya. Tapi baik sembuh ya.
0: Iya.
1: Papa HM juga belum ya. Papa HM selamat siang. Mama Adi juga selamat siang. Tapi baik sembuh ya.
0: Iya.
1: Terima kasih sembuh ya.
0: Iya, sama-sama. Iya. Iya.
1: Apa yang mata berenginang? Iya, makasih Manoro.
0: Sama-sama AA.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Just Afurkon. Terima kasih banyak di belakangnya. Ada siapa nih? Halo, Wilujeng siang Sara Paraman FM Tegal.
2: Sugeng siang, Mbak Nurul. Assalamualaikum. Tartingnya sebarangnya teman-teman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahar, Masya Allah, Mi.
2: Kemaruk.
0: Oke.
3: Iya, Nyong. Mau makan jam 5 ya. Jam 7 ya. Lepas ini apa-apa ya, Mbak Nurul?
0: Ora papa wong ngeli.
3: Milik ya.
0: Iya.
3: Ana sertifikat BPKB nek komplit.
0: Lah kowe ana stempele.
3: Ana stempel.
0: Iya kan.
3: Ya tadi rene budemu dadi ana kemaruk.
0: Oh, budemu kemaruk ade.
3: Iya, dono. Masih ora nange.
0: Aduh.
3: Ambil, ayo. Mama Asa Kang Andoko. Langsung udah sakit teh mojang. Terus teh Mimi Lanca. Terus teh Agusin dari Cendana ya Loki Jeng Robi. Terus dari Cendana teh Mimi Lanca teh Cita-Cita tuh. Terus Kakak Doli Wiwin Beteng Kang Doli. Bisa matolo ya simpan lagi panen kangkung.
0: Iya.
3: Terus wajahmu udah kuasa kami satu saya teh Agusin. Mama Kiwi Kang Jawu. Kamu tahu terocok Mama Not Mama Selin. Bunda Septi, lagi apa Bun?
0: Bun, sedang apa Bun?
3: Lagi masakan enak lho manis.
0: Sedep ya?
3: Iya sedep lagi lho. Tangannya lho. Yang Sinta Nola, Yu Atun, Bunda Ana, Palemu, Daroja, apa Dan iya kan Lani ya.
0: Iya Mi.
3: APB siapa maling? Itu lu ngacung lo. Kayak BPM ya Nurul.
0: Iya Mi.
3: Ya lu kan lagu siapa Miki?
0: Lagunya jarannya kemaru.
3: Iya bener. Olah salah.
0: Iya kan.
3: Iya. Apa kamali ya?
0: Iya.
3: Ya wis kacret.
0: Mm-hmm.
3: Ya,
0: sama-sama amin. Amin ya Allah, amin.
3: Kita orang baru dulu.
0: Amin, amin, amin.
3: Bapak kali ini, mama kali ini.
0: Amin. Iya.
3: Mama Ani Songgo.
0: Iya, bentar. Oke. Kang
3: Jasman.
0: Iya.
3: Mbak Ani le.
0: Aha.
3: Kelompok. Madono, Mbak Nono.
0: Sami, sami.
3: Lagunya mikir aja kalian. Banyak manggil dong susu kalian.
0: Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Yuhu, di belakangnya Ami Bakar Madu dan Umi Lela ada siapa? Halo. Wilujeng siang Sarah Panamon FM Tegal.
4: Hola.
0: Ya, hola hola hola. Ada orang nyakel duit pipen. Iya, Kang Doli. Duitnya dicekeli bae, mapur mapur. Ke kawah angin kawur.
4: Masukkan dompet.
0: Numpang lewat tok wes.
4: Ya oh. Sing lewat.
0: Oh,
4: sing lewat di.
0: Laku.
4: Lewat mana ngong lewat tekan.
0: Lagunya apa, Aa Doli?
4: Lagune. Pandan Waringin.
0: Pandan Waringin. Oke, okay. Pandan Waringin.
4: Salamnya
0: Pandan Waringin.
4: Pandan Waringin Nurul ya, berarti sehat selalu.
0: Iya yeah.
4: Demikian kami Bakar Madu bareng Milela. On, pasti on. Handoko lagi ulang tahun
0: Pandan ya. Pandan Waringin. Oh, Aa Handoko ulang tahun.
4: Handoko ulang tahun, on adino.
0: Iya, selamat ulang tahun.
4: Eh, Pandan Nurul.
0: Kepriben
4: Kakang Adi.
0: Kakang Adi.
4: Seibu.
0: Seibu lain?
4: Ayah.
0: Oh gitu, baru tahu deh Eke.
4: Anaknya Ibu Ratina sih.
0: Oh, anaknya Ibu Ratina. Oh, iya.
4: Tapi on. Di Desa Kerajum. Ada budaya berita pada gondrong.
0: Oke, satu, dua,
4: tahu,
0: tiga.
4: Mama Fida. Kambreng, Nia Bukara, siapa Rukung Irenge, juga Mentaki Samsul ya kan, Tengmat Jengat ini Pak Akhija Ibni Abdillah di Santoso, Abah Sahrul, Barung Mama Nisa Umkas Nuri, Mbak Wiwin, Amrul Ang Peter, Jenner Jahit, Albar Ang Junet, juga Pak Ki apa kamari Mandulema Nasar Mandela Pagi si Mama Nadia juga pagi Brinit Sari Dungteng Bukemut Ayu Poso ya Om Ajen pagi Pak Atin apa kanapi ya si yang mana ya Erwin ya bareng Eka juga ya pagi Mama Elsa
0: terima kasih. Assalamualaikum, salam warahmatullah wabarakatuh. Di belakang ting ting ting ting ting ting, yes. Ya, di belakang Kang Doli ada siapa?
5: Halo, Lumijeng siang. Badannya ketara paramon. Yang dites, saling saporete teman-teman, Mbak Nurul.
0: Dalam apa, Sahrul?
5: Lagunya, Mbak Nurul.
0: Lagunya apa, Mbak Sahrul?
5: Lagunya Getah Lompong.
0: Getah Lompong.
5: Yeah.
0: Oke, deh.
5: Salam-salam, Ge.
0: Salam-salam buat siapa?
5: Salam-salam buat Mbak Nurul. Semoga diparingi sehat selalu.
0: Iya, amin ya Allah, amin.
5: Terus rezekine nggih barokah selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
5: Terus kemikis nembe mudun, Kang Doli. Terus Ami Bakar Madu,
0: iya.
5: Umi Laila. Om Kasnuri, Mama Wiwin, Bang Mando.
0: Iya, Mbak Ida Ayu, Bakul Milidi, apa Mbak kabar di kawasan Keramat?
5: Terus Bu Ida Martoloyo.
0: Iya.
5: Ibu Mutri Kasin beserta empat anaknya, Wak Lemu, Wak Kulkas, Nyai Casima, terus buat Pate Gondrong, Budi Habibah, Casak Rajum, Ibu Syuhada, Kang Awang, Mbak Sahada, Kang Kopitin, terus buat Kang Parto, Mama Lydia, Mama Ari, Bapaknya Ari, terus Mbak Eka Tonjong, Mas Erwin, Mas Bambang, Mak Neng, Mama Dea, Agus Bohilen, Kang Parjo, Mama Lani, Mama Nadia, Mama Alisa, Mbak Nia Bukares, terus Kang Haji Santoso, terus buat Kang Sayo Lobo Lobo, Amrul, terus Purton, terus buat Kang Ibni Abdillah, Kang Handoko, terus Bapaknya Uya, Mamanya Uya, Peter, Mami, terus buat Bunda Eko Santi, Bunda Sal, terus buat Bunda Bude Imut.
0: Iya.
5: Spesialnya buat Mama Nisa.
0: Oke.
5: Lagi masak Mbak Nurul.
0: Masak apa hari ini?
5: Masaknya sayur asem Mbak Nurul.
0: Wih, sedih banget.
5: Iya, tidak kayak wingi.
0: Asik.
5: Tenun ya menurut.
0: Sami-sami ya Basarul.
5: Apa HM?
0: Oh iya, Abah HM Kang PM.
5: Iya. Gimana tenun menurut? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
5: Ya.
0: Terima kasih ya Basarul, Kang Doli, terus ada Furkon ya. Ada Umi Bakar Madu dan juga Umi Lela. Yang lain nanti masuk lagi 352888 dan juga 6145477. Di Gleser siji-siji lagu ya. Ada dari Jaka Nyang, Los Panpora. Aja kelalen, Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang top markotop bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan saat sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Keramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Bedriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Bedriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah enggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara
3: produk-produk dari PT Denatur Indonesia Habutop, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: jam 10 lewat 58 menit waktu Sarah Paramon FM saat ini. Selamat siang buat yang lagi sibuk beraktivitas ya. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Halo, wilujeng siang Sarah Paramon FM Tegal.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, menurun.
0: Insya Allah sehat.
1: Kemen
0: dolan no. Oh, jasak lagi neng kono.
1: Iya.
0: Sak sak. Iya. Bunda Septi ini.
1: Mbak Heni ayam.
0: Oh ya Allah, Mbak Heni ayam. Lama sekali enggak muncul. Jadi aku pangling sama suaranya.
1: Mama Nadia.
0: Oh, ada Mama Nadia juga. Aduh, seneng banget ngumpul ya.
1: Rame.
0: Masya Allah. Iya, wis nggak kapan-kapan tak dolan mana. Medang, andon Medang, Nengkana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Papa Yogi.
0: Mama Nadia.
1: Oh iya.
0: Dolan meneo. Lawas ora dolan menek.
1: Ya, iya, mau iya. Minta lagu, Mbak?
0: Boleh, apa lagunya?
1: Apa?
0: Apa lagunya?
1: Silang laki ne.
0: Tak selang laki ne. Oke, siap.
1: Ini ayam. Ya Allah, aku lagi kerungu kayak aku lagu kayak.
0: Ada, iya, benar.
1: Aduh, salam-salam buat tuan rumah Mbak ini, Mbak sehat. Sama Mas Aline. Dasa?
0: Iya.
1: Lagu Mbak Isak.
0: Sak, kamu sedang apa, Sak?
1: Aduh, aku. Apa ngomong, ya?
0: Wis enteng, tempe ne, Sak.
1: Asih,
0: Sak. Kowe mene, Sak.
2: Aduh.
0: Ya Allah, Jasak.
2: Ya wis, selama minggu. Mbak, Mbak ini ayah. Semoga selalu orang paling.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Malah nih, kalau kita nih, semoga terlalu kampat dong.
0: Karena mama
2: Wiwin
0: lapor kok, terus yang
2: blesek.
0: Iya,
2: blesek
0: kok.
2: Iya, kemarin
0: hari
2: itu blesek
0: sih gue bayos. Blesek.
2: Kampat dong, mama Wiwin, mama Elisa.
0: Iya.
2: Aku sebelah mama dia. Iya, Pramudiono. Kami barma tuh umelah lah. Terus, baik-baik sebelah lah, kenal burine.
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diom Lak Ting Ting. Just jasak raju Mama Nadia dan juga ada Mbak Heni ayam. Di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang Star, Paramon FM Tegal.
3: Halo. Siang juga.
0: Siang.
3: Dan Dute Saporete.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang ugi Kang Kas Nuri.
3: Iya. Lagunya Mbak.
0: Lagunya apa?
3: Nadang Mbak. Sulaya janji Mbak.
0: Oh ini ada Mbak Ida. Mbak Ida Bakul Milidi ya.
3: Oh Mbak Ida.
0: Bakul Milidi.
3: Di Kramat. Bukan Milidi.
0: Iya menelen. Nyong pantuku Milidi neo.
3: Iya
0: Ana rasa apa ba? Iya Kang Kas Nuri sehat Kang Kas Nuri.
3: Lagunya anak.
0: Lagunya pengennya apa?
3: Sulaya janji.
0: Sulaya janji. Oke, iya. Sulaya janji.
3: Terus salam Miki gua jasa racun nih pada kumpul ini karo Kang Ali. Terus mana dia gitu yo pesek Mama Lani dedekan ganteng Aat Jojo Jerem Bandung kali nyamat. Terus mau sing wis mlebu ya.
0: Iya.
3: Perdana Aa. Barma,
0: oke.
3: Terus Abe Sahrul. Terus Kang Doli, Kang Aryo, terus Mbak Atin, Ahmad Kanapi, Usia Putra, lanjut temaning Umi Habibah Pate Gondrong, Kang Koim Mbak Atun, si Begito Mama Hilman, Awang Mbak Asyada, Burauni Bapak Asikin, Bandung Satu ya, Hermes Korusine Mbak Aat, Ina Ririn Siska Ekanis, Ida Pacul, Jana Pacul, Romi Gwanyan Pacul, Ida Martoloyo, Lima Sri Tandine, Mama Zira, Zira,
0: Zira, Zira, Zira,
3: Mama Asnak Jengatini, Kang Agrani, Lumintel, Lumintel, Bang Al, Bang Junet, Ini Prabu Diono, Pak Bagion, yang buka Resung Irenge, Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Papa, Em, Em, Em, Dewi Kunti, Pak Teddy, Walemu, Kang Nano, Ibu Jamilah, terus Hendro Ismeling, Peter, Peter, Piol, Piol, Kang Akbar, Jen, Jahit, Ahmad Ganteng, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Yanto, Kang Raju, Lima Bidadari ini, Kang Pini Ratu, Eka Tonjong, Eka Anjas, Mama Anjeli, terus Bunda Siti Bengle, Mama Ayu, Mama Yola, Mama Bengle juga, Bu Bisri, Karo Bapak Jebitin, Pak Ato, Pak I, Diti, terus Maning Kayo, di Mami Tika Loini, terus Budi Ravana, Umi Ii, Umi Dina, terus Wer-wer Demut, Umi Jihan, Ayu Poso, Nabi, Om Ajet, Kerosak, Mbak Kedepuk. Nyak-nyak Nur Kanti, Dede Abi, Mbak Ipa, Warkona, Mbak Kondon, Mama Perak, Mbak Murni, Mbak Am, Siak Kepel, Anis Kepel, Sayu Kepel, Ila Tower, Ila Kupat, Kamukson, Ibu Rohanya, Ki
0: Tore Roreng,
3: Iwatri, Siti Aminah Mas Nuha, Pak Yati, Pak Maryati, Buranya, Bu Surimet Berajet, terus go, yo Mbak, Mulon.
0: Mulon.

0: tok.
1: Kerja arepan duit tah. Nyambut gawe makaya.
0: Lanjut, Mbak.
1: Iya, iya.
0: Tak mimi ta dulu ta cita tu ta cita ta cita aku sendiri lo pilo ispendi ke pampen di kampung arta lehin sang edigados melep jeger terus go kang kopitin kang yonjan kang cayo bolo-bolo MPM Pawarno maju pingsan dulu lu Wisnu malah awus joko polong yuk ijoy buat-buat suiro buat kang kobra Mama Kiwi, Kang Sabu, Tung Wajrah, Kamisya, Mama Neng, Mama Yum, Kang Muktar, Odong Odong, Mama Not, Bapaknya Karisma, Teru, Abah Rohim, Benopal, Bang John, Mama Muda Kalilingi, Mama Gita, Kang Samsul, Kang Adokowir, Orot, Kang Desmond. Bebe, Parto Dewo. Mama Lydia, Mama Motion, Mbak Ami BMC, Mama Nanda, Mbok Cuplak, Lelut Bodas, Bapak Oyun, Jangan Sembuk, Jangan Tinggir, Ibni Abdida, Aji Santoso. Terus maninge gondi amuti kusri ngam cakra mama abdila mama pirda kusanto mbak ijan kalau mas anis mama dea kang agus gueler kang ngontangon kang
1: ngontang-ngonting
0: kang yonotunon kang sobar mas suhri mas rujak di Bogor terus hitung mancung ya tapi mbak
1: oke
0: spesial buat jendengan semoga selalu sehat
1: amin
0: gurung acung
1: cung acung acung sing durung siapa
0: iya darmo papau wadah ini buka jinolam pakai jinari pindur bunda Eko Santi pur bobo bunda Salma masih ilmi ya wis akan teman mau ke poret kita tetap bagian lebus sih ya mbak
1: iya
0: spesial buat jendengan kita ditugas semoga selalu sehat
1: amin
0: super paling mendokter Mama Wewe. Terima kasih Mbak atas waktunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Yuhu, di belakangnya Kang Kas Nuri bersama Mama Wiwin. Lo betang ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Star para Man FM Tegal. Halo, halo, halo.
2: Halo. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh.
1: Dalam. Bang Al.
2: Beli kangen aku, Mbak.
1: Ah, takut mimpi buruk. Bang Al, bagaimana jahitannya, Bang Al?
2: Mumet, Mbak.
1: Jangan digawe mumet, Bang Al. Santai saja, Bang Al.
2: Santai kok. Santai tapi
1: mengenal. Abah Sahrul, Abah Sahrul.
2: Kelayaban anik, alnika ya.
1: Oh, kelayaban.
2: Kasih sing ganteng si memang ganteng, kaset si memang kaset. Tapi sayang disayang, idih mata keranjang.
1: Idih maaf mata keranjang.
2: Idih mata keranjang.
1: Idih. Ini inilah ini sekali.
2: Iya, apa judulnya gentayangan.
1: Judulnya apa?
2: Gentayangan.
1: Oh, gentayangan. Oh, tadi iya. Gentayangan.
2: Hatimu ya, Mbak ya.
1: Bergentayangan di dalam hatimu dan pikiranmu.
2: Ya kasihan ya.
1: Oh, gentayangan.
2: Menakutkan ya, Mbak ya.
1: Sae.
2: Kamu juga bisa ae.
1: Gentayangan Anik Arnika yang nyanyi ya, Bang Al.
2: Kakem sedanten Islam, Mbak.
1: Enje, Bang Al.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumelak ting-ting. Ya, siap Bang Al hatur nuhun. Di belakangnya ada siapa silakan? 3528886145477 jangan lupa ya David sama Denvi Mata solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita harganya hanya Rp150.000 saja sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Halo Wilujeng Siang Sarah Paramon FM Tegal.
3: Halo. siang.
1: Iya, siang juga.
3: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
3: Ayo, seneng banget ya. Bisa makan? Gue maningnya ya, jam siki ya.
1: Iya.
3: Baru siaran langsung balik. Kodongnya piring.
1: Biung.
3: Ayo. Lagunya apa ya? Tur bareng Baywi. Nurul.
1: Iya.
3: Tur bareng.
1: Mama Rengganis. Mama Rengganis.
3: Iya.
1: Hah?
3: Sehat ya.
1: Iya, coba.
3: Tur bareng, Mbak.
1: Tur bareng Mama Rengganis yuk, merem.
3: Iya, merem.
1: Merem bareng ya. Aja melek bareng. Iya bahaya, ari melek bareng ta.
3: Iya, udikan kerja.
1: Iya, nanti terjadi hal-hal yang diinginkan. Ada pihak ketiga. Lah, gue lutik-lutik kok ya.
3: Kata nengan juga pres.
1: Lah, gue.
3: Salam ya. Buat Abi Bakar Batu, Umi Laila. Selamat siang Mama Nani. Terus Afuron, Kang An, wur. Selamat siang, Bu Ica Martoloyo. Selamat siang juga. Terus buat apa ya? Ratu Siduman. Ratu Dorok. Selamat siang juga. Terus Kang Barco, Kang Kasmuri, Mama Wiwin, selamat siang juga ya. Terusan apa HE? Terus buat semua nih Pak Iwis, Mbak, Mbak Nurul.
1: Oke.
3: Ini yang kelaparan mau makan. Waktunya batunya keloncongan, Mbak Nurul.
1: Keloncongan?
3: Iya. Habis kuprak-kuprak sarapan cere sup.
1: Iya.
3: Terus sehat selalu ya.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting-ting. Yes.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asrorani ya. Ya.
1: Oh, lagu Jaluk Ngapura.
4: Lagu ya. Bukan manusia ya tepat salah Jaluk Ngapura.
1: Ini bingung.
4: Ya omongan ya karo badane para mon kape ngapur jaluk sing akeh kono omongan nang weteng ayo lara ya. Aku tak karo Manurul ya wis alhamdulillah wis kenal lama ya.
1: Iya.
4: Oh, pikirane lagi mumet ya timen ya Manurul ya.
1: Iya, kalem bae.
4: Ya tempatnya tempat wong salah lah nyong
1: betul iya
4: nyong gak ada panurun ya kalau yang kenal
1: iya kenal jahat ya
4: ngomong-ngomong lagi pikiran lagi petang pimen ya
1: iya kudu di ampura kudu dimaklumi ya
4: iya ya ngomongan
1: iya aja baper
4: masalah ya mas Barudin. Iya, salah sama Sarya monitor dengan teman baru lagi.
1: Halo, Abah Barudin.
4: Surat mengitun, mau kalau mengorek, aku dua orang dia bocah.
1: Cumurnya dawa ya.
4: Iya, mau pengi tolong nanginyong sama jam tengah rolas sama Nurul. Iya, benar pengenannya aku anak berangan bu. Betul lu buat Mbak Nurul. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.

0: Tidak ayo.
1: Iya.
0: Selamat toh, kau jinor karuan.
1: Orang kena dipengin. Mau pelong mau pelong ya.
0: Wes obat ini setara tapi banyak
1: sampai set ya.
0: Kau harus sampai set berarti nyukur salamnya aja dulu.
1: Alhamdulillah.
0: Terutama sih tulang kayu terus kayu benar-benar di bawah kaki apa sarun. Ya wes obat ini setara kape asal. Ya gue nyelok nyampuran yang apa yang menurut ya
1: apa iya
0: apa punya salam yang setengah jauh lagi ya pikiran lagi yang ngepuas ngapain
1: kembali
0: di tanah kape ya makasih menurut
1: sama-sama iya sama-sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dumlak ting-ting iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abah HM di belakangnya. Ada siapa ini? Halo, Wilujeng Siang, Setara Paramon FM Tegal.
2: Setara Paramon.
1: Paling Nurret. Ya, Her.
2: Selamat siang, Mbak Nurul.
1: Selamat siang juga.
2: Ada yang lagi lemas, Mbak.
1: Apa iya, enggak?
2: Oh. Sehat ya, Mbak?
1: Sehat, insya Allah. Mbak Eka ya?
2: Iya dong.
1: Baru nongol mandi, Mbak.
2: Mbak,
1: ora bisa, oh iya. Kue dikirim ya berarti coba nih gue.
2: Dikirim apa?
1: Enggak, aku kesananya. Oh iya. Lagunya apa?
2: Lagune apa ya Tegalan kayak Jakanyong.
1: Jakanyong yang apa?
2: Yang Mendreng.
1: Bang Mendreng.
2: Bang Mendreng ya.
1: Diputer
2: terus Mbak.
1: Ke Priben?
2: Udah diputer apa belum?
1: Belum.
2: Oh, iya.
1: Tadi Jakanyongnya yang apa ya?
2: Yang Mendreng.
1: Ada sih, tapi bukan Bang Mendreng. Insya Allah ya, diusahakan ya.
2: Ya, weh. Salam ya KBP ya, Mbak. Mbak HM, Mama Ganis. Kecilnya Mbak Nurul. Sehat selalu ya.
1: Iya, sama-sama.
2: Para
1: Mbak KBP.
2: Kabeh.
1: Iya, amin ya Allah, amin.
2: Makasih Mbak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ajos. Ya, Vitama dan Vimata ini membantu memelihara kesehatan mata baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glaukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Kang Doli keh lagune keh dari Nunung Alfi bersama Susi Arzeti ada Pandan Waringin. Okay.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitema. Kan gue memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya orang kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dermasandi.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang
2: tadi? Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06 RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Mana sih? Ada siapa aja? Oh iya, Dewa Kulkas. Halo Wak Kulkas. Apa kabar Wak Kulkas? Mbak Am Kebangpang hadir. A.A. Yongki juga terima kasih banyak. A.A. Yongki ya. Oke, siaran karongganya mi gedang. Disurung banyak lapak kayong maknyu zepol. Enak dong. Terus ada Wong Ireng hadir. Ya, Mama Rengganis, Mama Kiwi juga terima kasih lagi mangan sega padang kayong enak nemen ya. Bapak Supai, Mama Ais, Mengore Pemalang juga terima kasih banyak. Agus Lawatan, Anton Lawatan, Kang Darmo Bakpao, Mbak Feby Belpas ya. Ada Bunda Siti Bengle juga makasih. Oke, dan ada Bapak Jabidin ya, terima kasih banyak. Bersama Ibu Bisri ya. Salamnya buat Jasa Kerajum, Kang Parjo, Kang Kasnuri. Bersama Mama Wiwin ada Kang Doli, ada Mama Kiwi, Ami Bakar, Madu Umi Lela. Ada Bu Demut, ada Nyiratu, Mbak Nia Pangka, HM, Jojo. Dan buat semuanya saja Balanes Tara Paramon FM Tegal. Mbak Nurul, makasih sama-sama. Nok Ita, spesial buat Ayang Alpin, I love you. Terima kasih. Dan sampai di sini saja ya Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinge Saporete jam 12 yang nanti ketemu sama Akang Bawor ya, karena Yosan Darisa masih dalam suasana duka ya. Jadi belum bisa hadir menemani Balanes Tara Paramon FM Tegal. Digantikan sama Kang Bawor ya. Sabar. Nanti bisa dengerin lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Tara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pacarannya.
1: Mama, nyorot disilihi HP, mama pelit.
2: Dukri, meneng ya, mamanya budek kok.

0: Jalanan HP baik ya. Dolanan sing guna-guna baik kayak mama biar lagi cili. Sering-sering dolanan HP orang apik nang mata dek. Kon ora weruh bapak wingi nggawa kacamata baik.
1: Ayah.
0: Ora wedi kayak kue.
1: Kalem sih ma, bapak wis mending kok mata minus se. Saya kira seorang nggawa kacamata maning oh ya. Wong nggak dina saya kira minumnya vitama denatur ka. Jadi bapak saya kira kepenak kok pandangannya wis normal ma.

0: Dukri dolanan apa, Mak?
1: Ya wis yuk, Dukri. Dolanan karet maning yuk karo bapak.
0: Mau aku nyari jepret maning nih bapak.
2: Bapak, Nek.
1: Bapak gemes karo Dukri, Mak.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Anda bisa

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 setunggal atus setunggal poin gangsal. Setara paramon dangdut desa porete. Monggo niki wonten adicara para sarisi yang panggih kali kawula pawur.

Juli kalih 26. Pripun wartosipun balen istar pramon tansau sehat kangge waras tengkinan semboten-boten halangan setunggal pun apa ingkang nandang gerah ya mugi saged dipun cepet diparingi kemudahan ing sehat saged angur-nguri kabudayan Jawi lumantar online tiga gangsal kali wolu-wolu punapa 6 setunggal sekawan gangsal sekawan pitu-pitu sekedar tiap salam tangga dari rencangan ya keluarga tercinta nih pun WhatsApp nomor SMS online 0 gangsal kali 0 3 setunggal 0 gangsal wolu-wolu kalau mau sampun wonten penyiar radio nggih ngawali acara para sari lumantar setara para Paramon FM Tegal ing siang pun nggih.

0: Nggih, mawon dipun dukung nggih produk-produk PT Denatur nggih, samtawisipun wonten Habuto Pramono Arab ingkang top. Inti niki saged nggih Habuto niko menjaga kali stamina ingkang prima. Monggo dipun konsumsi. Tiga gangsal kali walu-walu-walu ingkang sampun derek kerja mlebet. Halo, sugeng siang para sari.
1: Sugeng siang para sari. Nandu te sapore te.
0: Naman.
1: Naman bagone.
0: Hei.
1: Hitam cemblem mas.
0: Hitam cemblem, waduh.
1: Iya. Cemblem, kaya ngapa sih ya
0: kecil? Burung tau perlu.
1: Burung perlu?
0: Burung.
1: Masih temen.
0: Belanya orang tau cik, orang tau kurang ajar.
1: Pon opo
0: iki bakar matu. Antar mana wae paling-paling nang arepe gerbang tur balik.
1: Aduh, jemblem. Kamu sedang ngapa, jemblem? Ana,
0: Mas. Yo.
1: Namane kangge. Bakar matu milela.
0: Oke, monggo.
1: Siang, apa HN? Angkat Mori, Mama Wiwi. Martian. Siang, Martian. Ini gila ingat, Mas Power. Siaran.
0: Kan wis siaran nih, wis di omongi Mbak Yos telung dina.
1: Iya. Bukannya aku bukan sih, ya kok barang aku jangan siaran. Tangan
0: terus jengropi ya. Monggo.
1: Terus buat apa lagi? War.
0: Ya, monggo.
1: Terus
0: monggo. Lagi dok kok malah pulang, madam.
1: Iya.
0: Iya, jam 12 kurang 5 menit dari balam pulang
1: ya. Gugup ya.
0: Gugup nemen ya, jenenge. Ya kan tugas jam 12 sampai kecandak. Sampai Banjaranyar tadi Banjaranyar.
1: Yang kok kemasar ada kayo. Siaran mas, kok pengibai.
0: Siaran nggak cepat di saat biasanya.
1: Kacang tuh biasa. Istirahat
0: lah. Iya di cepat.
1: Kalau
0: me,
1: anggis tuh yuk mawon mas
0: tuh. Iya monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dublat incing.
1: Yo. Yeah.
0: Matur nuwun pun kudu sami-sami madam Rengganis wonten telatah Sitanggal nggih. Sugeng siang nggih wonten dosen Aldi wonten telatah Dukuringin. Sedaya kemawon ya wonten wak puntet nggih, wonten kedawon wak puntet.

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Untuk rumah tangga tunggal tunggal atau satu poin gansal secara waramon. Lalu sampun dipun aturaken nggih wonten kecik-kecik terus longso wonten male lintang asmoro kalih ngidam jemblem. Monggo dipun aturi tiga gansal kali wolu-wolu sugeng siang para sari.
1: Sari Cepuret ya, Assalamualaikum
0: Kang. Waalaikumsalam.
1: Duh, untuk Bang Prawan Kalimantan ya Kang.
0: Prawan Kalimantan.
1: Beliau nongkrongnya pun di beli gih. Naruhin gue Kang Pawot alek kali nongkangi gih.
0: Iya, makasih.
1: Lalu Pak Ketu. Bu Ida Margoloyo. Karena begini, ibu ini sama Pak Berti.
0: Iya.
1: Bertemu sama
0: Ibu
1: yang tahu terus abang neng banyak tak kentasur di ibu ringan bapak Yono tapi pakar mudu mulai lagi bermari siram
0: sugeng siang ya Mbak Tika Leoni Borneo
1: Mbak Tika Leoni salam kenal ya kan
0: di Kalimantan ya, Tengah
1: apa HM Malih terus rumah lari Kang Pacu udah saat itu berbohong ya
0: Matri-matri
1: Mama Arti
0: modem model diam
1: Raju bisa dibahas Mas Awang kayak ketemu Bapak pun saya akan nuhun atas masih dengan
0: Bapak terus monggo
1: yang betung kula mboten sukani toyang nggih.
0: Oh nggih.
1: Apa
0: sarun
1: yang betung sedaya mawon pun sakare kang Kang Bawos sehat lan. Matur suwun Kang Bawos.
0: Nggih.
1: Asih murut atu.
0: Waalaikumsalam Dumlak Dingding.
1: Jos.
0: Antar nembak nembun kudur sami-sami ye, Papa HM untuk telata keturen monggo tipun anturkan rumien ye, wonten ye 6 setunggal sekawan gangsal sekawan pitu-pitu walau sugeng siang para sari
2: sugeng siang para sari hari ini sekolah ada
0: teman-teman ye leres
2: sehat Kang Bawang
0: ngambil bergas waras terkena sakit tumbas beras
2: jamu pegel marat
0: tumbas
2: seteng
0: gih leras.
2: Salam sekali ya Bapak. Udah siap di Nanola. Doa. Bebas. Mama Nolong kali nyaman. Mama Nadia. Terus Kang Kopidin. Mama
0: Ijo.
2: Mama Uti. Mbak Yulita. Kakak Doli. Bibir Betang Kang Doli. Terus Bisa Matoloyo. Sinoksito.
0: Leras.
2: Wajahmu. Nok Maset. Kami satu sayang. Ning Sintren. Terus Mama Kiwi Kang Jauh. Kamu tahu dong. Mama Selin. Mbak Pur. Mama F. Terus. Siapa maling ya? Caca Kacu. Dua Jumil. Bapak Cik Gondrong. Terus. Mas Awang Basa Aja. Mbak Puri. Mbak Dini Dini. Terus. Mbak Mama Dea. Aku Sayawetan Mama Elisa, Mama Ali, Bapak Nek Ali, Kang Kumi, Mama Bagas, Abah Salul, Mbak Nisa Nek, Desi Dewi Gundi, Mbak Nisa, Bapak Nek Karisma, Nisa Sirampok, Andri Gondong Bintolikun, Eka Lonjong, Erwin, Kumpul Sayawetan Mawon,
0: Gye Monggo, Lara.
2: Atur-tur, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumlak Tingjing.
2: Ajar.
0: Matur nembak nuwun nggih wonten Amik Bakar Madu. Kalian Umi Lela wonten Tlatah Air Hakim Tegal Kota nggih. Sementara wis sampun tabuh kali welas sekawan dasa gangsal menit nih. Wong yang sampun direk kerso ngintun WhatsApp. Assalamualaikum sugeng siang nun sewu Amrul saking Purbasana. Kuwes sekalipun nggih lintang asmoro nggih kula wau sampun dipun hadiraken nggih. Salam jolek nggih kangge Budik Mut, Mamarani, Mamaratnia. Ada jasa rajum nggih Kang Kasnuri, Mamargani, Kang Parjo. Daam sedaya kemawon wis kro lan pelan istana pramon sugeng leye-leye. Istirahat siang jaga kesehatan. Misal kangge kondisi ingkang si kiaran nggih. Mugi-mugi dipun paringi kesehatan lan bahagia sedanten kalian keluarga. Matur nuwun nggih Mas Amrul wonten Tlatah Purbasana. Wilujeng siang Kang Bawur nggih. Kula Tiga Leoni wonten Kalimantan Tengah. Kaplek Lon Progo. Salam kagem Pak Su Pak Su itu Pak Suami. Ya sugeng istirahat kagem Kang Bawur sugeng ayo tugas matur nuwun ya. Nek boten lepat Pak Su niku Pak Suami. Assalamualaikum sugeng dalu sing Kang pripun kabare. Oh niki assalamualaikum sugeng siang. Kang pripun kabare? Alhamdulillah pangestu. Nggih nyuwun karipun resepsi. Salam kagem sedoyo kemawon bal par sing sae-sae kemawon. Spesial kagem rondo kula sing tasih remen kalih kula. Supaya sing ngeraos kemawon mentoke grup telep jeger. Sing tasih guyub rukun damai matur nuwun Kang Edi Dados wonten Tlatah Kambangan. Nggih WhatsApp kali SMS nggih dikancel rumiyin mangke dipun aturi sasampune sesen menika. Wonten Prawan Kalimantan nggih. Wontene Prawan Kalimantan Tengah nggih Mbak Tika.

0: Berhenti. Berisik. A-e-a-e. Boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeroane apa maning. Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicur gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Gue bisa akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-danglat. Kadang-kadang telat.
0: Gue ya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyon jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar gue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Batik Band Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Pada Sugih yang beralamat di Jalan Raya Pada Sugih RT 03 RW 02

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

Wangsul dumateng setunggal atus setunggal poin gangsal Radio Setara Pramon FM Tegal wonten adicara para sarisia sampun dipun aturaken nggih wonten ila tanpa balung ya alun-alun nganjuk jaket iki jengap semanten atur kawula wonten adicara para sarisia mangke wonten session ngaping kalih nggih wonten lanusta kalih dugi jam sekawan sonto ngaturaken matur nembah nuwun ingkang sampun derek anguri-nguri kabrian jawi lumantar Radio Setara Paramon FM Tegal dipun dukung produk-produk PT Denatur solusi sehat kangge kita sedoyo. Sugeng siang sedoyo mawon ya menawi nglampahi aktivitas semoga aktivitas malih lajeng mangke wonten lanusta ya jam kalih dugi jam sekawan sonten. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Nah, ngapa mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Karyo ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
3: Uyeng mas, kegerel aramanin.
2: Nah, ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
3: Gena, mau lagi ngerewangi masak. Neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yang aku dua penyakit darah tinggi karo kolesterol.
2: Waduh, macam-macam baik sih mbak. Mulane mbak konsumsi Habutop obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njage daya tahan tubuh. Enggak penyakit sejenak kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
3: Dadah, tapi bisa langsung mari or mas penyakitnya?
2: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar. Rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginum ya mbak.
3: Kados ngaten to.
2: Nggih.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal
1: 101,5 101,5 101,5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Tegal, hitnya sepanjang hari. Baya di Lanustaya masih bersama Bawor sing soblak tur Ecikiwir di edisi Rabu 29 Juli 2026. Insyaallah tuntas jam 4 sorenya saja. Bagaimana kabar Balnes Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, terang suatu apapun tentunya kesadaran batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor di online. Bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Segera tiap salam buat teman rekan handetolan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp atau SMS online. Bisa digunakan 0852-931-99588. Baik di Lanusta itu lagu-lagu jadul ya. Ya jangan lagu-lagu yang tahun-tahun 2015 kesini ya. Nanti jangan minta ke Mbak Yos, nanti enggak boleh. Lagu-lagu yang jadul ya kan banyak sekali. Apalagi ini tadi lagu di tahun 2023. Bangsa Seleng, bangsa Armada, bangsa itu enggak boleh. Sebabnya di Lanusta itu nanti malah memporak-porandakan acara ya. Ya untuk Balnista Pramon yang baru-baru, kita punya kamar sendiri-sendiri. Kalau di Setara Pramon itu sebenarnya basicnya itu dangdut dan tarling. Ini dikasih lagu Lanusta itu, yang nostalgia itu udah yang lama-lama ya. Tahun 70-an, 80-an, 90, paling baru-baru ke tahun 2000. Jadi jangan yang bahasa Seleng atau Armada atau yang lain, pokoknya yang model rock-rock gitu. Itu jangan diminta ya, nanti ke acara Mbak Yos jangan juga, jangan diminta, nggak boleh itu. Kita itu sudah maksudnya rongdon acara itu sudah sejak dulu, sudah berapa puluh tahun, nggak boleh dirubah-rubah. Begitu ye, ye untuk Balnista Pramon. Nanti yang kena tegur itu bukan pendengar tapi malah kronya kan kayak gitu di situ itu ye. Kan banyak ya, bahasa buru, apa yang nostalgia kan banyak sekali. Di situ tuh ya untuk Balnista Setara Pramon paling-paling ya baru-baru ya ke 2010. Kalau yang sekarang-sekarang jangan diminta, mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Balnista Setara Pramon. Bahaya tadi sudah ada Panca Pondok ya yang pertama kali ya mengawali jumpa kita kesempatan siang menjelang sore hari ini. Tapi saya nggak bisa mengatirkan itu, memang saya harus merusak acara itu, wah berat sekali bagi saya sendiri ya. Dan saya di sini tuh udah apa 9 tahun nggak boleh, saya juga nggak berani. Itu ya untuk Balnista Pramon harap dimaklumi. Nanti kalau ke acara Mbak Yos jangan minta lagu-lagu yang sekarang ya. Ya gitu untuk Balnista Pramon. Yo 3528888 halo. Assalamualaikum, selamat siang. Lanusta.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang. Setara Pramon.
0: Hitnya sepanjang hari.
1: Hitnya sepanjang hari.
0: Yo, Mai Cahya.
1: Iya, Mas Bawor. Sehat ya, Mas Bawor?
0: Alhamdulillah berkas waras teringnas iso tuh beras.
1: Iya. Dede Angginya juga sehat.
0: Iya, belum pulang nih, lagi latihan pramuka.
1: Oh, iya. Ya mudah-mudahan tambah pinter ya. Iya,
0: tapi ini di gojeknya saja.
1: Iya. Ini lagunya Mas Bawor.
0: Yo.
1: Lagunya De Putra.
0: Apa itu judulnya?
1: Ya. Hah? Judulnya Hati Dibelah Petir Sejuta.
0: Dibelah petir ini pasti di YouTube, enggak bakalan di playlist Dibelah Petir. Dibelah petir?
1: Iya, Hati Dibelah Petir Sejuta.
0: Iya, sebabnya lagu ini kan bukan lagu-lagu yang biasa. Ngajot, pasti di YouTube. Hah?
1: Wonten.
0: Ya, tetap di YouTube tetap ada. Enggak ada di vlog tik. Hati belah.
1: Wonten salam saking Kang Damak.
0: Kang?
1: Salam saking Mas Damak.
0: Oh, waalaikumsalam Kang Damak. Nggih. Nggih, matur suwun ya.
1: Salam Mas Bawor.
0: Nggih. Salamnya
1: kagem Mas Bawor
0: nggih. Nggih. Amin.
1: Terus sehat.
0: Nggih.
1: Terus buat cetak racun.
0: Yo, siap.
1: Terus sawi bakar madu.
0: Nggih.
1: Cek
0: ropi. Yo. Mama kiwi. Wis ngelus dengkul maning.
1: Terus banyak pangkat.
0: Yuh, lah itu sudah di download kalemnya.
1: Oke. Terus buat ini kakak
0: Joy Mawon. Oh, semuanya saja. Yo, Mama Neng.
1: Oke, Mama Neng.
0: Yo, oke. Siap-siap.
1: Tidak
0: anjing. Makasih.
1: Ibu
0: kita
1: sehat,
0: Ge. Amin. Ya. Yeah. Mister Gotrok, selamat siang di Pemalang.
1: Ge, Mister Gotrok, Ge.
0: Gotrok, ya. Yeah.
1: Oh,
0: Godong. Gotrok, ya. Yeah.
1: Ge. Yeah. Terima kasih, Mas Bawar, Ge.
0: Monggo.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam, jumlah ting-ting.
1: Ya.
0: Yeah. Kayung keder, Mai Cahya. Ya tadi saya lewat Randusari, Mai Cahya tadi. Saya mau ke apotek Tegongan Bala Pulang Wetan. Saya lewat Randusari, benar tadi. Saya berangkatnya via Brebes. Bayu 614547, halo, assalamualaikum, selamat siang, Lanus teh.
2: Waalaikumsalam. Kita sepanjang hari.
0: Iya, benar sekali.
2: Apa Sahrul?
0: Iya, benar apa Sahrul?
2: Lagi nih Mas Bawa.
0: Oke. Okay.
2: Layu sebelum berkembang.
0: Layu sebelum berkembang. Oke.
2: Okay. Konten Mas.
0: Ya, itu insya Allah ada.
2: Ada okay, ya. Yang atur nuwun.
0: Oke.
2: Salam-salam nih Mas.
0: Yo.
2: Salam perdana nih Mas Bawa.
0: Oke.
2: Okay. Semoga diparingi sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Terus rezeki neng gitu paringi barokah.
0: Amin. Matur nuwun.
2: Dede anggine nggih dadi bocah pinter.
0: Amin amin. Ini juga belum pulang, belum sebelum pulang ini.
2: Nggih.
0: Iya, dia jadi komandannya.
2: Monggo Papa HM.
0: Ih, siap. Nggih.
2: Kang Mandor, Bu Mandor. Terus buat Kang Parjo, Mama Langi. Terus buat Bunda Sal.
0: Iya.
2: Terus buat Bu Ida Martoloyo.
0: Iya benar, sob.
2: Bu Sri Ayam Cakra. Terus buat Om Kasnuri, Mama Willy. Terus buat Mama Neng, Mas Bambang. Terus Bapaknya Uya, Mama Nia.
0: Oke.
2: Kang Parto, Mama Lidia, Mama Nadia, Mbak Nia. Kak Ikmah.
0: Iya benar.
2: Kang Kiki.
0: Oke.
2: Okay. Si Ayam Cakra. Buat Ami Pakar Mati.
0: Iya.
2: Milena. Ustaz Agustin. Pak Ia.
0: Mama Neng, Mas Bambang. Mama Neng.
2: Garuda. Ternuhun ya
0: Mas Bambang. Mama Neng, Mas Bambang.
2: Bang ya.
0: Oke.
2: Ternuhun.
0: Iya monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumbla ting ting.
2: Yes.
0: Baik, terima kasih untuk Kabar Sarul yang ada di Beduk ya. Selamat siang yang ada di Desa Beduk, Desa Pekiringan, Pekirikan, Pecapian. Sapaan dari Setara pada FM Tegal. Baik ya, yang pasti bahwa di sini di Lanusta, insya Allah tuntas jam 4 sore saja. Didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua seperti Vitama. Vitama ini untuk mengatasi keluhan mata seperti mata glukoma, mata katarak, mata plus, minus, silinder, dan lain sebagainya. Monggo silakan digunakan atau dikonsumsi Vitama. Nyatanya banyak yang cocok ini, kalau memang kita itu harus, ditelateni ya. Ditelateni itu cocok.

Riyad Medica Pharma Banjarharjo, Apotek Hasmi Pharma Pende. Ya, yang lain-lainnya banyak sekali. Habutop ini sudah terbukti ya. Jadi jangan coba-coba yang lain. Kalau memang sudah cocok, ya udah. Nanti kalau saatnya coba-coba yang lain, barangkali nanti malah menyalahi aturan. Sebabnya tubuh kita itu masing-masing. Ya, kalau cuma beli satu botol atau dua botol belum bisa ada perubahan, lanjutkan dulu. Lanjutkan dulu itu udah terbukti ya. Penjualan di apotek kalau memang itu nggak cocok, otomatis kan konsumen sekali beli cukup sampai di sini, di situ itulah ya. Kalau itu seperti Vitama ya, itu di apotek Fitri 13 sudah 30, belum ada sebulan saya sudah hadir ke sana kembali. Berarti otomatis konsumennya itu banyak yang cocok di sana. Iya, begitulah. Ya, selamat siang menjelang sore untuk semua saja Balance Star Paramon. Baik ya, kita hadirkan dulu ya. Ada Merana. Alayu. Download kak, mesti download war. Ya. Tidak main YouTube. Nanti kalau Merana minta di Mbak Yos ada sudah ya.

Selamat siang menjelang sore ya, Mister Gotrok ya. Yang ada di Pemalang. Saya dapat bocoran ya, jenengan mantan anonser juga ya.

एक है पोचिलेला की पाले क्या या आ ये ओके वेट के नानी

kayak pocile lagi balik. Pocile lagi balik. Ya, sebagai komandan. Komandan nanti di pramuka sih ya, di kemah. Jadi banyak-banyak kegiatannya.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak
2: Siu.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak.
3: Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
3: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon hitnya sepanjang hari. Bunga pelambuian ada yang layu sebelum berkembang. Tadi hati belah petir sejuta pada merana Yulia Yasmin menghiasi ruang dengar panjenengan. Ayat 352888. Kisah Pak langsung halo. Assalamualaikum, selamat siang jelang sore lanu Ustaz.
1: Waalaikumsalam Ustaz Paramo hitnya sepanjang hari.
0: Yep, teman Auon.
1: Masih ada kak cinta sama Mirdet.
0: Yo, masih ada kak cinta. Yo.
1: Salam buat Papa HR. Papa Sahrul, Nyiratu, Mata
0: Perenggina. Oke, okay, siap.
1: Mata Raju. Terus buat Kak Kopitin, buat Ami Pakar Mas Nena, ini Abdila juga,
0: yo.
1: Kak Agustin, terus buat Mkas Nuri, Kang Doli, Mania, Eka, Erwin, terus buat Eka Lonjong juga, Eka Anjat, sama HM.
0: Oke. Okay.
1: Kamu tak tapi biasa kan ya?
0: Oke, okay, siap.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam dumblak ncing. Baik, terima kasih untuk Kak Burkon ya yang ada di Kertas Kelebihan, Kang Aryo juga di sana. Jadi sampai kembali 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitnya sepanjang
0: Yap, teman-teman.
2: Juga tenggelalan pas hutripnya beda ya.
0: Yap.
2: Ya terang ya.
0: Alhamdulillah bergas waras terminasi iso tukul.
2: Beli kang, mendung apa beli kang? Kita agak mendung kang.
0: Oh, di sini tuh panas, cetar membahana.
2: Agak mendung tapi beli udan, kayak ngadem itu.
0: Malah apik.
2: Betulnya kayak yang Slavita terus kau ini.
0: Ya Slavita iya, mau tahu.
2: Terus acuil tok tapi. Aku lunga-lunga jam papatan kayong terus. Jadi aku nak kayak berusaha apa ya? Tito kang Tito.
0: Tito apa tuh Tito?
2: Untukmu.
0: Untukmu, oke.
2: Ku persembahkan lagu ini ya kowe. Bu bisa bu beli aku kadang panembang popi isin ya.
0: Iya, kenapa? Ora apa-apa.
2: Makan kelal. Kenapa ya kan ya Tito ya?
0: Iya, belum dicari. Iya.
2: Tito Sumarsono.
0: Nginum di situ.
2: Yang lebih wae. Umas Nuri, Mama Wiwin, Kang Pasco, Kasutio ngapa wakun tata bayanto, Kang Mukhtar dongodong, Papa Nekaris, Mama Mawinda Kaliulingi, ya, Juragan Nempang, Kang Gumis, Mama Ari, Papa Nekari, Bang Dul Mbak Ak.
0: Yo Mbak Am, Kembang Pang hadir.
2: Bang Mbak Am Kembang Pang. Medi Blepan Jengat ini ya. Kang PM, Kang HM, Mandel Reman, Nelson Mandela, Kang Sayolobo, Bu ini Pamudiono, Bunda Santi Bulbowo, Ibni Adila di Santoso, Boyup Sepuluh Ning Lampung,
0: Kang Sodi
2: Ning Pontianak.
0: Oke.
2: Ini lo kabe baik kan?
0: Oh, kabe baik.
2: Enggak lah anuk ya, isuwe ya.
0: Isuwe lah, jam dulu.
2: Iya. Ini lo kabe baik.
0: Yuk.
2: Kalau jenengan ayam itu kan sepet untas ya, Kang ya.
0: Makasih.
2: Kalau saya di ambok terus ya, Kang. Ada papat ya, wete sampai
0: mana. Bapak tak set dulu lah.
2: Jadi nikmati baik ya, Kang ya.
0: Iya.
2: Terima kasih, Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dumlah cincin.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih untuk Bang Al ya yang ada di Lebak Gua punya ya. Ya, selamat sore Bunda Siti Bengle ya. Baik, ya, di sapa yang sudah masuk di via WhatsApp atau SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Kang Bawor. Aku memilih setia ya dong, Fatin. Salamnya buat balonis setara Ramon semua, ya. Tanpa terkecuali buat Kang Bawor, sehat selalu. Baik tiga Leoni yang ada di Kalteng, ya. Ya, Mas Bawor, Budi Ravana. Bunga pelambuyan tadi, ya, udah dihadirkan. Salamnya buat balonis setara Ramon semua, terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, selamat sore menjelang siang menjelang sore ya, Mr. Gotro. Sudah hadir ya, ada Mama Neng ya, sudah hadir. Assalamualaikum, siang Kang Bawor. Hitnya sepanjang hari, mengapa tak pernah jujur dong, Dian Pisesa. Salamnya buat semua saja, Balani Star Ramon, spesial buat Kang Bawor. Sama Dede Anggi ya, makasih, assalamualaikum, dupla dinding, jos. Si Robin, waya di Kuningan, kanggu kesetiaan anak, atur nuhun pisan. Mbak Am Kembang Pang hadir. Assalamualaikum, selamat sore Lanusta Amrul Purbasana. Yang ada di Tarub ya, lagunya dong Produk Cinta Nani Sugianto. Salam jeleknya buat Abu Demut, ada Mbak Nie, ada Jasa Kerajum, Kang Kasnuri, Om HM, ada Kang Parjo, ada Burkon, ada Mamalani, Mamrengani, semua kru dan Balinistar Pramon KB. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesial buat penyiar Q. Semoga selalu sehat bahagia bersama keluarga. Terima kasih Amrul yang ada di Purbasana. Bagi di kesempatan sore hari ini ya, coba ya, ini Fatin ya, sebelumnya belum ada di playlist ya, nanti di download kembali.

setia. Fatinio masih ada gak cinta oralah. Usah rono cinta ni senteng. Masih ada gak cinta war ora. Ini nanti senteng.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001,

0: PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
2: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Kembali ke 101.5 Setara Paramoni, hitnya sepanjang hari. Ada mengapa tak pernah jujur ya. Ada juga tadi untukmu, ada Jamal Medel masih adakah cinta. Ada aku milih setia. Terdengar dari ruang dengar panjenengan di kesempatan sore hari ini ya. Ini udah jam 3 lebih ya tentunya. Bayar sugeng conten Kang Bawor, absen Najib di Depong Kulon. Berkah sehat kanggo penyari dan setelur pendengar Setara Paramon FM yang setia. Ya, nada kasih dong, Farid RM ya, matur nuwun Kang Bawor.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah.

0: menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
1: Sehari tiga kali ya,
0: tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
1: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain boleh?
0: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

ready for you. Mama Neng. Uhuy, uhuy.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon, hitnya sepanjang hari ya. Ada perasaan tapi Christine Panjaitan. Ini iya, disuka oleh seseorang yang waktu-waktu di Neo CBS Lawi. Ada 7 purnama Lady Evista. Ada juga tadi Pondok Cinta untuk balane Setara Paramon.

0: Baik, assalamualaikum, selamat sore Mas Baur Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua saja Balani Setara Pramon, super sayangnya gue Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Kang Bawor ya sama Nok Angginya, semoga sehat selalu. Wong Ireng tahu ora tahun jaluk lagu, sama kali ora tahun jaluk lagu. Kirim salam-salam sudah kayak gitu. Pentol. Ya 352888 halo, assalamualaikum, selamat sore. Lanus ya.
1: Selamat sore. Paramon hitnya sepanjang hari.
0: Nama-nama Bulan.
1: Lagunya diputer ya.
0: Ya lagu lain lagi.
1: Lagu favorit.
0: Iya favorit.
1: Ini lagunya Atik Hebe aja.
0: Apa tuh?
1: Risau.
0: Iya. Setinggi apa? Tahu aja dirimu risau.
1: Salam-salam ya.
0: Yuk.
1: Nggak ada kabar ya?
0: Iya lagi di Bandung.
1: Oh, pantesan sepi. Buat yang Rosi, Aloki, yeah. Suaiha, Aba Weni.
0: Katanya kalau saya mah nggak tahu sebenarnya. Oh. Cuma denger-denger gitu aja.
1: Terus Kang Mukar bareng Mama Nol.
0: Sebabnya saya mau ini. Saya hanya mau tanya itu nggak punya itu nomornya.
1: Iya.
0: Lagian
1: Mas Bawor mah nggak pernah kepo.
0: Nggak pernah kepo. Terus saya juga di blacklist.
1: Iya.
0: Mbok yang nyuruh siapa ngerti. Biarinlah enggak apa-apa.
1: Terus buat dengar ini mengasah bareng keluarga, Mamaki Wikang Tahun. Buat Tok Marcel, Wajra, Mama Yu, Mama Nisa, Papa HM, Mama Sahrul bareng Mama Nisa. Terus buat Pade Gondrong, Umi Habibah, Jasak Rajum bareng Basa Ada.
0: Iya.
1: Bapak Rajum bareng
0: Mas
1: Ada. Terus Om Awan
0: Suhada.
1: Mama Ari, Bapak Ari.
0: Oh, Jasak Rajum itu Suhada. Oh, kalau iya, Om Awang Saada.
1: Terus buat Marti Kang Sarno. Terus buat Ida Martaroyo bareng Cito-Cito ke Basiro. Yang deket Basiro siapa ya? Selain Kang Doli.
0: Iya, ada Sesma Kobra.
1: Iya, Mbak Nini.
0: Kita
1: satunya tuh yang cowok siapa ya?
0: Ya, kebanyakan
1: Pindrat. Lupa lah.
0: Ya, Wak Cemet.
1: Yang itu yang kalau itu miara kambing.
0: Oh, Wak Cemet.
1: Apa siapa
0: oh,
1: ya?
0: Oh, itu Kang Sarmudi.
1: Oh, iya Kang Sarmudi. Ya buat Kang Sarmudi. Terus buat Mama Winda.
0: Kang Sarmudi itu di Jamsak Surabaya jauh.
1: Mama Winda, Mama Gila. Buat Mbak Nia bareng Wong Irenge. Terus buat Mama Nadia. Mbak Heni bareng Om Ali. Mbak Nia Baleha Beduk. Baleha Beduk, Kang Udin Beduk. Terus buat Kang Atno bareng keluarga. Terus buat Mama Lidia, Kang Parto Diwu, Kang Edi Dado,
0: Kang Darmo Bapau.
1: Terus buat siapa lagi lah. Buat semuanya aja deh. Buat Mama Silmi Bunda Asal ya.
0: Gue lagi di belakang biasa tiktokan lah.
1: Udah pulang kemah?
0: Udah, kemahnya nanti, ini baru latihan.
1: Oh, kalau Agil ini hari ini pulang 3 hari.
0: Oh iya, belum.
1: Mana sih ya, di Brigip.
0: Oh iya, tadi saya lihat. Lihat ada kemah di sana.
1: Iya, udah sore pulang nih. Makasih ya Pak Bawon.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla jingjing. Baik, terima kasih ya Gendis ya, karo Mas Bambang ya, yang ada di Sulang ya, Mancasem Timur ya. Mungkin ini juga sudah aktivitas kembali ya, alhamdulillah ya. Baiknya di sampai kembali ya, Mbak Tika Leoni tadi yang bawah yang 77 salah disusul kembali ya. Sebenarnya saya pengen online cuma nggak tahu kenapa nggak tanya sejak dulu. Nanti dikirim ya. Sugeng sonan Kang Bawor absen ya berkah. Oh wes tadi ya. Baiknya ada risau. Iya, risau. Nanti ada nada kasih.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kieh, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

baik dengan teman-teman Faris Rastamunet dan Nino Warisman. Sudah kebersamaan Bawor di kesempatan sore hari ini. Nanti ketemu di Dendang Dangdut Memoria jam 6 sampai jam 10. Kipas sudah tak set rampung ya. Sudah rampung tapi lagunya sip-sip. Baik, Bawor pamit undur diri dari ruang dengar Panjenengan. Ketemu lagi di Dendang Dangdut Memoria jam 6 sampai jam 10 malam. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan bersama produk PT dan Tarut Solusi saat ini kita semua. Dan yang pasti, hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 Setara Paramon dan seperti hitnya sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: 101.5

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Permisi Bu Lina.
4: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
3: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe kesini sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli Habutop sekalian.
4: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah kesini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor, tapi Pak Jaka malah pakai sepeda kesini.
3: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini, selain ikut mengurangi polusi juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
4: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habutop.
3: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya Bu.
4: Betul Pak, ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya Pak, yang 200 kapsul kan?
3: Betul Bu, 200 kapsul.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
5: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
6: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Damping.

0: konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas, RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran, Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah.

0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, coba

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Yaudah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi. Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apa lagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Teruskan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Selamat pagi, Pak Bobby.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kaya semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Bobin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang kayak pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya

0858-5293-1995-88. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kut-

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
5: Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
6: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT

0: Kecamatan Desa Pengabean, Perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati RT 7 RW 2 Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari nomor 54 di seberang Jalan Wonosobo Debon Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Falah. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Dangdute Saporete. Baik, yep, di season keempat Endang Dangdut Memory di edisi Rabu 29 Juli 2026. Bawa rakan temani balane Pramon. Insyaallah tuntas jam 10 malam saja. Bisa nih bercelai tepotan kayak gini sih, war. Bagaimana kabar balane Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, yang bisa bergabung bersama Bawor di 352888 ya, atau 6145477. Ya, online bisa digunakan. Sekali tip salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588 ya. Saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib yang sekarang kayak hiburan. Endang Dangdut Memory. Tadi tak sebening hati hadir ya, ada juga angka 1, yatim piatu ya, ada juga dendam kebencian ya, ada apa kabar. Menghiasi ruang dengar panjenengan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Cikiwir. Waalaikumsalam.
1: Pan mana rasida?
0: Ya, online yang melepuh terus mangan disikat-disikat ya.
1: Iya.
0: Wih. Saya sendok. Saya sendok, lah. Lagi seger-seger.
1: Lagunya mantor.
0: Lagunya apa gue, Bapak Uya?
1: Rani.
0: Iya.
1: Iya, yang tampan ya.
0: Ya, Ibni gitu wae. Ya. Oke.
1: Sehat ya, Kang?
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Salam
0: eta satin jualah. Jual wae, lanjut makan. Sik, ki rungokno.
2: Suarane kaya ning goa, Bapak Uya.
0: Wes, suarane kaya ning goa.
1: Mamet ya.
0: Ya, 4 sekawan.
1: Iya, 4 sekawan ya.
0: Iya.
1: Ceklalen oh, karo 4.
0: Ya, empat bangir cantik. Nah, itu ya. Ya.
1: Ini punya nang 88
0: namanya. Nang 88 rada rada.
1: Iya, butuhnya apa pun
0: menembak. Kalau kemburan jengking-jengking ora apa-apa. Ya.
1: Coba aja barang ngawal.
0: Ya. Ya, grup bangir cantik. Bapak ini Uya, selamat malam hadir.
1: Bapak.
0: Gue uwer uwer uwer iki kiwir. Bener.

0: Oke.
1: Terus kan buatin apa? Tarbat ini ya. Apa ya?
0: You.
1: Terus apa mana ya?
0: Mama Elsa.
1: Oh Mama Kayo, Mbak Puri.
0: Masak
1: racun bareng Cici aja ya. Ya Bang Far bareng siapa ya? Wajahnya.
0: Iya, Mama Nek Not.
1: Mama Nek Not ya.
0: Iya. Mas Tadi Dewi Kunti hadir.
1: Oh.
0: Ya.
1: Malam.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh, semuanya baik.
1: Iya,
0: pan lanjut Om Kasnuri.
1: Oh iya, Om Kasnuri barangnya di Jogja ya, kenapa ya?
0: Iya,
1: Mana kenapa ya?
0: Makasih
1: Kang Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nuya, Mama Nuya ning Kepandian, selamat malam. Ya Kang Doli yang ada di tablak itu Kang Doli ya. Ada Mama Angeli, ada Anjas Eka. Ya, semua yang ada di Pandian, semua yang ada di Lawatan, sama selalu tentunya. Oh, Kang Darto ya, Kang Darto ya, bubur ayam di Pala ya. 614547 Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramod.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dute sam
0: Orang lepet. Nama-nama-naman. Cekewir.
2: Mawar.
0: Kastelan. Di yomiki. Belah siaran tinggal belajar disit kayak. Iya nuruti bocil.
2: Penting sehat ya.
0: Ya ditakih wah. Iya.
2: Iya. Lagunnya.
0: Yuk.
2: Menyesal. Menyesal.
0: Oke.
2: Iya. Salam berdana konjenengan. Semoga selalu sehat.
0: Terima kasih.
2: Pinter.
0: Minum.
2: Cerdas.
0: Yuk, pulang.
2: Umur
0: ini cikir.
2: Iya. Terus bikin kok Papa Oja, Mama Oja.
0: HM.
2: Dewi Kuti, Pak Dedi, malam buka dong. Ibu
0: Jaroja.
2: Iya. Kang Nano Ibu Ja.
0: Mila.
2: Terus kok Mama Dea.
0: Iya. Ya empat sekawan ya, empat sekawan ya.
2: Nyumarti, Mama Alisa.
0: Yo.
2: Mama Jawa.
0: Yo Mama Lydia. Yo malam Om Mama Elsa.
2: Mama Elsa Putri Kodo. Nonton. Mama Otit
0: itu ya. Yo Kang Peter Bengli.
2: Kang Peter, Kang Yol, Kang Akbar.
0: Yo. Kang Doli, jamnya Kang Doli.
2: Kang Doli. Mbak Ante nama Kang Api Usisa Putra nama Ganteng.
0: Oke.
2: Ami Barmadu Melela.
0: Boleh aja.
2: Bang Aryo. Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Abis Syahrul. Terus malingnya Ya, Trio Pesek.
0: Pesek.
2: Mama Nadia, Maknung Kalinyaman.
0: Tiga darah manis
2: yo. Mama Nikmat, Mama Wiwi, terus ijine.
0: Yo.
2: Banyak bukan.
0: Yo, tiga janda gaul.
2: Siapa kue janda gaul?
0: Tiga janda gaul ya Mama Rizky.
2: Oh Mama Rizky.
0: Iya.
2: Juga malam. Jasa kacung Ibu Suhada. Umi Abi Papa Degondrong, Kang Bobi Pak Atun, Cipta Cinta Mama Iman,
0: Kang
2: Awang Mbak Asyada, terus maninya kok Wato
0: Ma I, ya
2: terus kau, Budi Rapana, terus Mami Tika Loni,
0: oleh Tika Loni, Purnio, ya,
2: Buda Rizky, terus maninya,
0: udah Rizky, wong ngendi sih kas,
2: udah Rizky,
0: iya.
2: Rizky wong
0: Gemalar. Oh, Gemalar.
2: Iya. Iya sering kumpul-kumpul.
0: Aku kok malah rung dikenal ke ya.
2: Aku tak sering ketemu.
0: Ya wis kenal kenalan lah.
2: Pertemuan.
0: Ya pertemuan kok cucune ya sing diwonge ngono ya. Ya wis.
2: Ya wis kok Mbak Siro ya.
0: Yo, bener iku
2: ditun.
0: Oh ya, mangkat yo kon mangkat.
2: Iya.
0: Ya ku kenal ke karo kowe ya.
2: Ya.
0: Soalnya kan menyebut tiga janda gaul, gaulnya sepirang koyo kuwi lho. Iya. Jadi nyong penasaran.
2: Iya. Iya. Terus
0: kok kae Kang Edi dan Kang Cek. Iya. Lani ngomong apa? Nyong penasaran karena janda gaul kuwi lho ya.
3: Mas Power but lah, mene ora kenal. Wong wis dirasani cangana seme sing mantul ka maene takon.
0: Lah, aku kan ngerti ini sih gawa Mama Dea. Mungkin ini Mama Dea.
2: Ya, ul, sih. Mama Dea.
0: Iya, iya.
3: Mas Bawor, pura-pura dalam perahu malah nih. Iya.
0: Iya, lanjut.
2: Wong gunung
0: ngomong mangan combro Kang Kas.
2: Wong gunung.
0: Ya, kowe sapa ki ya? Parto Party. Parto Party, ya.
2: Ya Parto Party ya mantul. Kang Ibli Abdillah di Santoso.
0: Ini
2: terus Mamiro, kamu Sony itu ayan. Iwat di Citi Amina Mas.
0: Ya.
2: Pemaryati, Pamaryati.
0: Ya.
2: Terus maning ngopi dah sedih. Bila mama ayo mama juga bila juga.
3: Ki, mama Rizki ni lagi monitor karongnya keko. Mama Lani kaya penyiarin Pipin ya.
2: Ya, wer.
0: Penyiarin Pipin ya, penyiarin orang Pipin ya. Yeah. KPB
2: baik
0: sepor. Oh KPB baik. Ya yo yo 388 monggo.
2: Yo. Spesialnya
0: gue jenengan lo. Wah. Insyaallah yo. Mena mena.
2: Paling mentoke ke Mama Wewe.
0: Yo.
2: Nah. Makasih ya Mas Bor.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Yo. Waalaikumsalam. Jumpa cincin. Mama Elsa ngomong apa?
3: Penyiarnya tetap somplak malah nih ya, tapi oke punya.
0: Baik ya bang, anak Kang Kas Nur karo Mama Windy di lebih tengyop 35288 ya. Gipi ya, yep, gipi ya, gipi ya. Ya bu Yogi cek macek nemen Rizky. Ya tambahnya sayur asam mungkin Rizky ya. 35288 halo assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
4: Waduh,
0: waduh, dedek gani ganteng. Tadi teh.
4: Nemen.
0: Entah ya.
4: Tadi.
0: Ya, pripun.
4: Lakune mana?
0: Apa?
4: Monas
0: rubuh jare madam.
4: Iya. Atam
0: mama Renggani. Iya, rubuh. Monasnya jadi rubuh.
4: Masa Monas rubuh ya,
0: Pak? Kayaknya ya orang lah. Gue kayaknya madam. Gue tau Monasnya madam.
4: Mama Renggani senengnya.
0: Om Duk. Gue ngurah gue madam. Iya. Amin. Ami bakar madu.
4: Ami sama Umi.
0: Ya. Yeah.
4: Malam.
0: Ya.
4: Buat ibu.
0: Ya. Yeah.
4: Yang lagi di warung.
0: Ya. Yeah.
4: Sehat selalu yeah, ya.
0: Amin.
4: Bu.
0: Amin.
4: Yeah. Bareng trio pe. Seknya.
0: Ya. Yep.
4: Mama Nadia. Ya,
0: Gendi
4: lagi main kereta.
0: Main kereta. Ya.
4: Tiga
0: jenis
4: gaul ya.
0: Lu jenis gaul.
4: Lagi monitor karo-karo.
0: Ya, jadi acang gawe rik ya kenal Kang Bawor.
4: Papa.
0: Rizky. Gawe rik jadi.
4: Iya, Mama Nuno. Mama Lami ya.
0: Weh, Om Uber Ici Givir, Dedek Gani sudah ma em.
4: Dedek Gani udah ma em. Terus Miki Om Kas ya. Karo pertama siapa Mas
0: Bu? Pertama Miki, bapaknya Uya.
4: Oh iya, bapaknya Uya karo Bang Irsanti.
0: Ulele Yung.
4: Mama Ari. Ibu Saade.
0: Oke.
4: Okay. Mama Karisma. Di sini Mama Uya ya. Empat kawan. Mama Tia. Mama Alisa, Mama Lydia, Yumarti.
0: Oke. Okay.
4: Terus Piketere Manis, Mama Ikma, Mama Wiwin, Kania. Terus Priam Blesek. Mama Irman Karo. Kayo Ocasa. Dua Tepos. Kang Mukhtar Karo Bawa Karisma ya.
0: Dua Tepos.
4: Iya, terus Kayo Bolangnya Kutemun Karo kawan-kawan.
0: Ya.
4: Terus Mas Parto.
0: Yo, terima kasih salamnya Mama Lani, Bapaknya Uya, Mamanya Uya.
4: Iya, Bapak Uya, Mama Uya. Dia aku liwat mono Bapak Uya.
0: Wait,
4: Tapi pan mampir
0: orang baru. Orang baru ya. Tipel loh. Terus
4: Mama Lani ibu kemoy. Yo. Mama Mita, Bayu. Mama April lawat Cinde. Uyum Patukeng, Yumarti, salam doa
0: yo.
4: Amar Ganis Marina ya. Sasak malam, Afur Kompa.
0: Yo, Mbak Mita Rahman, yuk.
4: Mbak Mita Rahman.
0: Ya.
4: Ya malam, Mama Kiri, Mama Wacra, Mama Ni.
0: Yo.
4: Warno,
0: malam Mama Lani Kang Teddy Dewi Kunti.
4: Oh iya, Teddy Dewi Kunti. Saya Lopo. Ayah AM.
5: Akhirnya aku KO juga Mama Lani.
0: Weh, akhirnya KO juga.
4: Sehat Mas.
0: Ya, makanya doa bawor ini nengger di awal opening kan yang lagi sakit mudah-mudahan cepat diberi keberi kesembuhan kesembuhan termasuk bawor.
4: Ya,
0: oh. Bawor lagi macam kita meriakin nih kue jagung kue miring.
4: Apa kumis ya? Walemu tetira fanta.
0: Yo.
4: Terus ngokan saat tinggir mama bucok boleh. Terus ngokan batok.

0: Terus ngoi purau ni Bapak Asik. Mak atau mai malam. Buat semuanya saja.
1: Semua saja.
0: Sekian buat ibu.
1: Semua buat ibu. Ibu siapa?
0: Supre ibu Lani.
1: Oh, ibu Lani.
0: Supre Maning.
1: Yup.
0: Buat Mbak Kesa.
1: Mbak Kesa, terus?
0: Kakak Devano.
1: Oh, Pak Devano, terus?
0: Kakak Irfan.
1: Yo, Irfan.
0: Supre lagi.
1: Yo.
0: Buat yang merasa sama ibu.
1: Oh, yang merasa sama ibu siapa?
0: Makasih ya.
1: Yo, yo.
0: Buat Adek.
1: Iya, terima kasih kembali.
0: Sama Mbak Anggi.
1: Oh iya, tuh Mbak Anggi lagi makem di depan.
0: Ini yang bilang sedumpak ting-ting ya.
1: Ya.
0: Ada yang bilang jos.
1: Ya.
0: Sedumpak ting-ting.
1: Jos.
0: Yeah. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Balah penerus ya Mas Gani. Penerus online. Iya, selamat malam yang ada di Munjung Agung semua saja tentunya. Ya, pendengar-pendengar setia Stereo Paramon di sana. Ayo disapa kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Stereo Paramon.
2: Waalaikumsalam, Bang Bawa, sehat selalu.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Iya.
1: Teman-teman mi. Iya.
2: Aku pengen lagu nih, Kak Kamal.
1: Apa kowe?
2: Pantun pengantin baru.
1: Iya, pantun pengantin baru.
2: Ya, Bunda Ala, sehat Bun.
1: Iya.
2: Kamal.
1: Iya.
2: Mama Lani, kagak jadi gani, gak kesehat ya, jadi gani. Kabasyo, Marto, Bang Pi, Kakak Noli, Wibin Betel, Kang Doli, Bania kalau Wong Ira, Bu Ida Matoloyo, Sinok Sito, Kamu Dalo Dongadong, Mama Not, Mama Sally.
1: Iya.
2: Walemu, Daroja.
1: Oke.
2: Bapak Sam, Mbak Lili, Mbak Pur. Dari Bapak HM. Bunda Cepi oleh ini sekarang Jengkol.
1: Jengkol, sing lada si kote.
2: Iya, Sinta Nola, Yuatun, Teji Dewi Kunti.
1: Oke.
2: Terus, Feby Belpas, Mama Nunung Kali Nyamat, Mama Nadia, Kang Kopidin, Mama Ijat Layema, Mama Uti, Mbak Yunita.
1: Si nyanyi siapa, Mi?
2: Kamu tahu, jangan-jangan.
1: Mi?
2: Ya?
1: Yang si nyanyi siapa?
2: Asek Kamal.
1: Iya, orang muncul ya. Waduh, hilali Miki Sofele ya. Lah.
2: Kamu tahu lah, jangan-jangan. Cacak Rajuk. Kamu tahu, Mama Nol, Mama Selin. Cacak Rajuk, Suraja. Umi Habibah. Bade Gondrong. Mas Awang, Baca Aja. Mbak Bule, Mbak Didi Jenny. Bapak Nek Ali, Mama Ali. Kang Umis, Mama Bagas. Mbak Nisa, Mama Dea, Quick Boiler.
1: Apa? ACC Kamal? Siapa judulnya? Si nyanyi siapa? ACC? ACC Kamal?
2: ACC
1: Kamal.
2: Oh, terus, Eki Jajos. Terus, Ija Ayu, Biting ya, Mi Biting. Terus, Angko Bidin. Terus, Mama Ija Trayeman, Mama Amel Pemalang, Mama Asi. Terus Mama Anjas Moga. Terus Aryo A.A. Uon. Albi Mama Hasna Kang Andoko. Kang Sabio Tanjung Bunda Sakit Teh Mojang. Mama Anis Bahilda Kang Doli.
1: Kalau muncul-muncul sih kayak kira lagu nih. Kayak kira.
2: Iya bener.
1: Iya bener. Iya bener.
3: Malam berlalu.
1: Iya bener kan.
3: Kurang
1: Bawor goblok-goblok ya ketemu ya.
2: Iya
1: goblok nemen Bawor. Lah soalnya orang itu sing muncul. Sing muncul muka adam kabeh muka adam sing muncul.
2: Oh. Siapa apa balik Kang?
1: Ya maksudnya Miki jare ngomongnya kuwi Miki.
2: Kamal ya.
1: Ya kamu ki ye. Mau ki di tek kuwi sing muncul muka adam terus.
2: Ya.
1: Yeah.
3: Di depan mata.
1: Tak kudu hati-hati ki anak
2: kene. Mau dikudu ya.
1: Anak kene, anak apa jenenge?
2: Gabuse. Dek.
1: Iya, oke. Okay. Anak iklan nih.
3: Pagi dan sore.
1: Benar iki ora?
2: Iya. Betul. Ya kan ya kan ini ya.
1: Saya ruangnya sih. Ruangnya sih.
2: Yo,
1: okay. Wong ireng.
2: Uber, ya, wong ireng ala baliane ya.
1: Wo, uber, uber, uber.
2: Uber, uber, cikilir.
1: Ya.
2: Terus, apa mana? Terus, ya, KPB ya.
1: Yo.
2: Pita, pita, uber, uber.
1: Oh, oke, okay, bener.
2: Mama, cila, cila.
1: Bang, bang, bang. Weh, minta lagu dong. Cinta, wong gue, Mama Dia.
2: Mama Dia, yeah. Benja.
1: Aku juga pendengar setia loh, Mas. Walaupun sekarang jadi pendengar pasif.
2: Oh iya, Mama Jilin ya.
1: Yuk, wis duwe. Wis duwe apa donasi.
2: Uya, uya, uya.
1: Ya, uya.
2: Heeh. Ya, to Mama Aji wis kafe be ya, Mama Aji salah
1: pamit ke Mama Amel. Oke, siap.
2: Matur nuwun kang bawa to Bu.
1: Waalaikumsalam dumlah cincin. Iya. Baik ya. Baik ya, ada Ami Barmadu bersama Milela ya. Ya memang ini kudu dijaga kesehatan memang ya. Apalagi saya itu tiap hari itu war-war-war-war terus begini siaran ya. Ya ada kelemahan tersendiri ya pastilah. Faktor U juga ya. Ya gani sawi jadul ya, selamat malam Ami Barmadu. Jadi gani sawi jadul ya. Yang penting yang lagi gak enak badan cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya. Lagi ya di sini ada Rani ya, ada menyesal, ada juga ke Monas, ada katanya, adanya ada tadi apa ya?

Cinta yang pudar. Oke, cinta yang pudar ya. Terus ada tadi bunga pengantin baru. Tapi itu semi gambo sih sebenarnya. Ya favorit cuma karung glereng. Tapi mengko kowe wis hati-hati ya. Soale kowe ning YouTube niki ada iklannya, harus benar-benar ditunggu ya. Ayah, untuk Bang Sita Praman, yuk kita hadirkan dulu. Ada Rani, ada menyesal ya. Ada Kemonas, ada katanya cinta yang pudar, dan ada juga nanti panai bunga pengantin baru ya. Pak Wadi, dukung produk PT Denatur, solusi satu untuk kita semua tentunya.

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat untuk target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati ntar masuk angin. Target kekejar, tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habu Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habu Top. Habu Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habu Topku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, guys. Harus dong.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal Arab yang obat Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di radio.

Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW07

0: 101.5 Sedara Pramon Dandute Saporiti. Ya tadi katanya ya ada bunga pengantin baru ya, ada juga cinta yang pudar, iya. Yeah. Kemonas, ada juga. Rani dan menyesal. Aluh, kalau nggak enak badan ini siaran juga terganggu melulu. Ayo 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong dute soporete.
0: Nama-nama-nama cikiwir.
1: Cikiwir. Ya, lagu ne mas.
0: Yup. Iya, iya.
1: Salamnya ya.
0: Yup, bener.
1: Dan sabar ya.
0: Iya.
1: Bareng Tete Anggi semoga cat lalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Buat Mas Lima Mama Wiwin ya. Nopani. Sebelah trio peseknya ya.
0: Yup.
1: Mama Nadia. Terus buat Mama Nunu.
0: Yup.
1: Mama Rizky, Mama Dia, beserta empat sekawannya. Mama Lydia, Mama Alisa. Terus buat buat Harmo Papo ya. Ya, terus buat Jumarti Kang Sarno. Terus Tari Tini, Lame Bakar Madu.
0: Yup.
1: Lela.
0: Yup.
1: Terus buat Mama Arti.
0: Ya, ya ma, malam buta ijo wis ora mengkret maning.
1: Burini ya.
0: Ya bener.
1: Bareng Pak Pramudiono. Terus buat Bu Ipa Sugeng, Kang Kapsul, Mama April, Mama Boyu, Mama Mita. Semuanya ya.
2: Adem lagune Mas Awor ya. Engko kas ye. Ya Robi Barik. Lagune Mas Awor.
0: Ya Robi Barik, ya ora ulih lah. Aneh-aneh gua, nungguanis gua yuk barik
1: ya. Sakia ya, mama
0: bilang
1: ya. Terus pak, apa nih Haris, mama,
0: yeah.
1: Ibu Daruca ya.
0: Malam
1: malammu, papa,

0: Mm-hmm. So nak saya pasal teruk pula sakai ya mama ni mat bayos sebab dia bila te kontrol bapa ni uya mama ni uya mama Anjeli baik kalau jung ya baik kamat anjas sebab ang sopo tingkir ya ang muti
1: ya benar
0: demut ya terus kayu poso kan yang
2: tu tumben gue angkor suruh gegrek biasanya gegrek terus saya
1: ya wis gegrek nih ya
0: kita kayong dasar ya
1: orang dungu wik nafas gegrek imen sih dirimu madam
0: datang balu
1: datang balu
0: iya bang al ya terus
1: buat bu wali yung
0: partu party terus buat Mbak Ina Bumi Jawa terus di Kadara Manis ya Nok Hikmah Nok Iwin ya Nok Iya para wong irang ya Nok Indos terus buat Pak Ketu Pak Ketu ya terus buat
1: Watri
0: Mbak Ina Mas Nuha ya Kang Yujan Mama Hasna Kang Sayolo Buburanya Paranya Berajak ya
1: yup bener Nah, ayo manis.
0: Ayo manis, ayo manis ya.
1: Iya, Mama Winda Kaliwelingi.
0: Mama Winda Kaliwelingi, ya selamat malam. Terus buat Agustin ya, Dewi Cendana. Halo, saya para babi ini teh.
1: Mama Amel Pemalang.
0: Mama Amel.
3: Obat sio kasoliwan dan ya. Bagi orang buat sio.
1: Nih. Kan ini jadul dari para oleh.
0: Jadul.
1: Iya, jadul punya.
0: Jeng Robi.
1: Okey.
0: Terus buat kawin tiap dilihat Mama Zira. Terus buat Mbak Am Kembang Pang. Ini bareng Papa Merdono, Pak Bagian, bareng Ibu Guru.
1: Yo.
0: Satu Kang Aryo Apur kok. Terus buat Mama Asna.
1: Yo.
0: Terus buat Menteri Kasen. Iratu. Buat tamu semua Rayati selamat malam Mama Yanti ya kawasan Matanucu loh ya
1: yo,
0: selamat
1: okay.
0: malam terus buat siapa lagi ya Mama Neng ya Mas Bambang selamat malam Mama Kiwi pada Kang Sawo Rok Mas Mama
1: ya umbul-umbul ya
0: kamu terudung-udung pada Mama Not
1: Not ya. Not ini buat. Siapa yang punya oh kali-kali ada tuti nyong
0: Mas.
1: Mami, Mama Not, Miki lagi kok kene tuti. Iya. Tapi buru-buru kan pengajian jadi ya.
0: Iya.
1: Ya nganter kue nganter biasa.
0: Nah, iya ya.
1: Iya, nganter laundry ya.
0: Iya, terus buat apa waktu?
1: Ya seminggu bisa dua kali sih.
0: Oh, berarti seminggu pindo.
1: Iya, bisa pindo bisa sekali tergantung.
0: Iya, peti bersih.
1: Ya bener, halus.
0: Halus ya.
1: Demit.
0: Apa, Mas?
1: Empat sekawan Mama Dea.
0: Empat sekawan Mama Dea.
1: Iya.
0: Selamat malam ya.
1: Ya.
0: Ya terus buat ya apa ya? Bu Ratina ya. Iya selamat malam.
1: Iya, oke. Okay.
0: Mama sama Sagus ya.
1: Yuk.
0: Kawasan Cala semuanya. Terus buat semuanya aja Mas.
1: Oh, semuanya saja.
0: Bling ya. Spesial Kota Sebawur ya. Tapi
1: tidak
0: lagi semoga
1: saja selalu.
0: Okay,
1: terima kasih.
0: Buat
1: seseorang
0: aja ya.
1: Yup.
0: Iya, tanya buat Balines para
1: Paramo. Okay.
0: Terima kasih ya Mas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya yang punya Malang apa Arjo? Selamat malam untuk semua saja yang ada di wilayah Karangmalang ya. Halo. Ini wisapan dari Setara Paramo dan Negara. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam Dang Dute Saporete.
1: Neman weh.
4: Neman-neman
1: weh. Modem model kalem. Ngerti langsung online.
4: Tahu aja ya.
1: Ya tahulah katon.
4: Udah sehat belum Kang?
1: Belum ini kayak hampir meyek.
4: Oh.
1: Kambuh lagi itu.
4: Masuk angin apa ya?
1: Ya mungkin. Makanya ini nerima 4 itu supaya aku ini bisa
4: keliling ya, ya. Bisa tiduran sehat deh.
1: Amin yo, ya.
4: Lagunya Cinta Putih.
1: Cinta Putih ya, Love White Love.
4: White Love.
1: Yo.
4: Salam tadi buat.

0: Mama.
1: Weh,
0: kalau
1: weh,
0: jauh.
1: Weh, Bun, lu ngonok weh. Malah nekat toh, Bun.
0: Iya, gak enak, Bunda. Kalau dari jauh gak enak. Gak terasa.
1: Weh, kowe, Bun. Bimen gue. Urusan
0: kalau deket kan terasa.
1: Mm-hmm. Yuk.
0: Oh. Kalau langsung lebih terasa, Bunda.
1: Yo.
0: Bunda Rini, Pak Pramudiono. Bu Santi Purwowo.
1: Iya.
0: Ami, Umi, selamat malam.
1: Ah, udah siap STNK nih, kudune diurus.
0: Ya, sabar, sabar.
1: Sabar, Bunda Rini, aduh ampun.
0: Terus Ding Robi, Bapak M.
1: Yo, Bapak M.
2: Datanglah, kedatangan Mama Arti.
0: Mama Monas itu?
1: Weh, iya bener.
0: Terus Miratu.
1: Ya Mama Amel isi sore aja dimarai yo Bun, marai pimen maksudnya. Mama Amel Pemalang tuh.
0: Mama Amel. Coba sekali-sekali yo tuh kayak di sini, radio sini. Terus Gotrok.
1: Iya, Mister Gotrok, iya.
0: Alias Mas Aditya Pertama.
1: Wah, Aditya Pertama.
0: Aditya Irama, Aditya
1: Pertama. Orang konangan orang Mister Gotrok.
0: Aditya Irama, penyiar, penyiar juga.
1: Iya.
0: Sebelah lagi Kang Muhtar,
1: odong-odong.
0: Mama Anis, Bunda Saki, Mbak Eka dua-duanya.
1: Iya.
0: Terus Mama Ane Ari, Bapak Ane Ari, Wartiem, yang bawa apa yang gembok, terus Mama Kiri, bareng pentilnya.
1: Yo pentil.
0: Terus
1: ini Cinta Putih Rita apa Cinta Putih Elvi?
0: Rita aja.
1: Oke, yo.
0: Terus Kang Pi. Pendatang Balu.
1: Pendatang Balu, Bang Al.
0: Terus Mama Dea. Terus siapa lagi udah buat semuanya kali ya? Ya pokoknya buat semuanya.
1: Oke, siap.
0: Spesialnya buat Kang Bawor. Semoga lekas sembuh ya.
1: Amin.
0: Biar cepat sehat, jangan banyak lagi, jangan capek-capek lagi. Iya, bareng Nona Manisnya Andi.
1: Iya.
0: Lagi apa?
1: Di belakang biasa.
0: Ah.
1: Mainan HP.
0: Iya. Sebentar lagi tidur saya. Udah besok sekolah.
1: Sekolah.
0: Iya. Ucapannya. Iya tadi semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Banyak rezeki lancar.
1: Amin, alhamdulillah ya Allah.
0: Air mengalir dimudahkan segala urusan.
1: Iya, amin.
0: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dupa Ding Ding. Ayah yang punya Padu Raksa ya, Pemalang ya, Mama Ardi ya. Ya baik ya, disapa kembali 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon. Teman-teman Cikiwir. Yap.
3: Lagune.
1: Yap.
3: Pagar makan tanaman.
1: Pagar makan tanaman.
3: Tanaman biar.
1: Oke.
3: Lagune. Sama Ardi.
1: Yo.
3: Sini dong.
1: Ini dong.
3: Mencuci ayangnya.
1: Hahaha.
3: Biar sembuh.
1: Yap.
3: Nyelenggara
1: so. Oh kayak kue
3: ya iyalah karena rindu rindu berat
1: yo
3: Sangwar Jo juga rindu berat
1: yo
3: Mama Lani yang PI
1: yo
3: Mbak Rina sing lagi meriang rintih baik
1: oh anu Rina Ratu.

0: Kurang kelon sih.
1: Ngomong bentina we anak kok kurang.
0: Ya
1: rak
0: balik kok.
1: Kurang kelon tapi meriang. Terus. Ya nek kurang kaya kuwi nek meriang opo kaya kuwe ya?
0: Iya.
1: Meriang. Oh, ya ora meriang bae lagi kiye, meriang bae ngawak.
0: Ora kak. Kurang kelon.
1: Ayo nanti keluarin gua ras. Sore,
0: Sore, terus jengropi.
1: Yo.
0: Malam ya, apa HM malam. Terus apa emak meneng ya? Sama Mama Bibin, sama Hikmah.
1: Okay.
0: Kang Doli. Terusan Kang Pi.
1: Yo.
0: Kang Kopitin, Apur On, Endul Dawet,
1: Bugis Lawas nama orang yang kami dulu.
0: Ya sehat selalu ya puning he.
1: Ya he.
0: Wer. Malam juga. Terus buat Diri Kunti ya.
1: Yo.
0: Dengan suaminya malam juga.
1: Yo, tadi.
0: Iya. Mana ya Bu Ika ya?
1: Yo.
0: Bu Ika Martoloyo.
1: Ya bener, ya nyong ewe pan selonjor.
0: Ya
1: njaluke lagune pokoke aja sing ning YouTube ya. Untuk malam ini saya akan go selonjor dhisik.
0: Ya wis. Ya selalu wae.
1: Amin. Yo.
0: Sing penting
1: jaluk
0: waras sehat.
1: Ya, iya penting.
0: Iya, waras sehat. Bisa mangan, bisa segala-galane.
1: Yo.
0: Yen waras kabeh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rumla Dingding. Ya, mantan merengganis yang ada di wilayah Setanggal ya, ada dosen Aldi di wilayah Dukuh Ringin. Ayo disapa yuk, halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
2: Dang tut te, sepor te.
1: Nama-nama.
2: Selamat bawor. Dang tut maksud te ya.
1: Iya.
2: Iya, lo dan tu cerita ya.
1: Hello ya.
2: Iya, tetine kurang lengkap sih.
1: Yo.
2: Iya, selamat hello Mama Rengganis ya. Okay. Mama Adi, Kang Perso, spesialnya Mama Tor. Selamat istirahat ya.
1: Selamat
2: terus.
1: Hello, hello dan. Set lah, hello.
2: Apa?
1: Bukan ramat tu.
2: Oh.
1: Ya bukan. Set lah. Sabar
2: kisit.
1: Saya tanah-anak tapi Hello Dangdut.
2: Ayo wis.
1: Modern Hello Dangdut coba Hello Dangdut iki.
2: Iya.
1: Oh ya wis ada oke. Oke.
2: Terima kasih
1: Mas
2: semoga selalu. Terus
1: semangat.
2: Oke. Makasih.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dupla Tingcing. Pagi ada Ika Tonjong ya. Selamat malam untuk dia yang ada di Tonjong, yang ada di Legapura, Bumi Ayu, yang di Paguyangan ya tentunya. Pagi di sini dia disapa ya. Sementara 7:50 waktu Indonesia Barat. Iya Kang Parto Party. Iya hadir ya. Ada siapa lagi? Ya, assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, Mama Elsa hadir pengen lagi jodong katanya tadi sudah dihadirkan ya. Salam buat Kang Mukhtar, ada Kang Doli, ada Jazak, ada Umi, Al Suhada, ada Om Kas, ada Mama Vivin, Mama Frida, Budi Habibah, Pak Digondrong, ada Mama Neng, Om Bang, ada Mbak Ika dua-duanya, Mama Lani, Dedek Dani, ya Budi Mu, Tema Merenganis, Auon, Jeng Robi, Teh Agustin, Handoko, ada ya Kang Samsul. Ya, ada Amrul, ada Bagus Dewek, ada Om HMHM, Ami Bakar Madu Milela, Kang Didi Dados. Ya, ada Kang Ridi Angsor, Mama Jelisbon, ada Mama Gilang. Salam sehat selalu bergas, terengginas, iso tugu beras. Dan Mas Bawor yang ijikiwir bareng Didi Anggini. Solihah pinter, kayak papahnya ya, no kayu. Terima kasih dumulah dinding jauh-jauh Mama Elsa. Ayo, terima kasih, ya. Ada wer. Wong Ireng ya, selamat malam Wong Ireng ya, sudah hadir. Selamat malam Kang Bawor sing ana ning Villa Pinggal Bengli. Kang Peter ya, hadir di acara Dendang Dadut Memori selaminggo ami bakar maju. Ada Umi Lela, Mama Lani. Ya ada Mbak Nia, ada Piyul, ada Om Kasnuri, Kang Doli, Bang Al. Putri Kesien, ada Mbak Am, Kembang Pang, Tete Agustin, buat Kang Bawor metugas saja. Ya ada Kang Peter di Pinggal. Wata malam Mama Igma dan tiga darah manis ya, hadir Kang Bawor semakin sayang semakin kejam. Spesial ngepai Isbanu, super spesial for you my heart. Terima kasih buat Kang Bawor. Masih kembali Mas Joko Tingkir hadir ya, Mas Joko Tingkir di Mas Jajem baru 3. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, gimana kabar? Tentunya sehat ya, dari sama di Dianggi. Ya temannya dong kasih yang kejam. Salamnya buat semua sing apik-apik be, spesial buat Yo Ganesha Jadul. Cinta dong. Salam buat Pusri Mian Cakra. Ada Edi Dados Kang PI wabil khusus buat penyiar sing ganteng. Alah ya. Wis kisot lah wis ora peta-peta ora pokone. Yo ada Mama Winda Kaliwlingi hadir. Yo ada juga Kang Parjo. Kang Parjo Mama Winda Bunda Rini ya. Ada lagi. Malam Kang Bawor sing duwe duren. Alah yo. Duren apa duren Bawor. Yo. Iya bakar kemenyan dong, cos yo, karo nyimak nih Mama Amel di Pemalang. Yo, Mama Angel di yang ada di Kepandian ya. Ya tadi ke Mbak Eka ya. Maaf ini sudah tertata rapi ya. Bukan karena apa-apa ya, memang saya memang benar-benar. Ya ada You Magisit, semakin sayang semakin kejam. Ada Rita, ada Cinta Putih Rita juga. Ada tajamnya cinta Magisit. Ada kasih dan kejam ya, ada bakar kemenyan. Habis bakar kemenyan tadi nanti ada bakar makan tanaman dan ada juga Hello Dangdut. Ya selamat malam untuk semua saja Bunda Ana, Bunda Ana yang ada di Pasar Pepetan ya. Belakang Pasar Pepetan bersama Mbak Yeti Warung Sate Haji Liputra. Semua saja Balenstar Pramon ya. Ya maaf ya tak tinggal geleleng yakin sung.

0: sama Ibu. Saya permisi.
1: Mengapa? Habut Herbal Lab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama, sertifikat internasional ISO 9000. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di
2: dapatkan Habutop

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9. Dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Nyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan

0: Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiar nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: kini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: seripah. Awit mau kemure, boy kaya boye. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurangi yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Oh di, si caper. Kau naruh weronyo lagi nonjomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Prete. Ada beberapa lagu yang sudah menghiasi dari ruang dengan depan jeningnya. Baik, 352888 ya, sekaligus menerima 4 ya. Patah atau 5 nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Waalaikumsalam. Pedi?
1: Benci.
0: Oh, benci. Benci nih, yeah. Mansur atau Rana-Rani?
1: Sing lanang kayak jenengan kayak sing online ya.
0: Iya bener,
1: mang gue pikirin.
0: Mang gue pikirin lebih baik menjauh dari darimu.
1: Kamu terus pergi. Pada sang bawa kangi ya. Oke, nyacak HP ne kang HP ne wale musim bodol alhamdulillah pencerah teman. Kasih kelihatan nak kang sing pano. Mari putih tine
0: SU. Ya

0: tak hubungi ya, nggak aku nanya lali.
1: Orangnya nggak kayak wes tak apa nih, wes lemu kesing wingi gitu bani loro, tapi alhamdulillah kan. Jelas ya kan, jelas temen ya.
0: Jelas temen.
1: Iya, siapa ya padahal nggak takut dicukur, bilang langsung duduk, langsung berang berang cukur.
0: Jelas bukan iya. Padahal ini yang walu-walu padahal.
1: Orang 88
0: iya, yang walu-walu kan kan biasanya kecil. Ya ini jelas gede.
1: Iya,
0: alhamdulillah
1: jelas. Terus, kau malam kan cukup mau ngesarean kie kang, sampai kie kie, bungi kie, konyol anggone kasap so, aku mana apa terus sih kie, mau sampai tak terus, saya mau saran
0: mana? Iya.
1: Urini, Pak Mudiono, Bubai, mana aku, orang aku, bayangin bapak uangku.
0: Iya benar.
1: Lanjut ya, di Urini Pak Mudiono, kami bakar mau cuma lela.
0: Terus pamit dah. Saraju
1: kali motor enak
0: ke? Wuh, enak apa?
1: Enak
0: ke pitinge
1: Mas
0: Risno sing gure
1: enak. Lanjut buat urusan duit pulang tahu ya. Terus okay. Mamang Maneng, Mas Antem makan stasiun ya. Terus Bang Sarmuti, lanjut tuh Kas Nuri mau wiwit juga ya.
0: HM, HM, HM, HM.
1: Kenapa, Kang?
0: Gue Mamadia.
1: Oh,
0: empat sekawan, iya. Pengen ini, pengen ini ya wong.
1: Iya, tanggungan orang sekuler.
0: Iya, bener.
1: Terus Mbak Elisa kelewetan juga ya. Amin, baik ma. Wakas Nuri Mawiwin. Buat Riwati Riri Samina. Esin, 6 bulan kan buat
0: Riwati. Iya, wong aplusan aplusan warteg sih ya.
1: Iya, oke, wong Samina. Memarti monitor ma.
0: Iya, monitor. Cuma modem.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa HM. Ayo suaranya gemesang men Papa HM. Suaranya bisa jelas men Papa HM.
1: Iya kayak apa nemu padahal lagi yang mimin berlumbang. Tapi aku tunggu alhamdulillah normal.
0: Mau pangkat seret Kertayasa.
2: Emang gue pikirin lebih baik aku menjauh darimu.
1: Kang Parto gabung.
0: Iya, benar.
1: Kang Parto abuh-abuh.
0: Abuh-abuh.
1: Terus Pak Omari, Pak Ari ya. Bang Dul Batu, Kang Semanggi, Kang Bagas, Andri Gondro, Mbak Nita, Bunda Cece. Lanjut sama Yunita sama Mas David toh. Terus Bu Haja Siti Mana,
0: Pak Haji
1: Mapuji, yang punya Udi Harapan Jaya. Terus Bapak
0: Jada, Bos
1: Aceh, Mas Awang, Pak
0: Tegondro punya
1: Biba ya.
0: Selamat malam Bapak Mama Ardi.
1: Mama Ardi salam juga, Mas. Kita ngomong-ngomong malam minggu tak apa, orang kendero, Mas.
0: Ya, selamat malam minggu.
1: Gimana kan di sang, cuma ini di jelas mani kok. Jadi
0: sang,
1: udah sang dulu nih,
0: kan. Iya, bentar. Ya. Mana
1: dia, tak. Mana cukup mani, jadi pada cukup dewa. Iya, terus ya, rumah Uji Marti, beranak tapi trinin, batari tunteng, kalau ida pacul, anak pacul jadi pacul, dia udah pacul,
0: kunyal kunyal pacul,
1: dia pacul, paling berumah pasar pan pacul,
0: pusat juga. Turung ya, enggak ada tak mepet ya.
1: Lanjut ya, wewe lemu, kita rujer, apa-apa, Dewi Kunti, Kang Teddy, ujar apa terus paketan, Kang Teddy, turun mundung-mundung paketan, eh, 110.000, Kang, penunon. Mau pengetan,
0: ada
1: kepala desa turun lawas ngono
0: saja,
1: cukup menyuwingi bapak sahur be pulai bu esit ke lanjut tuh buat kita tadi tidak ya kita besar kan tuh udah ini mana sakit, menggerut magila, kemarangan nih sirang dong manis ya, tuh kita jasa ngolonjong.
2: Turun
1: ngaco,
2: ngapacu nggak? Ani
1: bagian
2: ten. Good night, good night, Abah HM. Sing duwe mengkeret, wayai artis mengkeret. Good
1: night, pasukan unggul berapa ya kang?
0: Iya siap.
1: Rodong-rodong, turun Pak Warno maju maping Isno ya. Oh boleh nih, tarik kape kang. Iki lagu apa ya kang?
0: Benji.
1: Oke. Makasih kang. Selalu kang Bawur ya.
0: Selalu ya.
1: Kalau yang wingi kukup, orang sempat hilang-hilang kebile kang nyole wong wong tuh wong tuh wingi nyatu setidaknya sempat ngapura nyate.
0: Kalem lah kayak gue.
1: Ya, mana mau kontak sempat kita, kemudian bukan masuk metu ya tak hilang-hilang.
0: Oke,
1: jalan. Besok depan paling ke apa sarung maning sih? Masalah apa maning?
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam jumlah cing.
1: Jos.
0: Bagi ada Bapak HM yang punya wilayah Keturen, ya selamat malam dari sana saja wilayah Keturen. Jelas no itu yang walu-walu gue jelas gede ke Belandang. 614547, halo assalamualaikum, selamat malam setara Paramon.
3: Waalaikumsalam, dangdut teka pore teman-teman.
0: Teman-teman,
3: selamat malam kak.

0: malam juga Gerald P. Alhamdulillah Perkasa Waras Terengganis Ployok Macet.
1: Suaranya besar juga Papa AM yang 98 kok. Hanya tergantung HP-nya mungkin ya Kang ya.
0: Iya benar.
1: Iya. Lagunya ini aja Kang, kristal-kristal putih.
0: Waduh. Iya.
1: Salamnya ya Kang ya. Barusan buat Papa HM, terus Kang Upo Happy bareng Pak Haji Toro, Mama Ardi, buat Mama Ari, Bapak Ari, Bu Rini, Pak Pramudiono,
0: Jan.
1: Terus juga buat ya.
0: Kunyuknya udah tidur semua kunyuknya.
1: Oh, udah tidur kunyuknya di sang-sang kabe.
0: Bunda Rini,
1: Bunda Rini, Pak Pramudiono, terus Bunda Eva Purbowo ya. Terus juga buat
2: Cengrompi kayak apa ceng?
1: Kayak kunyuk ya,
0: dasar
1: pemulai-mulai wan.
0: Tim dasar kayak apa dong ya?
1: Bunyuk wasi mekai ini. Kamu taruh dong-odong Mamano, Sang Sarmudi, Adam-dak Surabayanya, Bang Ketre, terus juga Gony Matu wir, Sang Wir. Iya, Ami Bakar Mandu Baru Kumilela, Pak Bagio, Ibu Gurunya, Teh Agustin, Teh Dewi Sendak, Teh Dinda, Aloki.
0: Malam, Ceng Robi.
1: Siapa Kak?
0: Mama Ardi.
1: Mama Ardi malam, Mama Ari, Bapak Nek Ari.
2: Madam, sekaya apa Ceng Madam?
1: Madam kayak kunyuk, Monas Robo, Monas Terobo. Terus itu Teh Darwanti, terus Teh Mojang, Bebu Tepunya juga ya. Terus buat Mas Hendro, Mbak Ismeli, Mas Tawan Tepo, Mama Neng, Mbak Mbak.
3: Terima kasih, Ceng Robi.
0: Terima kasih salamnya Bang Kesret.
1: Oh iya Bang Kesret.
0: Lasi kan power anaknya siapa ceng?
1: Anaknya kunyuk jealous. Dasar jealous sama jealous. Hikmah
0: kayak apa dong ya? Kayak apa sih?
1: Hikmah kayak jealous ini mah, jealous kayak kunyuk terus Mama Dea ngambut
0: boiler Mama Rani. Empat sekawan.
1: Terus juga buat yang cantik, cantik apa namanya trio?
0: Trio Bangir Cuantik.
1: Iya, Trio Bangir Cuantik. Cengat ini. Mama
3: Kunyuk kayak siapa ceng?
1: Kayak aku kunyuk
0: kayak nyong. Parto Party.
1: Terus Kang Darmo Bapak. Terus Kang Urip Saepulo. Terus buah siapa Mama Kiwi Kang Sawun. Mas Teddy Badewi Kunti. Musuri bareng Pak Mas Puri. Terus juga buat itu buat siapa namanya tuh Kang Doli ya alias Arino. Terus juga buat Mas Adianta. Terus Mama Mbak Nia kalau wong irenge. Pokoknya melu Papa HM wis kebek ya grup edit.
2: Kan ajeng.
1: Anak gua Cio. Gua main anak Cio Mama Kiwi.
0: Mama Wan. Suhaimi ke Basen.
1: Terus juga buat Mimi Kamisa tersayang. Mama Ning Sintren ya. Apa nama Kang Kumis ya.
0: Kang Kumis, Andri Pak Ani juga.
1: Ami Bakar Madu Minela buat semuanya ada barang sekarang Paramon ya Kang.
0: Oke siap.
1: Spesial buat Kang Bawor, moga sehat selalu panjang umur banyak rezekinya. Matur kesun pisan Kang. Yuk, mangga Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Jingjing.
1: Yo.
0: Baiknya terima kasih untuk Jeng Robino ya di Kumeningan ya, kanggo kesetiannya, kanggo gabung ke Radio Setara. Ya, oke. Okay.
4: Salame, ngomongnya Jeng Robi. Nao Nisa. Terus Kang Samsul, Hanjoko. Mama Amis, Mama Yanto, Mama Rizky, Mama Lani, Kang Nuri, Ami Bakar Madu Umira lagi
0: punya hati ya.
4: Terus juga buat Sony lagi ya. Kang Parjo ya. Terus aja mis. Sampai jumpa balap
0: Parma. Oh gitu. Kang Sarmut.
4: Lagunya anehnya Kang.
0: Ada.
4: Ada. Spesial, super spesial buat kamu di mana sehat selalu.
0: Oke.
4: Okay. Oh, kamu baru mendengar saya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dumla Dingding. Yo, Mas Erwin di Paguyangan ya di Desa Cilibor ya. Selamat malam untuk semua saja di wilayah Cilibor, Paguyangan dan sekitarnya. Ya, Bumi Ayu, Tonjong, Ligapura. Sapaan dari Setara Paramon, yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
5: Halo juga. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, dan juga para paramon, dan tengah sedang kesempatan.

0: Mun yang utele pocong.
1: Angeles pore.
0: Sapore te.
1: Kabar gimana, Mas?
0: Alhamdulillah berkas waras terminasi iso tuku beras.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Ih, minum.
1: Anggi lagi ngapain?
0: Udah di atas ya tahu, udah mau tidur mungkin.
1: Oh, popo ya.
0: Iya kan sekolah sih, kegiatan terus.
1: Yang penting semuanya ya, Mas.
0: Ih.
1: Pen lagu ini pria idaman.
0: Pria idaman.
1: Iya.
0: Heeh. Sama
1: pertama buat Mas Bawor ya.
0: Yuk.
1: Pada
0: anak
1: Anggi,
0: semoga
1: diberi
0: kesehatan. Terima kasih, amin.
1: Yang beli juga semoga pada semua pada cocok ya, Mas.
0: Amin.
1: Amin. Buat semuanya aja ya.
0: Oh, jee, siap.
1: Masalah juga buat Mas Bawor ya, barang Mas Anggi, jadi kesehatan.
0: Amin, yuk, amin. Dan selamat
1: buat Mas Andi, Mas Januari.
0: Uli, yuk.
1: Pak Ardi masih
0: warga
1: ya.
0: Anak Dewa enggak segala, Ardi. Waalaikumsalam, Dewa Cing-Cing. Bagi ada Mbak Ika, Mas Anjas ya. Yuk, 35288 lagi yuk. Iya, Pak Wari mau pamit nih, bener-bener rakwat nih, jagungnya. Yuk, 35288. Iya, enggak tahu ya ini, mungkin... Iya, lagi enggak fit saja mungkin.

0: Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bawar, Kementerian Kesehatan di kawasan Capiter, Mas Ibni Abdillah, Mas Burkon, Mas Andoko, Mas Parto, Kang Parjo, Kang Buidin, Kang Kasmuri, Abah Sahrul, Jajak Rajo, Mami Bakar Mahadiu, Mama Asne, Mama Ilse, Mama Lani, Mama Neng, Teh Agustin, Nyiratu, Mbak Nia, Mbak Am, sebesar keempat anakku, Ayu, ya Ayu, Singgi, Kiki, dan Desa. Gimana Budi dong di play ya, terima kasih. Ya 35288, halo, assalamualaikum, selamat malam setara. Miki wis mlebu ya?
1: Ater.
0: Ih, dasare dirimu. Pagar makan tanaman sih.
1: Oh, begitu ya.
0: Ye, bocah ki wis ngaco nemen wae yakin jung. Ki wong sengaja apa kuwi ngetes kesabaran Bawor, wong ben Bawor wis kaya gemeh ya ki jadi kacau ya. Bener-bener wis makan mlebu kok mlebu maning. Apa jenenge kurang malek nemen ya. Untung ganyam ya wong sejen no. Dur-dur emang lali neng kene wena catatane kok lali. Aduh. Kasih njaluk pager makan tanaman coba disaksikan kowe pendengar. Wis mlebu rung mau. Pagi ya, sementara.

Barista Pramon di sini sudah saya ceritakan ya, ada buah duri neraka, ada cinta hitam, ada benci, ada kristal-kristal putih, ada juga kumismu, ada hanya untukmu, dan nanti yang lainnya ya, yang lainnya nanti menyusul ya. Ada pria idaman segala ya. Baik, Bawar mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan nanti jangan kemana-mana, di belakang saya ada Mas Arapan Satria Perdana ya, untuk di para monso spesial Taring dan Tegalan. Maaf yang sebesar-besarnya untuk Bang Star Pramon. Hari esok lebih baik daripada hari, kembali ke 101.5 Star Pramon. Dalam sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Desa Kertasari 4 RW 03 Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja RT 17 RW 17 Sidaharja.

Dari SMK Ma'arif di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3 RT 4 RW 4 Yomani Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9
1: Sarah Paramount 101.5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa

Diskotik Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Kalau bukan Mbak Evita Mala Njuh Papa.
2: Mata nuwun.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Satu. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Lumbi Apotek, Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pia.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9388. Sekali lagi di 0852-9319-9558.

Jaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan

Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Halo, selamat malam. Apa kabar Balenistara Paramon? Selamat malam semuanya. Di kesempatan malam hari ini, hari apa ini ya? Hari Rabu ya. Tanggal 29 Juli, Juli bener ya. Tahun 2026. Anggelen suwe nemen sih ya. Perasaan orang-orang murah ampun bulan Juli ya. Yo wis. Seperti biasa di kesempatan malam hari ini, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balenistara Paramon KB. Ya, sing lagi pada aktivitas, sing lagi pada leyah-leyeh, sing lagi pada lara awaken dian ya, kerja sing esuk sampai sore, sampai balik gitu ya. Lagi selonjoran sambil ngerokna Stara Paramon, apa sang lagi gusrek ya, sing lagi ublek-ublek ya, sing lagi ngelembur juga selamat malam, sing lagi jaga malam, sing lagi ningdalen ya. Ayo wes, seperti biasa sing man gabung karo Arvan boleh ya, SMS atau WhatsApp silakan, buru-buru ya, request lagunya cepetan ya, gedenin kok langsung Arvan puterin ya. Modang kangkong ora diputer gini ngarepan ya, keburu waktu nenteng ya. Oke, 0852 9319 9588.

telepon seperti biasa nanti Arvan bakalan buka di 6145477. Ya, oke. 6145477. Ya wis ya, garo kayak klip-klip ya. Apa tembikin mangkat kerja ya. Ya, ya wis. Dinikmati, yen kesel istirahat di sit ya. Yen kayang apa namanya? Aduh, Mas Arvan yang boyoke kayang pegel nemen. Yo wis ya. Istirahat di sit sedilat ya. Nginung-nginung-nginung ya gue. Biar ada mending lah ya. Gejuk bumi. Ya, digejuk-gejuk yen ora dilakoni.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah mengonsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik. Enteng ini kabel.
1: Berarti udah habis berapa botol, Bu?
2: Dua botol yang ya? 200 sama 100.
1: Dan merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Selambung.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Terus 1.5 setara para Mon FM Tegal, Tarlinge Tegalane Saporete. Ya lagune wis pada diputeri ya. Oke, sing wis pada request lagu. Selamat malam KB ya. Sing gurung diputerna lagune berarti ditunggu. Ya wis ya, garo ngancani sampein KB sing lagi pada uprek-uprek, sing lagi pada gusrek, sing lagi pada santai, sing lagi pada kayak yang kurang enak awak ya kan. Ya wis ya. Telepon silakan 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo,
0: halo.
1: Setara Paramon.
0: Iya,
1: Oke,
0: oke, Auon. Gimana? Alhamdulillah Auon sehat. Auon gimana kabarnya?
1: Hah? Keren tapi apa ya?
0: Apa?
1: Nyong Cinta Padamu tapi versi Jaka ya.
0: Oh, Nyong Cinta Padamu versi Jaka. Coba.
1: Jaka Nyong iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dari panggung.
0: Coba ya.
1: Salame buat apa ya? Madam Rengginang.
0: Madam Rengginang. Terus
1: buat

0: Mama Ikma ya.
1: Lagi Mas Tarmo, lagu Mas Tarmo durung Bunda. Oke.
0: Okay.
1: Bunda Santi Purbowo.
0: Bunda Santi Purbowo.
1: Mama Ikma, selamat malam lagi gusrek Mas Arfan. Yo wis Mama Ikma lagi gusrek.
0: Iya, lagi senang tegelannya Mas Arfan ya.
1: Lagi apa?
0: Lagi senang tegelan.
1: Oh iya, lagi senang tegelan. Iya. Madam Renggeni, selamat malam. Makasih salamnya. Yo.
0: Iya, Madam.
1: Bapaknya Iza, selamat malam Bapaknya Iza.
0: Bapaknya Iza.
1: Wong saja. Bapaknya Iza ke Gembyongan. Gembyongan.
0: Gembyongan
1: sini. Pemalang. Ganesha Jadul, selamat malam. Mas Fadil, selamat malam Mas Fadil.
0: Terus buat
1: siapa maning?
0: Ami Bakar Madu ya.
1: Ami Bakar Madu. Terus
0: buat Jasa Keracum.
1: Jasa Keracum, yo. Oke, terus.
0: Buat Wong Barat ya.
1: Wong Barat siapa?
0: Siapa sing seneng bahasa Inggris?
1: So. Siapa sih?
0: Sing Inggris e palang-palang janji siapa?
1: Oh, palang-palang janji. Bang Al, ya Allah, Bang Al.
0: Bahasa Inggris e palang-palang janji palang-palang.
1: Oh, palang-palang. Iya, terus buat siapa lagi ya?
0: Buat semuanya
1: cewek
0: ya.
1: Semuanya baik. Siap.
0: Para-para.
1: Oke.
0: Makasih Mas Arfan.
1: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Auon ya. Jaka Nyong cinta. Oh, Jaka Nyong, Nyong cinta padamu ya. Ya wis. Oke. Okay. Wis disiap Nagara Arfan ya. Yen requesting lagune deng misal esok apa awan apa sore gitu ya. Laka requestnya neng yang bae ya. Ngot langsung tek di download nah. Bukan kok ana sing request lagu tapi laka lagune ya sabar ya. Ya wes, oke. Ngene sih, genyong tangannya jalan KB. 3 0 6 1 4 5 4 7 7. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Bang Dute, supporter asal Merokatu Mas Arfan.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Badannya Setara Paramon FM 101.5 Kramat. Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
1: Oke loh, gitu loh.
2: Musim rendengan, mungkin lagi kritis sih Mas Arfan.
1: Musim rendengan. Ya.
2: Makanya Papa Am lagi bateri Mas Akil itu
1: biar nomor
2: berapa? Pemesanan sampai pasangan sih kemien abis 2010 sampai 2025 tuh ketemu Karawang keturun Mas Arfan.
1: Oh ya Allah.
2: Iya, sampai ketemu asli zamannya Raka FM sih Mas Akil.
1: Iya.
2: Gitu
1: oh
2: kan.
1: Iya lo iya siap.
2: Au on
1: Miki.
2: Laki-laki apa pria Mas Miki?
1: Pria itu pria.
2: Oh, lanang ya Mas ya.
1: Lanang.
2: Iya. Pegangan dulu Mas Arfa.
1: Oke, yuk. Halo, selamat malam Bunda Santi Purbowo. Iya, Mama Elsa, selamat malam Mama Elsa. Mama Renggeni, selamat malam.
2: Pak Yanto berangkat sih. Murini sama Pak Jono sama Pak Lela ya. Mama Bunda. Terus Bu Pepi Belpa.
1: Oke.
2: Beli kuyung tahu. Yuk. Ada Pak Lela. Terus Bang Bang Maneh.
1: Oke.
2: Iya
1: ul. Iya iya.
2: Kasturu
1: Kasmedan.
2: Apa?
1: Yo ho. Jeng Robi, selamat malam Jeng Robi.
2: Oh, iya.
1: Ya,
2: Niratu,
1: selamat malam Niratu. Andi Gondrong, selamat malam. Iya. Bunda Cece, Terima kasih Dublak Ding Ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papah Gedang. Enggak, Papah HM ya. Ya wis ya, musim rendengan ya. Oke wis, disiap na Gening Arpan ya. Halo selamat malam Setara Paramon. Halo selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, Mama Lani belum tidur, Ma.
3: Baru bangun.
1: Oh, baru bangun. Ya Allah, tidur jam berapa, Ma?
3: Jam
1: setengah sang yang rumah balik ya. Ya wes. Oke, Mama Lani pan request lagunya apa dulu, Ma?
3: Iya. Wayang
1: apa?
3: Apa ya?
1: Gatot Kaca apa sama Bur? Gatot Kaca beli bisa mabur ya, bener anak. Yo wis ma. Oke. Apa mani Gatot Kaca nih kaya Mas Fadil ya. Ya Mas Fadil. Mama Rengganis bisa Mama Rengganis bisa. Oke, Kang Ridi Ansor, selamat malam Kang Ridi Ansor. Iya,
4: berarti Gatot Kaca komperen mah.
1: Burang ngerti komperen siapa ya?
3: Komperen berarti
1: orang bisa, oh konteren ya, oh.
3: Kayak waktu cilik kan, melempar kali, orang bisa konteren ya.
1: Oh kayak kue, konteren artinya.
3: Bunda Santi ya,
1: malam. Iya, Bunda Santi Purbo, selamat malam. Mama Nadia, selamat malam. Ganesha Jadul, selamat malam Ganesha Jadul. Iya.
5: Malam Mama Lani.
1: Iya. Gatot Kacane Mas Arvano, sing ora bisa mabur mah Mas Fadil. Oh, Mas Fadil melu-melu ya.
3: Sama Ikma.
4: Mungko minggu awan pakar-pakaran. Ilak ya, menang Pabowo ngana mekosong.
1: Allah, ndo poketok lah. Orang bunda, bunda ngomong etok bunda, percuma mah. Percuma wong gegere pan main studio Paramon ya, sampai nyong balik biora teka pisan kalah, tekane nyong wis balik. Ya percuma.
3: Tapi bukan temenan.
1: Halo, temenan apaan? Wis wong wis ngomong awit awan ya, engko nyong bar maghrib mono Mas Arfan ya, wong nyong bar maghrib sampai jam setengah 10 pan jam 10 nyong balik jebulan udung teka mene-mene nyong wis balik. Kenapa ya? Enggak martabak ya nyora mangan oh ya. Oh, wong nyong wis balik sih pimen.
3: Bukan men Mas Arfan ora mangan ya.
4: Iwak etong nap. Siapa sih mau jangan na Arfan?
1: Iya, alasan tok ya, kayak mau temen Genisa. Iya, oke. Oke. Mama yu terus oke sama maning kabeh bae lah yo wis oke oke siap Mama Lani baik trio pesek siapa bae sih mah
3: Mama Lani
1: terus
3: Mama Nunung.
1: Oh, Mama Ikma sih melu napa? Tiga darah manis
3: Mama
1: ya.
3: Mama Ikma tiga darah manis.
1: Oh, tiga darah manis. Iya,
3: empat
1: iya.
3: Empat sekawan. Mama
1: Tia,
3: Mama Alis sama Mama Litia.
1: Oh, anak empat sekawan anak apa ya?
3: Yang blesem.
1: Oh.
3: Saya
1: Utata.
3: Bayos.
1: Iya.
3: Mama
1: Hilman. Oh, kayak kue. Yo wis.
3: Apa Karisma karo
1: Oh iya iya tuh.
3: Empat teremanis
1: Ibangir. Iya.
3: Mama Neuya. Mama Arisma. Mama Ari. Apa ya? Bucuni Umawang.
1: Siapa Bucuni Umawang? Oh iya wis. Oke wis ma.
3: Iya
1: wis. Oke sama-sama Malani baik. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani ya. Ya wis ya. Oke, di belakangnya Mama Lani silakan di 6145477 untuk penelpon yang terakhir ya. Halo, selamat malam Setara Paramon.
6: Halo.
1: Halo.
6: Selamat malam.
1: Yuu dangdute. Oke, Madam Reganis. Ya Allah, gue radio aja seru-seru Madam. Aja seru-seru Madam. Diam-diam aja Madam. Biar jangan biar orang-orang jangan pada tahu Madam. Ya halo.
6: HP ini Mas.
1: HP ini.
6: Lagu
1: Tegalan boleh, Tarling boleh. Teh poci
6: gula. Teh poci gula batu untuk teh serutuk.
1: Astagfirullahaladzim. Teh poci gula batu, Madam Rengganis lara untuk. Iya. Teh poci gula batu, Madam Rengganis lara untuk. Iya, wes. Iya, ini biasa lara untuk ya mah. Oke mah, salamnya kan gak usah apa, Mama Madam.
6: Iya, salam
1: Oh. Siapa?
6: Salam ya.
1: Iya.

0: Mas roboh masuk.
1: Kongkonan.
0: Kang Junet, selamat malam Kang Junet. Malam Mama Kolor, Kang Ridi Ansor, selamat malam. Mama Ikmah, yen aku sawengi ra turu Mas Arfan gawene jeles, ya Allah. Mama Ikmah. Oh, ra turu Mama.
1: Kongkonan
0: Jim. Jim Hako. Ya Allah, kemonas, ya Allah.
1: Nyopan tak perlu manis, aku kemonas.
0: Di sekolah di sit.
1: Kayaknya aku ya.
0: Lu ngatek gue. Orang nyopan tak dibetonan terus. Bungunin siapa ngirim kayak gie.
1: Terlarti.
0: Kondisiin ma. Salamnya dong siapa ma? Silakan ma.
2: Yang super sharing yang mengharapkan. Mas Pati Bawor lakune Monas rupu.
1: Monas rupu ganti.
0: Buat siapa madam? Salamnya madam.
1: Spesial loh.
0: Spesial buat siapa?
1: Buat yayangku.
0: Oh, yayang yang mana?
1: Ya, jauh di sana.
0: Di mana?
1: Ya, di mana-mana.
0: Di mana-mana. Astagfirullah. Iya, wes. Oke. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Rengganis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke.
2: 1 juta ngono Mas Arfan kok tak pusing.
0: Lah 1 juta tanyong satu ilama 1 juta ya nyong mula.
2: Arfan setel maning monas robo.
0: Nyong kandung 1 juta ta ya nyong mula.
1: Monas sewi serobo monas bae ganti serobo monas semi.
0: Astagfirullahaladzim ya Allah. Ampunilah dosa hamba ya Allah.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Tarlinge Tegalane Saporere. Terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arfan di 0283614547. Ada Auon, ada Papa HM, ada Mama Lani dan juga ada Madam Rengganis ya. Lagunya udah disiapin, jadi ditunggu aja. Oke, sambil guser-gusrek, sambil santai ya, sambil gleser-gleser. Yo, es ya. Gerus Tara Paramon FM Tegal bersama PT Dun-

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Adis Muslim.
1: Oh ya, Bapak dari mana?
2: Saya dari Sukamandi, Cisanggiran.
1: Oh, dari Sukamandi ya, Pak. Oh ya, Bapak kesini ini mengonsumsi apa, Pak?
2: Obat herbal Vitama.
1: Udah beli berapa botol nih, Pak?
2: Saya sudah membeli 3 botol.
1: Oh ya, sebelum mengonsumsi Vitama, apa yang dikeluhkan dari mata Bapak?
2: Sebelum saya mengonsumsi obat herbal Vitama, saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
1: Oh, mata perih dan rabun ya, Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
1: Ya, mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk para pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: terkini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
2: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqman Yugama Saputra. Saya berasal dari Penyingkiran. Seringkali saya mengalami rasa tidak nyaman pada mata saya karena pekerjaan menuntut saya untuk bekerja di depan komputer dengan waktu yang cukup lama. Mata saya sering terasa perih, panas, dan lama-lama jadi pusing. Setelah diperiksa, ternyata mata saya minus 2,5. Sempat bingung sih sebenarnya karena banyak orang yang bilang jika menyembuhkan mata minus itu susah dan cenderung nambah

0: kerja lama-lama di depan komputer lagi. Alhamdulillah ya. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, bisa banget nih coba obat herbal yang satu ini. Semoga setelah menggunakan obat herbal Pitama, hasil baik juga bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Pitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: Nomor kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal. Tarlinge Tegalane saporete ngobor ngodok ya. Ya. Alasan tok ya. Alasan ngobor kodok ya. Padahal ngobor liane ya. Kayak Bunda Sandi Purbo, alasan tok jarela kasih ngaterna ya. Padahal perek ya. Ya wes ya. Oke, baik ya. Sing wis gabung karo Arfa 082 0852 9319 9588. Halo, selamat malam. Apa kabar? Ada Ida. Salamnya buat Mbak Nurkandi, Mbak Iyem, Mbak Tarisa, Mbak Mundi Gazien, Amrul, Nasir, Tohala Robi, Ayongki, Bagus Dewek, Mbak Purwanti. Lagunya ngobor kodok ya. Makasih gue Mas Arfan. Sama-sama terus. Bapak Naisya di kawasan Gemboyangan. Salamnya kanggo Bapak HM, Abah Acung, Ami Bakar, Kasnuri, Doli, Iyem, Upo Happy, Putra Barcelona, Nasir, dan spesialnya buat Bojo Panglima Jenderal Sudirman. Coba ya, Panglima Jenderal Sudirman. Oke, Mama Elsa, selamat malam Mama Elsa. Terus apa kabar Madam Rengganis, Mas Arvan? Aku puterna lagune ya, Tepoci. Oke. Genesa Jadul, selamat malam. Malam Mas Arvan, lagune tak selang rabine wis ya. Salame kanggo Bu Sri Miayam Cakra. Kang Edi Dados, Kang Doli, Dodoli pret pret pret pret. Wabil khusus menyiare sing gantengnya rakana di penging. Oke, Genesa Jadul. Mas Arvan ganteng, gimana kabarnya? Tembe on ya, kie Mas Arvan. Iya Mas Fadil. Pihak ketiga wis ya Mas Fadil yang mau ya. Oke, okay. Kang Junes, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Arvan, gimana punya kabar? Aduh nyong. Oke, okay, wis ya, kabarnya lumayan ya. Lumayan pusing ya, akhir bulan soalnya. Oke, dari Bang Jun ya, hadir request lagunya nembe ketemu. Nembe ketemu ya, mau ji puter apa durung ya. Pira lawase kulangan ten. Oh, kudu kue kudu ya. Oh, nembe ketemu gie, wis tak siap naga dengar fan ya. Salamnya kanggo balen setara para Mon KB yang lagi monitor, dan spesialnya kanggo sing lagi duga, semoga diparingi sehat selalu, amin. Super sayangnya kanggo Mama Lulu, sehat selalu juga, matur suwun, dublak tinting jos. Oke, selamat malam Mama Ikma dan Tiga Dara Manis. Mas Arvan, lagunya Pelayaran Jagat Aryani, spesialnya buat Faiz Benu, dan super spesialnya My Heart. Makasihnya buat Mas Arvan, sama-sama. Lagunya Mas Arvan, Payung Biru. Coba ya nanti Kang Lidiansor. Terus apalagi Mama Lani, selamat malam. Jeng Robi, apa kabar? Assalamualaikum, selamat malam Mas Arvan. Dangdute Tarlingnya Saporete, wong ganteng dari Michelle Laura. Wis ya mau ya Jeng Robi ya. Salamnya kanggo balik secara para semuanya, dan spesialnya buat Mas Arvan. Makasih duplak tinding jos. Oke, Bunda Santi Purbo, selamat malam Bunda Sandi. Pur. Bo.

0: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal, Tarlinge Tegalane Saporete ya. 6B ketemu. Ya wis ya, sing 6B ketemu channel setara Paramon FM Tegal, selamat malam. Sing 6B ketemu streamingnya setara Paramon FM Tegal juga selamat malam ya. Tapi sekarang sudah jam 23 lebih 48 menit. Artinya apa Mas Arfan ya? Artinya yang pamit. Yus ya, ketemu maning Bu Sabtu kayaknya bawa nyongol siaran ya. Gak wis, pokoknya ketemu maning gampang ya. Nggak takabari ya. Takabari lewat WA. Pokoknya dengan kerungu suara nyong ya siaran berarti ya. Ya orangnya berarti nyongol siaran kayak gue baik. Ya wis ya, oke. Ngesuk wis siap-siapan tempur maning ya. Ya weneng kok siap-siapan pada ngeleleng. Ya wis, sing lagi guster-gustrek selamat malam ya. Sing lagi shift malam juga selamat malam. Sing lagi pada dilat maning pada balik ya. Shift malam biasanya kan jam bira sih jam 10 sampai jam 7 ya. Biasanya jam sanga mangkate lah ya. Ya wis ya, sing lagi pada istirahat juga selamat malam. Sing lagi pada nyambet gawe, sing lagi pada jaga ya, sing lagi pada nanggoni warung ya. Warung saya ki akeh sing 24 jam ya. Ya wis, ora apa-apa ya. Sing mending bisa oleh duit ya. Setara Paramon FM Tegal juga 24 jam ya. Ini enggak usah ora khawatir ya, bareng sama PT Denatur Indonesia. Oke, terima kasih atas segala kebersamanya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih atas segala kebersamanya. Arfan pamit. Ketemu lagi sama Arfan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

1,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop. Terus saya beli. Alhamdulillah cocok. Malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali ya,
1: tiap hari. Pagi, siang sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya? Asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop, punya keluhan apa?
2: Oh, Ade kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: dia beli satu gitu, nyobain gitu ya. Sekarang alhamdulillah, iya, yang paru-parunya udah sembuh
1: sama lambung gitu. Ya,
2: lambung udah sembuh, sekarang itu Ade kuat puasa.
1: Alhamdulillah
2: udah sembuh gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan Ade, silahkan.
2: Iya, pesan Ade apa ke tetangga Ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau apa, kalau punya penyakit seperti Ade, silahkanlah beli itu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda di

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Pet Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2000.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Krandon RT6 RW01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun enggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum ngomso

0: Literatur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio.

0: agen apotik Dadi Sehat. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: ngarane hubungan iku lah kasing werna.
1: Bener.
0: Sing mau nemana bareng mene bareng
1: loruan bae.
0: Tiba-tiba pletuk.
1: Apa kuno?
0: Lanangi.
1: Iya.
0: Demenan bae.
1: Lanangi demenan bae.
0: Kau bakal lanangi bener. Wadone.
1: Wadone selingkuh bae.
0: Selingkuh bae. Jadi ganggu apa?

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2 RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum mengonsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan mengonsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, gitu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
3: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2020.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Keboncau RTS 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop, obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat. Dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: ngarane hubungan iku lah kasing weruh.
1: Bener.
0: Sing mau nemana bareng mene bareng.
1: Loruan bae.
0: Tiba-tiba pletuk.
1: Apa kuno?
0: Lanangi.
1: Iya.
0: Demenan bae.
1: Lanangi demenan bae.
0: Kau bakal lanangi bener. Waduh.
1: Waduh nih selingkuh bae.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya.

0: Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur

0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Iya, Nia pamit ya, Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mung. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denat.

0: satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Dapatkan Habuto, minyak kerbau Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang. Atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola. Alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja. Alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Alamatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat, Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat, Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
1: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tinti Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya, Bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus
2: setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Di radio, oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
7: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin umat. Dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebulan yang lalu tiba-tiba muncul isu di internet bahwa Banser Ansor Bali menolak Abdul Somad. Saya pun heran dari mana ini datang. Tapi tak lama setelah itu datang pernyataan dari Banser Ansor yang asli bahwa yang itu kawin. Belajar dari sini perlunya klarifikasi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada orang bawa berita jangan telan bulat-bulat, fatabayyanu, klarifikasi. Lalu kemudian beberapa hari yang lalu tersebar lagi di internet. Memang internet ini sarangnya isu. Tapi gara-gara internet juga masyarakat muslim Bali mengenal saya. Jadi sikap saya terhadap internet ini benci tapi rindu. Mau dirindu dia penyebar isu, mau dibenci tapi masyarakat kenal kita karena dia. Maka jalan tengahnya adalah tabayyun, diambil dari kata bayan, jelas. Kalau ada info yang tidak jelas, mari minta kejelasannya. Maka muncul isu Abdul Somad ditolak oleh masyarakat Bali karena dia radikal, anti NKRI. Saya tidak percaya pada isu. Saya tidak percaya. Tidak mungkin masyarakat Bali itu menolak saya. Andai mereka menolak umat Islam, tidak mungkin 800 tahun sudah Islam ada di sini. Ini ulah-ulah provokator yang tidak benar. Tapi saya tetap ada cemas ada di sini. Maka begitu turun dari pesawat sampai ke bawah, tiba-tiba saya dengar ada kelompok orang berteriak. Ya, saya sangka ini yang unjuk rasa menolak saya. Ternyata karyawan bubar barisan. Wah, saya pun nunggu. Saya tanya Ustaz Dayat, mana Pak Nadlah, kenapa belum datang juga? Beliau masih sholat Jumat kok. Ternyata saya gak sholat Jumat. Sampir, tidak berapa lama saya lihat ada orang brewo berjampong datang. Saya sudah menduga ini dia masyarakat Bali yang menolak kedatangan saya. Ternyata setelah dekat, Tengku Wisnu ternyata. Akhirnya terjadilah klarifikasi tabayun. Apa betul ini Ustaz Somad anti NKRI? Kata siapa? Sebelum berangkat ke Mesir, 1998, 1000 anak Indonesia lebih kurang ikut tes ke Mesir, mesti lulus Pancasila dan P4. Dan saya termasuk 100 dari.
1: Ini ada yang bermain-main apa?
0: Dan saya termasuk satu di antara 100 anak Indonesia yang lulus tes bukan cuma bahasa Arabnya, tapi tes Pancasila dan P4. Saya lulus. Pulang. Setelah selesai kuliah, saya pulang. Saya ikut tes dosen. Di antara materi dosen adalah mesti cinta pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, sekarang setelah jadi ustaz, saya masuk ke kampung-kampung desa tertinggal pedalaman setahun dua kali, bulan Februari, bulan Agustus. Kenapa saya pilih Februari dan Agustus? Itu cuti libur semester. Dari kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, jalan darat sejauh 5 jam untuk sampai ke tepi sungai. Dari tepi sungai, kami naik perahu, naik sampan 7 jam ke kampung pedalaman. Dan videonya masih ada, fotonya masih ada. saya mengibarkan bendera bersama anak-anak desa tertinggal. Jadi kalau ada isu saya anti kebinekaan, anti NKRI, ini pasti dibuat oleh orang yang tidak punya paket. Karena nontonnya cuma video pendek. Tapi kita tidak boleh kasar, tidak boleh marah. Kita doakan orang-orang yang menebarkan isu-isu ini mudah-mudahan diberikan Allah hidayah, insya Allah. Paling penting diberi Allah mereka rezeki yang lapang agar bisa beli paket 4 giga. Nonton sampai selesai bahwa Islam itu datang rahmatan lil alamin. Untuk para pendahulu, para ulama yang membawa Islam ke negeri ini, bisa bertetangga dengan sahabat-sahabat kita yang berbeda agama, saudara-saudara kita yang beragama Hindu, tetap bisa dalam payung NKRI. Untuk mereka yang sudah berjuang untuk negeri ini, kita bacakan untuk mereka Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata dalam pembacaan Al-Fatihah itu pun kita juga tidak sepakat. Ada yang mengatakan Al-Fatihahnya sampai pada orang meninggal, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi karena kita toleransi, ini luar biasa. Ustaz Somad yang mengundang ini Masjid Muhammadiyah, terus jamaahnya NU. Dan unik itu, dan itu ada di Bali. Masya Allah, ke depan memang kita diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmatan lil alamin. Nabi melepas pasukan perang. Apa kata Nabi? Satajiduna rijalan fisawami. Kalian akan bertemu dengan para laki-laki yang tinggal di sawami, gereja-gereja tua. Mereka adalah para pendeta. Mereka adalah orang-orang yang tidak menikah, mendekatkan diri pada Tuhan. Mereka non-muslim. Apa kata Nabi? La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. Ini khutbah Nabi yang ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Dulu mereka kalau berperang, hancurkan rumahnya, bakar kebunnya, ratakan dengan tanah. Tapi Nabi mengajarkan, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui. Wala syaikhan faniyah, jangan bunuh orang tua renta yang sudah tua tidak sanggup angkat senjata untuk perang. Wala taqiranna nakhla, jangan cabut pohon korma. La taqta'unna syajaratan, jangan kamu potong pohon kayu. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Ini sudah diajarkan Nabi kita 14 abad yang lalu. Sekarang barulah kesepakatan Jenewa, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, menuliskan tidak boleh mengganggu dokter, tidak boleh bunuh paramedik, tidak boleh mengganggu wartawan, tidak boleh mengganggu pers. Sekarang baru ada kesepakatan PBB, MOU, Memorandum of Understanding. Tapi 14 abad yang lalu Nabi kita sudah mengajarkan tidak boleh mengganggu orang lain. Kenapa? Karena dalam Islam diajarkan wama arsalnaka, tidaklah kami utus engkau untuk dunia ini ya Muhammad illa rahmatan lil
2: alamin.
0: Maka orang-orang yang mau membenturkan Islam dengan Hindu, membenturkan Islam dengan Kristen, membenturkan Islam, mereka akan kalah total. Kenapa? Karena Islam selalu menghormati yang berbeda dengan dia, baik di dalam agama antar mazhab maupun berbeda agama. Memang engkau mungkin bukan saudaraku seakidah, tapi engkau adalah saudaraku dalam ukhuwah wataniyah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Ya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan manusia, jangankan pendeta, jangankan ibu hamil, jangankan orang tua renta, pokok kayu pun tidak boleh dipotong. Ada pohon rindang. Di bawah pohon rindang itu ada orang yang bernaung. Di bawah pohon rindang itu ada tanam-tanaman. Di bawah pohon rindang itu ada sapi, kambing yang makan. Maka tiba-tiba ada orang memotongnya. Apa kata Nabi? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, pohon sidir. Pohon sidir daunnya lebar. Siapa yang memotong sebatang pohon sidir, tempat orang bernaung, tempat orang mencari perlindungan, sawaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sebatang pokok kayu. Makanya ada sekarang kebijakan Kementerian Agama, siapa yang mau menikah membawa satu bibit pohon kayu. Nah, ini bagus. Yang nikah bawa satu bibit, yang cerai bawa dua bibit. Maka demikian reboisasi penghijauan. Makanya ketika ramai-ramai di Jakarta, orang akan mengkhawatirkan ini menjadi radikal, ini menjadi kekerasan. Maka datang sahabat-sahabat kita kirim foto viral. Apa katanya? Sedangkan rumput saja dijaga, apalagi NKRI. Kita menjaganya, kita bersaudara, kita adalah sama-sama umat Muhammad dalam seagama. Tapi yang berbeda, paling tidak kita sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Itu Nabi Adam alaihissalam. Saya sudah lama ngisi pengajian, tapi baru malam inilah ayatnya kul wabah. Mentang-mentang yang ceramah Abdul Somad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Perlu diperkuat akidah kita. Kul huwallahu ahad, Allah esa, tunggal, tak berbilang. Jangan takut, jangan cemas. Kemanapun kau pergi, hamba-hamba yang ada di atas muka bumi ini adalah hamba Allah. Wal ibadu ibadullah, wal ardu ardullah. Bumi yang kau pijak adalah bumi Allah. Kalau tidak, kata Allah, tak akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayakuna lahu kun. La inni jitama'atil ummatu ala ayyadurruka bisyai'in. Berkumpul seluruh umat di dunia ini ingin memudaratkanmu. Kalau tidak, kata Allah, andai kau kena mudaratnya mati, berarti memang ajal kau sudah sampai. Dimanapun kau akan mati. Khalid bin Walid, setiap jengkal tubuhnya ada bekas tombak, ada bekas anak panah, ada bekas tombak, ada bekas anak panah. Tapi dia mati di atas tempat tidur, menangis Khalid bin Walid, mengapa aku tidak mati syahid? Artinya apa? Kita ini dalam kudrat iradat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Langkahkan kaki, katakan kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tapi tetap enggak boleh sombong. Ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita, jangan keluar dari masjid ini langsung bismillah tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Lampu merah terobos saja. Enggak. Tentu ada aturannya, tentu ada undang-undangnya. Kalau sudah berkata kul wallahu ahad, Allah esa, maka kau katakan, minta jangan kepada yang lain. Allahu samad. Meminta hanya kepada dia. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Ketika engkau sedang hanyut, angin kencang, puting beliung, hujan lebat, di mana kakimu berpijak? Tidak ada. Tapi ada tempat bergantung. Siapa dia? Allah. Idza daqat 'alaika ad-dunya, kalau sempit terasa dunia, katakan Allah. Ini banyak para perantau, ada dari Makassar, ada dari Pulau Jawa, ada dari Sumatera Minangkabau, dari berbagai negeri mereka datang kemari. Kenapa mereka tidak merasa asing? Karena mereka merasa bahwa mereka dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa selalu dekatkan diri kepada Allah. Tadi judulnya saya mau buat memakmurkan masjid. Sampai kemari batal. Ngapain lagi cerita memakmurkan masjid? Masjid enggak muat. Mana cerita mau memakmurkan masjid? Gimana mau sholat jamaah sepenuh ini? Luar biasa. Ini tiap malam gini itu gimana? Masya Allah. Masjidnya Masjid An-Nur. Bapak Ibu kalau nonton video kajian saya di www.youtube.com Itu adalah kajian subuh satu Sabtu di Masjid An-Nur. Jauh-jauh dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta ke Bali 1,5 jam. 3 jam jauh-jauh jalan ceramah di Masjid An-Nur lagi. Nanti pulang kembali ke rumah sendiri. Bedanya Masjid An-Nur ini lebih ramai, lebih penuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ittaqul zulma, jangan berbuat zalim, jangan aniaya, jangan ngomong kasar sama orang. Ittaqul zulma. Nabi bercerita tentang ada orang Yahudi. Yahudi itu siapa Pak Ustaz? Nabi Ibrahim punya anak, nama anaknya Ishak. Ishak punya anak, nama anaknya Yakub. Yakub punya anak, namanya Yusuf. Yusuf punya saudara, namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza adalah Yahudi. Dulu cerita orang Yahudi, ada seorang perempuan membawa seekor. Dia lihat ada seekor anjing yang kehausan, lidahnya menjulur keluar. Lalu dia ambil sepatu kulitnya, sepatu botnya, tidak ada timba. Dia ambil air dari dalam sumur, dia berikan minum kepada seekor anjing. Maka sahabat bertanya, adakah pahalanya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah menjawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Allah berikan dia ampunan karena memberikan minum kepada seekor anjing. Ini bukan hadis ayat motivasi untuk melihara anjing. Jangan gara-gara ini nanti pulang, oh Ustaz Abdul Somad mantap dalilnya tadi. Tapi yang terbersit di sana adalah bahwa sebagai seorang muslim berbuat baik meskipun kepada seekor binatang yang menurut ajaran agama kita haram. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, ini ada air tempat minum, jangan dibuka tutupnya. Kalau dibuka datang anjing menjilat, maka kalau kena dikeluarkan isinya semua, bejananya dicuci bersih 6 kali pakai air biasa, 1 kali pakai air yang dicampur dengan tanah. Dulu orang ngejek itu orang Islam primitif, ngapain masih cuci pakai air tanah, kan sudah ada deterjen, kan ada Mama Lemon, ngapain pakai deterjen. Ternyata jangankan pakai Mama Lemon, pakai Papa Lemon pun bakterinya tidak mati. Bakteri itu hanya mati dilawan dengan bakteri. Bakteri makan bakteri. Bakteri dari anjing akan mati kalau dipakai bakteri air tanah. Maka air tanah memakan bakteri. Begitu juga kalau kita disuntikkan imunisasi, itu bakteri yang disuntikkan memakan bakteri. Bakteri makan bakteri. Makanya anak kita masukkan fakultas kedokteran supaya dia ngerti tentang bakteri makan bakteri. Jangan taunya jeruk makan jeruk aja. Ini penting. Nah, ternyata itu kajiannya. Ada hadisnya tetap relevan dengan zaman modern. Para dokter sudah meneliti, tapi di dalamnya ada kebaikan. Kalau memberi minum seekor anjing saja ada kebaikan, apalagi menolong sesama manusia walaupun tidak seagama seakidah dengan kita. Bantu. Jangan ketika nampak ada orang susah, kenapa kamu tak bantu dia? Dia bukan saudaraku, bukan jamaah Masjid An-Nur. Kenapa kamu tak tolong dia? Dia orang Muhammadiyah, aku NU. Oh enggak, kita sama semuanya. Andai kau bukan bersaudara dalam ormas, tentu kau bersaudara dalam la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Andai kau bukan saudaraku dalam la ilaha illallah, maka engkau saudaraku dalam ukhuwah wataniyah, sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Dia bukan orang Indonesia, kenapa? Dia bule. Dia tetap saudara kita. Ukhuwah apa namanya? Ukhuwah insaniyah. Ukhuwah yang paling besar insaniyah. Diperkecil wataniyah, diperkecil Islamiyah. Ketika saya cerita tentang Islamiyah, videonya di kanan.

0: katanya tertulis di atas, tonton sampai selesai baru beri komentar. Beli paket 2 giga. Filter kecil Islamiyah. Nih Islamiyah nih, baru agak besar Watoniyah. Satu negara. Yang lebih besar lagi Insaniyah. Maka dia adalah saudara-saudara. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ketika beliau berkirim surat kepada Raja Mukaukis, namanya Jirjis, kekuasaannya Alexandria, letaknya 200 km dari Kairo, agamanya Kristen Ortodok Koptik. Nabi kirim surat kepada dia, dia baca dan dia terkagum dengan surat Nabi. Dia balas hadiah, dia kasih Nabi asal banha, madu. Habis madu itu diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu bertetangga dengan non muslim, tiba-tiba ada mereka yang ngasih madu, mau gak minum madunya?
1: Mau.
0: Kalau gak mau kasih sama saya, habis saya minum. Kata orang, ciri madu yang asli itu tahu Pak Ustaz apa? Saya bilang, kalau dikasih sama semut, semut gak mau. Bukan itu Pak Ustaz, ciri madu yang asli kalau dibawa ke rumah istri kita marah. Ustaz berani ngomong gitu kan karena gak ada ibu-ibu. Ibu-ibu di bawah. Jadi begitu saya angkat tangan, semuanya langsung foto. Masya Allah. Di bawah ada layarnya?
1: Ada.
0: Alhamdulillah, mereka semua menonton. Yang di ujung jalan sana, apakah yang di jalan, yang di bawah, yang di atas, pahalanya sama? Pahalanya yang paling ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau katakan Abdul Somad karena kau yang ceramah lalu kau lebih dulu masuk surga. Tidak. Saudaraku yang berada di ujung sana tadi, yang jauh parkir di sana, bisa jadi pahala dia lebih besar, tapi belum tentu juga lebih ikhlas. Kamu kenapa enggak masuk? Saya di sini saja tegak berdiri. Kenapa enggak mau masuk? Saya dekat motor saya, takut hilang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita mesti menjelaskan ke anak-anak kita, jangan sampai anak kita mudah terpicu oleh isu-isu, karena semua ini isu. Kalau uang kita tinggalkan satu jengkal, insya Allah akan berkurang menjadi satu. Kalau uang ditinggal, tapi kalau berita tinggalkan di internet satu jengkal, insya Allah satu jam akan menjadi satu kilometer. Tadi saya menduga jawabannya 1 meter. Ternyata 1 kilometer. Masya Allah, belum pernah saya ceramah mikrofon sebanyak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tidak bisa bahasa Bali. Satu-satunya kosakata Bali ini satu, dahat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu, maka kalau ada orang-orang yang tidak mau kita bersama, mereka ingin memecah belah kita. Islam ini gajah, gajah itu besar. Gajah kalau dibenturkan dengan kucing, siapa yang menang?
1: Gajah.
0: Walaupun gajah mati, gajah sudah mau mati, menimpa kucing, mati itu kucing. Maka gajah akan dibenturkan dengan sesama gajah. Benturan dengan kekuasaan, benturan dengan anggota militer, benturan dengan tentara. Tapi insya Allah umat Islam akan bisa melewati, melalui ujian ini dengan satu cara. Kita pandang mereka adalah saudara-saudara kita, kita jelaskan mana yang tidak jelas, kita tanya mana yang tidak jelas. Katanya Ustaz ini begini, ini penjelasannya, mana yang tidak jelas? Katanya Ustaz begini, ini penjelasannya, mana yang tidak jelas? Muka Ustaz tak jelas. Sudah dikasih cahaya, terang kan? Terang. Nanti jangan heran, saya selama ini menyangka Ustaz Abdul Somad itu hitam, ternyata putih ya. Apa enggak putih, lampunya terang. Saya sampai silau melihat saya. Silau men. Apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak kita jangan cuma kita ajar sholat. Kamu sholat, yang penting sholat, yang penting sholat. Adapun itu bukan saudaramu, hancung kepalanya, hantam dia, bunuh dia. Nanti dia akan menjadi orang yang dekat sama Allah, tapi hablum minan nasnya rusak. Duribat alaihi muzillah, mereka akan dihinakan dimanapun mereka berada, illa kecuali bihablim minallah wa hablim minan nas. Jalin tetap hubungan dengan Allah, solat berjamaah ke Masjid An-Nur. Tahun berapa Masjid An-Nur berdiri? 93.
1: 63.
0: Saya masih di alam maya. Orang yang berwakaf tanah, berwakaf semen, berwakaf kosen, berwakaf CCTV. Bayangkan lampunya indah walaupun enggak hidup. Luar biasa. Saya tidak tahu siapa namanya, tapi mereka tetap dari mulai bapak ibu sholat maghrib tadi berjamaah sampai sholat isya berjamaah mendengarkan pengajian, mengalir pahalanya ke makam mereka. Baik mereka orang Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, baik apapun ormasnya, maka itu yang akan menolong di hadapan Allah. Ambil pelajaran ini. Ada satu masjid di Stockholm. Di mana itu Stockholm, Pak Ustaz? Yang pasti bukan di tempat kita. Ternyata di Stockholm itu, kata kawan saya, Ustaz yang berceramah di Aceh, orang Aceh banyak di Stockholm, maka katanya Ustaz Somad, di Stockholm itu ternyata yang masuk ke dalam bukan cuma orang Muslim, tapi non-Muslim, bahkan ateis yang tidak beragama masuk. Untuk apa? Dengarkan pengajian. Loh, kok dengar pengajian? Karena pengajiannya untuk umum, bebas siapa saja dengar. Dan masjid ini satu-satunya yang boleh suara mikrofon keluar. Yang lain tidak boleh, tapi masjid ini boleh suara mikrofon keluar. Kenapa boleh? Karena mendapat penghargaan dari pemerintahan Stockholm. Karena masjid ini bisa menurunkan angka bunuh diri. Allahu Akbar. Islam akan bangkit di Eropa. Kenapa? Rasional, mereka stres. A, teis. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateis, mereka meyakini tidak ada Tuhan. Tak percaya mereka. Tapi begitu mereka mengalami pukulan berat dalam hidup, mereka stres. Kalau orang tidak bertuhan, kalau sudah dia stres, akhirnya dia bunuh diri. Dia cari gedung yang paling tinggi, lalu kemudian dia pun terjun. Akhirnya tidak mati, kosen lupa dibuka. Dia cari rel kereta api, lalu dia pun berbaring. Ku akhiri saja hidup ini, aku mau mati. Begitu dia sudah berbaring, lewat kereta api, tidak mati, salah rel. Akhirnya dia stres, tidak mati. Dia lihat ada masjid, dia masuk ke dalam, dia dengarkan. Lalu Ustaz berceramah, alladzina idza asabatkum musibah. Hidup ini penuh dengan musibah. Orang-orang yang beriman akan berkata, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa yang perlu kita sedihkan? Hidup ini penuh dengan ujian. Hidup ini sarangnya musibah. Maka ketika dia datang, serahkan pada Allah, tenang. Akhirnya dia dengar, asik juga ya. Akhirnya dia enggak jadi bunuh diri. Maka Islam membuka pintu. Maka kita tidak boleh ketika melihat orang benci, kamu pergi sana. Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah memberikan ceramah. Ketika dia sedang ceramah, ada ibu-ibu rambutnya tidak pakai jilbab, kukunya panjang, pakai kutek. Buya Hamka tidak ngusir dia. Buya Hamka tidak ngadakan, pergi sana. Kamu gak pakai jilbab, pergi sana. Buya Hamka tetap pengajian. Selesai acara pengajian, perempuan itu datang mendekati Buya Hamka. Buya, ya, aku mendengar kajianmu menarik sekali. Alhamdulillah, kata Buya. Bagaimana pendapat Buya tentang rambutku yang belum kututup dan kukuku dengan kuteknya? Kata Buya Hamka, anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Lembut kata-katanya, tapi masuk ke dalam hati. Nanti kalau imanmu menebal, maka kutekmu akan menipis. Andai dalam pengajian saya audiensnya perempuan, tiba-tiba ada perempuan pakai celana pendek, apakah saya usir dia? Tidak. Lalu saya pandangi dia? Tidak juga. Maka saya menoleh ke sana. Lalu tiba-tiba dia mendekat. Oh Ustaz Abdul Somad, aku sedang mencari hidayah. Aku senang mendengar pengajianmu. Apakah saya marah? Kamu jangan lagi datang, pergi sana. Tidak, saya akan katakan, oh saudariku, nanti kalau imanmu sudah memanjang, maka celana pendek pun ikut panjang. Kita, Allahu Akbar. Menteri, Allahu Akbar, bakar rumahnya. Allahu Akbar, ambil motornya. Allahu Akbar, larikan istrinya. Pelajaran Islam. Maka bersyukurlah orang-orang yang melihat ajaran Islam langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi, bukan kenal Islam dari orang Islam. Karena banyak orang Islam tidak mencerminkan ajaran Islam. Islam. Islam mengajarkan suci, bersih, toharah, jangan sampai ada air najis. Tapi ketika kita pergi ke tempat ibadah orang Islam, enggak perlu nanya kamar mandi di mana, cukup tarik nafas panjang, langsung ketahuan. WC kan? Tapi kadang ke tempat orang lain, kita perlu tanya sama security, "Pak, di mana letak WC?" Karena

Islam yang rahmatan lil alamin. Islam Muslim, nama agamanya Islam. Islam itu apa? P-E-A-C-E, peace. Peace artinya damai. Pipis kencing. Peace, lambang peace lalu diartikan gini. Peace. Peace, jangan lagi berfoto dengan lambang peace. Kenapa? Karena sidik jari Anda sedang direkam. Maka ketika direkam, nanti diambil dekat. Kita kalau mau pergi ke negara asing, pas kita ambil visa atau kita ambil cop, finger, please your finger, please. Maka jangan ambil. Maka yang paling bagus, oh, kalau gitu gini, gini juga diambil, cap jempol. Nanti HP kita bisa dia buka. Jangan heran, apalagi terhadap istri. Oh. Ini atau gini, jadi yang paling bagus, Ustaz. Kalau gini, maka tidak kelihatan. Kecuali dia ambil foto dari samping. Allah Akbar. Jangan masuk akal. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustaz Abdul Somad selalu begini? Dia takut cap jempol dan cap jarinya diambil. Kalau kebetulan yang nanya istri, Mam, kenapa kamu begini? Kalau yang pertama dan terakhir. Ketika sedang jauh, kita sedang di Bali, gak ada, kenapa begini? Tidak. Ini artinya berkata, Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada apapun satu pun yang setara dengan dia. Ketika kau pejamkan mata, nampak hijau, nampak merah, nampak hitam, berbelok, itu bukan dia. Itukah Tuhan? Itukah Tuhan? Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma khatara bi balik. Apapun yang terlintas dalam hatimu, wallahu laisa kadzalik, maka Allah bukan seperti itu. Terlintas di matamu, terbesit di pikiranmu, bukan dia. Dia tak berbentuk, dia tak bersuara, tapi dia punya nama. Ya.

0: صبور ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير كلو تمبت راس الدنيا ما كبانجل لها يا الله إذا ضاقت عليك الدنيا kalau sempit terasa dunia, jangan panggil yang lain. Ya Allah. Jangan kau katakan, oh my God. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa kakiku diinjak? Ya Allah. Tidak ada tempat yang lain mengadu kecuali Allah. Ngadu sama teman. Hari ini kawan, besok jadilah lawan. Ngadu ke Facebook. Ya habis di komen nona. Ngadu ke Twitter, ya di komen, nge-tweet. Maka adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud malam, usolli sunnatat tahajud rak'ataini lillahi taala bagi NU. Yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Enggak usah dipermasalahkan lagi. Mau pakai usolli enggak pakai usolli, nanti kelahi gara-gara usolli enggak pakai usolli. Akhirnya tinju dalam masjid gara-gara enggak pakai usolli, enggak usolli. Kenapa mereka kelahi di Masjid An-Nur? Gara-gara usul ini, syukur kita gak sholat. Kata orang yang gak sholat. Yang mau pakai usul di silakan. Yang gak pakai usul di silakan. Yang pakai bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Muhammadiyah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan. Tapi yang penting NU dan Muhammadiyah tetap baca Al-Fatihah. Tidak ada yang sholat Allahu Akbar kul wallahu ahad. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Masalah fikih berbeda pendapat biasa, tapi dalam masalah akidah tidak ada perbedaan pendapat. Maka semuanya sepakat walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka untuk menguatkan hati, kuatkan kul wallah. Pagi-pagi sebelum sholat subuh, sebelum beribadah kepada Allah dengan ibadah yang kuat sholat subuh, sholat qabliyah subuh, ayat yang pertama, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum
1: wa liya.
0: Kau boleh bertetangga dengan siapapun, kau boleh sekantor dengan siapapun, tapi dalam masalah ritual ibadah

0: dinukun rokaat pertama, rokaat yang kedua, qul huwallahu ahad allahu shamad. Jangan sampai tinggal dua rakaat qabliyah subuh, pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andai bangun pas azan, mandi, karena dia terlambat mandi, sampai ke masjid, orang sudah iqamat. Pada qamati sholatu, pada qamati sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Langsung sholat subuh. Lalu qabliyahnya kapan? Diganti qabliyah subuh setelah sholat subuh. Tapi yang sering-sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia qabliyah subuh. Bagi yang enggak tahu, mulai berbisik.
1: Kenapa ya? Kan gak ada qabliyah subuh.
0: Mungkin ISIS. Maka untuk menghindari fitnah-fitnah yang gak tentu arah, qabliyah subuhnya di rumah, tapi sholat subuhnya di masjid. Jangan mentang-mentang terlambat sholat subuhnya, terlambat sedang iqamah, tetap kejarkan ke masjid. Lau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi. Andai mereka tahu pahala sholat isya, sholat subuh di masjid, la atau huma aguan, mereka akan merangkak walaupun di masjid. Di mana persatuan direkatkan? Di masjid. Kamu tinggal di mana?
1: Saya tinggal di Bali.
0: Dekat dari Masjid An-Nur.
1: Oh, dekat.
0: Kenal sama Pak Anu?
1: Enggak kenal.
0: Rumah kan dia di samping.
1: Saya enggak pernah ke masjid.
0: Betapa indahnya. Kenal kamu dengan si Anu?
1: Kenal.
0: Dari mana kenal?
1: Kemarin waktu Ustaz sama datang pengajian, kami ketemu di Masjid An-Nur.
0: Masya Allah. Ketemunya di mana?
1: Pas di bawah nyari, sama-sama nyari sendal.
0: Luar biasa nostalgia. Nampaknya Ustaz sudah dua kali nyebut sendal, khawatir sendalnya hilang ya. Tidak, sendal saya ada di sini dalam plastiknya. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita selesai sholat, yang dikata-katakan itu Allah, apa kata kita? Allahumma antas salam, salam, salam, salam, selamat. Kain yang putih tidak ada nodanya, salam. Maka saya pakai baju putih yang tak ada nodanya, salam. Tapi yang lihat tengoknya, salam. Dinding yang tidak ada cacatnya, salam. Maka Allah yang kita sembah itu tak ada kekurangannya. Allahumma antas salam. Dia yang maha sempurna. Kami ingin sempurna, tapi kami tidak sombong. Maka kami katakan keselamatan kami dari engkau. Wa minkas salam. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika. Keselamatan pun akan kembali kepada engkau. Kami tidak ada apa-apanya. Jangan pernah kau katakan aku. Hebat ya, ente ganteng ya, ente wajahnya salam, ngomongnya salam, bajunya salam, rumahnya salam, istrinya salam. Loh, berarti kamu memperhatikan istri saya?
2: Ya,
0: aku tidak, ya salam. Makanya kalau ada apa-apa, Masya Allah, ya salam. Ya salam, Allahumma salimna wa salimil muslimin. Orangnya muslim, nama agamanya Islam, sifatnya salam. Allahumma antas salam, wa minka salam, wa ilaika ya'rus salam. Hidupkan kami dalam keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam. Puncaknya, masukkan kami ke dalam rumah yang tidak ada keributan, tidak ada isu, tidak ada perkelahian, tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian di dalamnya. Wa adkhilnal jannata daras salam. Fahayyina rabbana bisalam. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala itaya dan jalan wa ikram. Makanya kalau ada orang Islam tapi ngomongnya enggak salam, perbuatannya enggak salam, enggak usah dia selesai sholat mengucapkan Allahumma antas salam. Apalagi mengucapkan salam, oh, salam, oh, salam, oh, salam, oh, salam, oh, salam. Kamu ngomong apa? Yang penting salam. Kalau sudah bersalam, maka hati pun hilang rasa benci, rasa dengki, rasa hasad, busuk hati. Hilangkan dia dengan apa? Mamin muslimah, ini dua orang muslim ketemu, yaltaqiyani, bertatap muka, wayatasafahani, berjabat tangan, salam. Maka saya tadi salam, mohon maaf, banyak jamaahnya ingin salam, enggak bisa. Kenapa? Tangan saya dipotong.
1: Jangan katakan Ustaz Somad ini kami datang dari jauh. Selama ini kami cuma bisa lihat ulat streaming. Ini sekarang malam ini kami mau salaman Ustaz dapat. Mohon maaf, tangan saya dipegang. Kenapa tangan saya dipegang? Supaya cepat sampai ke atas. Itu pun lama juga sampai. Maafkan saya saudara-saudaraku yang dari bawah, yang di bawah sampai ke atas. Maukah Bapak Ibu maafkan saya? Alhamdulillah. Kenapa mudah memaafkan? Karena hatinya salam. Yang penting itu hati salam. Tapi jangan dibalik. Kamu kenapa pakai baju kotor? Yang penting hati salam. Kamu kok bau sekali? Yang penting hati salam, Pak Ustaz. Nabi suka harum-haruman. Makanya tidak boleh makan makanan busuk. Man akala basalan. Siapa yang makan bawang merah? Sauman bawang putih. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kecuali setelah siwak, gosok gigi, mulut bersih, kumur-kumur, baru datang. Ini habis makan bawang merah, bawang putih. Allah. Innal malaikata tata'azza. Malaikat terganggu dengan bau yang tidak salam itu. Apalagi sampai jengkol petai dikubur dalam tanah sampai bercunas. Dan dimasak sambal terasi 3 hari 3 malam enggak dicuci. Baunya minta ampun. Mantap, Pak Ustaz. Maka ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mesti salam. Tapi kalau sudah dimakan, gosok gigi dulu. Ya enggak apa-apa. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak. Aku suruh mereka bersiwak, gosok gigi. Saya kemana-mana ceramah, pas mau pulang diberi jamaah siwak di rumah sampai siwak banyak sekali. Gosok gigi. Kenapa demikian? Menjaga kebersihan dan kesucian. Tapi mulutnya sudah bersih, matanya belum bersih. Alhamdulillah, ceramah di Masjid An-Nur Bali, mata saya bersih karena tak melihat perempuan. Ada, tapi begitu turun nanti ke bawah, banyak sekali perempuan cantik-cantik, Masya Allah. Ustaz kok tahu? Lihat tadi sedikit. Maka mata kita tidak jaga, jangan sampai tidak salam. Mata salam, lalu kemudian mata sudah, telinga enggak salam. Malam ini pendengarannya dipakainya mendengar ceramah Ustaz Somad. Insya Allah, kalau saya berceramah, yang tuli-tuli bisa mendengar. Betul? Gendang-gendang yang hampir pecah-pecah sekalian. Kenapa Ustaz kalau ceramah kuat-kuat? Karena kalau ceramah pelan, setan banyak. Jamaah sekalian, sudah kita mendekatkan diri. Dan bagaimanapun juga nanti kita akan mati. Kita akan mati dan mati. Bangkit semangatnya, betul tak? Makanya kalau suara kuat itu setan lari. Makanya disuruh azan, siapa yang paling bagus suaranya, paling kuat suaranya, Bilal bin Abi Rabah, dia naik ke atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, setan. Nah, itulah makanya kuat-kuat membaca, kuat-kuat membaca ayat, kuat-kuat rumah yang tidak dibacakan ayat Quran di dalamnya. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Kenapa? Karena tidak dibacakan ayat Quran. Maka dibacakan, baru pindah rumah paling bagus baca surat Al-Baqarah. Man qara'a surat Al-Baqarah, siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka setan tidak akan masuk ke dalamnya.
0: Pak Ustaz ngomong katanya setan gak masuk.
1: Iya,
0: kemarin sudah kami bacakan, setan kok tetap masuk?
1: Karena yang baca perbuatannya sama dengan setan.
0: Maka setan gak takut.
1: Setan yang lain nanya, bro, ya ente kok masuk ke rumah itu?
0: Dia kan sudah baca Al-Baqarah.
1: Ah, sama, saudara kita juga. Oleh sebab itu orang membaca. Makanya jangan heran kalau ada orang kerasukan setan. Dibacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hati masih kotor, mulut masih kotor, otak masih kotor. Maka dibersihkan dengan salam, salam. Mulutnya salam, gak pernah ngomong kotor. Makanya ketika dia ngajar di kelas, kebetulan dia guru. Anak-anak sekalian, jangan buang sampah di pan. Gak mau, dia bilang parit. Kenapa? Kotor. Bukan itu maknanya. Sumpah serapah cecimaki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu. Ketika Nabi sedang lewat, tiba-tiba datang orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Assalamualaika. Kita mengucapkan salam. Assalamualaika. Di waktu kita sholat, Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ketika orang Yahudi ketemu dengan Nabi, apa kata dia? Assalamualaika. Mirip Assalamualaika, keselamatan untukmu. Tapi kalau Assalamualaika, matilah kau. Assalamualaika, matilah kau. Tiba-tiba Nabi mendengar ucapan itu, Nabi tidak marah. Aisyah istri Nabi, Ummul Mukminin, ibu kita semua yang ada bersama Nabi, langsung membalas. Apa kata Aisyah? Waalaikumussalam wal laknah. Matilah kamu dan kamu dilaknat Allah. Apakah Nabi mengatakan lanjutkan Aisyah? Terus. Ada terus Allah. Nabi mengatakan mahlan ya Aisyah, sabar hai Aisyah, lidahmu mesti salam. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah suka kita bersikap lembut dalam segala hal. Kata Aisyah, mereka sudah mencacimu, mengapa engkau tidak balas?
0: Aku sudah balas.
1: Aku tidak dengar. Aku sudah balas. Apa kalimatnya?
0: Waalaikum.
1: Waalaikum apa artinya?
0: Kamu juga.
1: Kalau kita diejek orang, matilah kau, kamu juga. Celaka kau semua, kamu juga. Tanpa harus mengeluarkan kata-kata tak baik. Kadang-kadang orang tidak bersimpati dengan kita gara-gara kata-kata kita keluar luar biasa. Dia menyebut binatang, Pak Ustaz. Dia bukan menyebut binatang, kebun binatang. Semua dia sebut. Ayam, itik, rusa, biawak, kuda. Semua dia sebut. Jangan sampai kadang-kadang satu peluru yang ditembakkan kawan, tapi dia pakai senapan mesin. Baru melihat lampu merah di depan, 3, 2, 1, belum lagi satu klakson sudah teng. Ini sabarnya di mana? Oleh sebab itu, tapi yang buat terlalu sabar. Orang enggak jalan-jalan depan sabar. Kamu enggak lihat, kata Ustaz Marilah dia enggak sabar. Bukan sabar, goblok. Oleh sebab itu, kalau dia enggak jalan, ya kita tanya, Pak, kenapa enggak jalan? Monggo, lo bilang lah, monggo. Kita bantu dia. Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendimu ada sadaqah. Orang kaya, nih sadaqah. Orang kaya nih sedekah, orang kaya nih sedekah. Tapi bagi kita yang tidak kaya, sedekah dengan tangan. Ini masjidnya gimana, Pak? Kita akan gotong royong. Kamu ngasih apa? Saya 3 sak semen. Kamu ngasih apa? Saya 1 kotak keramik. Saya ngasih apa? Saya ngasih AC. Kamu apa? Kipas angin. Saya enggak ada bisa, Pak. Terus saya mau gotong royong. Ikut dikuli sulama minggu. Kamu? Saya gotong royong enggak bisa, tangan saya menggeletar. Jadi apa? Saya bertasbih aja, doa dan kabar. Kamu? Saya bertasbih pun gak bisa. Kenapa? Saya panas dalam. Terus gimana? Saya senyum aja ngeliat kalian. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sadaqah. Ustaz, iya enak ngomong doa, ceramah aja enak, senyum. Gimana kita senyum pada orang yang sudah menyakiti hati kita? Disitulah fungsinya maaf. Wal'afina 'aninnas. Maaf. Afa ya'fu, afwan, ma'fu, maaf. Artinya hilang sampai tak berbekas sama sekali. Sakit, Pak Ustaz. Gimana sakitnya? Sabar. Kau mesti hilangkan dia. Sebelum kau tidur malam, kau doakan. Sebelum tidur malam, jangan lupa sholat witir 3 rakaat. Capek, Pak Ustaz. Tadi pengajian, ini itu segala macam, menunggu parkirnya lama, nunggu antriannya lama, saya capek. Paling minim 1 rakaat sebelum tidur malam. Usolli sunnatal witri rakaatan. Bagi yang pakai usolli, yang enggak pakai usolli, Allahu Akbar. Niatnya adalah 1 rakaat, baca iftitah, Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira NU Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Yang enggak pakai iftitah, mungkin dia enggak hafal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim wa ad-dallin. Kalau memang tahan satu napas, jangan dipaksa. Takutnya Fatihahnya habis, napasnya habis. Habis itu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis berdoa, ya Allah, aku mau tidur malam ini, ya Allah, jagakan aku dari segala hantu di bawah tanah, setan segala yang mengganggu, ya Allah, dari mulai Dracula sampai suster mesot. jangan sampai ada yang mencederai aku ya Allah, dan bangunkan aku nanti malam supaya mudah sholat tahajud. Maka tidur dalam keadaan berwudu.
0: Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini berubah menjadi amal sholat.
3: Amin.
0: Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rabbana ya Rabbana.
5: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

Porete sa Porete. Halo, hai. Selamat pagi, Balanistara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya, iya, Ria Jenaka ya di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 30 Juli 2026. Yuk monggo, silakan buat Balanistara ya yang mau gabung bisa kring di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS ya, yang mau WhatsApp ya monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus, ya, Otipus.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi. Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh. Ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol. Nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: ada Paramon goyang dangdut ya. Ya dilanjut lagi ya buat Balanestara Paramon yang lagi butuh multivitamin ya untuk menambah nafsu makan. Multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya ya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Iya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja ya, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget ya. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balanestara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanestara Paramon. Halo. Selamat pagi. Saporetei nemen wis nemen wis pokoke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Kang Parjo. Sehat. Lagunya apa?
1: Lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama.
1: Salamnya perdana buat Mbak Ria ya.
0: Amin ya terus.
1: Buat Noklan ya. Buat Noklan Mama Nadi, Mama Nunu. Buat Dika Karamani.
0: Iya.
1: Nok Hikman, Nok Buat Nok Nia ya. Buat Mama Bayu, Mama
0: Nunu. Iya.
1: Buat Bu Hodija juga ya.
0: Bu Hodija salam 2 kapsul. Mami Mami SJK bersama Kang Surya. Selamat pagi. Iya. Iya. Mama Nadia.
1: Nadia.
0: Nje. Kang Mis begitu.
1: Mama Dilma.
0: Mama Lani. Lagune cocok ari kesuwen kok dicomot uang weh. Durung Kang Mis begitu ya. Bagus dewek pagi bagus. Madam Rengganis. Iya, wis mulai lekas sing duwe mengkelet ya. Piol pagi piol.
1: Piol.
0: Mama Ikmah bersama tiga darah manis.
1: Ikmah.
0: Za. Terus.
1: Mama Lydia ya.
0: Iya. Ya, ini Ibu Deroja ini yang dari Jakarta itu namanya siapa? Enggak dikasih nama ya. Cuma salam-salam tok ya. Iya. Kasih nama dong. Kan harus ada pengirimnya kan ya. Ibarat kita ngirim surat, kan harus ada pengirimnya. Iya, ini salam-salam tok tapi enggak ada pengirimnya lah. Pimen dong. Iya, Om Ali Mbah ini ayam.
1: Iya.
0: Selamat pagi ya Om Ali Mbah ini. Jengat no, pagi jengat no. Bersama duo Jembleme. Iya. Duo Jemblem.
1: Gua ya Mama Neng ya.
0: Iya, Mama Gendis sama jengat no.
1: Jengat no ya.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Hasna. Mama Selwati ya, di Dami nama Suha.
0: Terus
1: buat Kang Yung ya.
0: Yo,
1: Beranjak terus buat nyaknya ya.
0: Nyak. Nur. Nanti Mama Ikma ya. Jangan lama-lama bu- los ya. Bu Demut kerja matanya sepet temen ganjel. sepet. Kudune tak pakan Kang dong, matane sepet Kang.
1: Ya, cengkal lah hobi
0: cengkol. Cengkal kah. Ganjel ya Kang. Mama nat trio pesek ya.
1: Iya. Buat Bapak Gil ya, para
0: ya.
1: Gurune, Robi, Alogi, supaya bareng apa Beni ya.
0: Iya.
1: Dan Dewi Cendannya juga ya.
0: Yuk.
1: Buat Nyiratu alias Mama Imuna yang Mama Ardi. Tanya Lila Ngadi Santoso ya.
0: Iya.
1: Bapak Gil terus Bapak Pasah Rul ya.
0: Iya.
1: Bapak Gil untuk berdoa saya Kang Untung.
0: Iya.
1: Bapak Gil bareng Mbak Atun. Ya, selamat pagi.
0: Wah, Ato. Wah, Ato karo iya Mbak Siti Soima, iya Kang Ocoy, Kang Ocoy di Kak Ocoy, Ocoy Gembir ya di Jakarta Pusat ya. Selamat pagi Kang Ocoy. Iya. Iya. Mamah Lani sepet ganjel nggo abangan. Kang Miss Bekito, Kang Pajora gawe grup Kang Parjo.
1: Ora.
0: Iya. Jare Budhe sing di make up bang kabeh.
1: Oh, uwe.
0: Mame Abdila pagi, Mame Abdila.
1: Abdila selamat pagi.
0: Bu Fatimah salam 2 kapsul. Mbak Tari Dungteng juga ya, salam 2 kapsul ya Mbak Tari Dungteng ya.
1: Dungteng juga ya, salam 2 kapsul. Terus buat Mbak Anggung Bangpang ya. Mama Jira.
0: Iya.
1: Juga ya Mama Putih. Mama Elsa juga ya, selamat pagi.
0: Iya.
1: Mama Putih ya, selamat pagi. Terus buat
0: siapa lagi Kang Parjo?
1: Oh ya, Mama Maneng.
0: Iya.
1: Kang Yanto ya, Mama Rindu juga ya, selamat pagi.
0: Iya.
1: Kang Sarmudi ya, Kang Sarmudi juga ya,
0: selamat
1: pagi. Terus Waken Seret juga ya.
0: Iya.
1: Selamat pagi Waken Seret. Terus Kang Yanto juga Kang Juli Kang Arya Pur Kotak Pur selamat pagi. Buat semuanya Mbak Ria.
0: Buat semuanya saja.
1: Para mau supaya sehat. Spesial Mbak Ria ya, para keluarga semoga sehat.
0: Iya. Mbak Nurkanti tumben Kang Pajo. Nurkanti orang nyindul di caweli. Cawel terus. Orang nyindul di cawel pimen sih Mbak Nurkanti. Sampean aja ngilang-ngilang Mbak Nurkanti ke pimen sampean. Biasanya bi walaupun sampean orang nyindul bi tetap disalam dengan Kang Pajo. Ku pengen nyongring kena terus nanti pilih. Salami Mbak Nurkanti. Walaupun Mbak Nurkanti orang nyindul bi disalami teius ku. Iya jadi makasih wis Kang.
1: Di atas waktunya ya.
0: Jikang.
1: Salah kata, mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, namanya terima kasih Kang Parjo. Iya Bu Roni, Bapak Asikin juga selamat pagi ya. Satu lagi yuk di sapa di 6145477. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
2: Jangan saporete.
0: Saporete, nemen. Nemen. Nemen. Aduh, padahal nyongar enggak pancingan ya. Nyongar enggak apa-apa.
2: Padahal suara sampean kayak
0: kuwi. Nyongar enggak mau pancingan.
2: Terus itu apa salam-salam yang kena aman bae.
0: Nyongar enggak mau pancingan padahal ya bisa lo kepancing ya.
2: Kapan dok? Pakai kapan dok?
0: Ya sampai diundang Om Ali sok.
2: Dalam Kang Ali. Ya masuk tunggu Kang Ali. Terus lo kau.
0: Siapa sah?
2: Kidin.
0: Yo.
2: Apa Sahrul? Terus lo Pamala nih, kalau Kidin gani.
0: Iya.
2: Pas Nuri Mama Wiwi. Kang Parjo.
0: Yo. Terus siapa mana?
2: Siapa
0: sak? Sak, jengat nini sak, ayo melu aku, nolapak sak.
2: Oh, di situ, Jeng. Gelap maning, Jeng. Entah ini bojo, Jeng.
0: Iya, melusak.
2: Oh, bojo lagi adus, Jeng.
0: Iya.
2: Bang Doli, saya tahu Doli.
0: Iya.
2: Bu Ida. Mam kembang, Bang.
0: Bu Roni, Bapak Asikin Sakrajun.
2: Bu Roni, Bapak Asikin.
0: Mami SJK Kang Surya.
2: Mami SJK Kang Surya.
0: Ganesha
2: Bude.
0: Ganesha Jadul.
2: Ganesha Jadul. Bude sing lapak Bude.
0: Iya wis to.
2: Apa boleh maning Bude?
0: Biasane graji ditinggal kowe. Kang Om Ali. Bisane
2: ya, kok Kang Ali.
0: Bisane graji ditinggal sampean kepiben ke maksude?
2: Kalem kok kotak cukut. Lagi mana duite?
0: Lagi sepet siji jare budemut lagi sepet siji sak.
2: Bisa sepet siji prima.
0: Ya mburang arti sak sak.
2: Halo.
0: Bimen sak lah.
2: Kok Kang Aryo ngapuran. Pak Al.
0: Mbak Asih Martoloyo sak.
2: Mbak Asih Martoloyo.
0: Kang Edi Dados sak.
2: Edi Dados.
0: Iya.
2: Kang Kandi Mbak Asih Pak.
0: Iya Kang Mukhtar. Acak lalan pesek di cawel ya. Acak lalan pesek cawel sak. Embu bae ya sak.
2: Embu bae lah.
0: Embu bae. Embu bae Kang Mukhtar ya. Mama dia ya, bareng empat sekawan nih.
2: Empat sekawan. Mama Kiwi.
0: Mama dia.
2: Mama bareng mama dia. Terus Mama Lydia. Kang Parto.
0: Cara Mbak Nurkanti aslinya jasak melasi sungbar ya.
2: Soalnya
0: neng dibayar jare mukur gugasa kantok.
2: Apa-apa lah. Tunggu ngasih ure pasti menangin Nurkanti. Apa maning sih ya?
0: Iya ya sak ya.
2: Ya iya lah.
0: Iya ya sak ya.
2: Tunggu menangin yang ngasih ure. Apa-apa
0: gak sak ya. Oh ini karep-karep ya sak ya.
2: Apa-apa yang orang bakalan jangkan.
0: Apa-apa Mbak Nurkanti.
2: Orang bakalan
0: dugel. Iya lah.
2: Orang tersinggung maning.
0: Iya ya sak ya. Sip sak.
2: Rumah kayak
0: iya. Iya ya rumangsa.
2: Ya rumangsa. Mun
0: darani darani ompong ya memang kenyataannya
2: ompong.
0: Darani kisut ya pancen memang kisut.
2: Memang kisut.
0: Darani kempot ya memang kempot. Iya sih kepepan kepiben ya sak ya.
2: Iya.
0: Iya. Iya.
2: Walemu.
0: Aku padamu ke jari budimut. Aku padamu sakrajum.
2: Padamu.
0: Iya. Bapak Ari, Mama Ari si rampok. Selamat pagi.
2: Dua.
0: Piol pagi piol.
2: Piol. Piol.
0: Iya.
2: Ya. Kang Akin.
0: Kang Miss Begito.
2: Begito. Trium blesek. Kepiman trium blesek. Kembali.
0: Trium blesek. Misalnya dari trium blesek. Coba Len, busu ada irungnya blesek apa ora sak?
2: Kayongnya tau ora pati.
0: Oh,
2: ora
0: pati.
2: Ya.
0: Coba dukur. Coba.
2: Ya wong nang ngarep sing nyamburi ora.
0: Yo, sampe gerim lah aku mengarep kok gampang. Wis
2: ngomong ora krungu.
0: Iya, radione digawa.
2: Yo, yo gawa kaya ngomelani ngore radio. Eh, tadi ngomong edan apa ya?
0: Tadi kan itu grup kok ya ibu suwaja.
2: Blesek
0: apa ora ya kowe lo sak rajun. Iya blesek apa ora mulane ditu grup.
2: Angel wonge nang arep.
0: Iya, iki sapa maning nomere sapa sih mburine 4493 di stempel.
2: Iya.
0: Iya. Iya. Terus sapa maning sak?
2: Puri ini kali Pramudiono, semoga saja selalu. Terus Mbak Pepi.
0: Bapak Ari, empat darah bangir sak, cawel sak.
2: Pada apa? Pak Ari pada bangir.
0: Empat darah bangir.
2: Empat darah bangir.
0: Iya.
2: Apa baik?
0: Mama, Lupe. Mama Ari si rampok.
2: Mama Ari si rampok.
0: Mbak Saada.
2: Mbak Saada. Mama
0: Karisma
2: rumah
0: sangat. Eh, Bangir Mama Karisma karo Mama.
2: Mama Karisma.
0: Mama Uya.
2: Kayak orang Bangir rumah.
0: Mama Uya, sijine Mama Uya.
2: Iya, iya.
0: Orang mending mana Mama Uya teh memang pancen Bangir.
2: Ini memang Bangir cungore.
0: Iya, mulane
2: si. Tapi karo karo muke ya, bisa ada karo kayak siapa ya? Mama Ari,
0: orang pati ya. Protes lu sama si kayak Bapak Ari. Bangir, Mama Ari bangir.
2: Bapak Ari ini
0: oh. Iya kan, cari bahasa aja konong asem ya. Om Ali, sa kapan-kapan dolane budhe emut yo.
2: Alah, malah.
0: Mama Nadia, selamat pagi Pak Guru.
2: Pak Guru, yang ini apa namanya?
0: Iya, apa namanya
2: Mama
0: coba?
2: Umi
0: Ii sama Umi Dine. Selamat
2: Umi
0: pagi
2: Ii.
0: Ya.
2: Kenal baik. Kenal kentong.
0: Iya. Aduh. Aduh tahu ngemek cungure budhe jare dong kon ngemek cungure nyong lah banter. Aduh tahu. Ngemek cungure budhe. Tahu sak. Tahu ngemek cungure budhe.
2: Durung tahu.
0: Durung tahu, Ji. Bisa nek ngomong meneh banter, durung tahu kok budhe.
2: Dasar.
0: Iya. Casak.
2: Urbe jarang ngemek cungur.
0: Jare budhemu casak kapok ning nyong Om Ali. Wah.
2: Ya orang kapok. Soalnya kan aduh, Mbak Budhe.
0: Si sampean mesem mulai sampean kan sering jag-jagan mana-mana, munine ora aduh.
2: Ya aduh, paling tekan kota berarti kan aduh.
0: Tapi mana-mana gani munine ora aduh.
2: Mana-mana ora ning desa.
0: Paling dong desa perak dong kota aduh.
2: Ya iyalah.
0: Oh, nyone mbeng ngerti ya.